0: Kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
1: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Atus Mudara untuk Indonesia.
2: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
4: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
3: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
5: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
3: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Daker Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
1: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
2: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
1: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara. Sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara. Dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
2: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
3: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas itu untuk lidah orang Indonesia.
2: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil

0: konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
3: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
2: Ya, dengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31, dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini. Dan bila berjalan dengan lancar, akan tiba pada 19 Mei pagi, waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
4: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Mekah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
5: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Jangan diingin-ingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat 100 pahala, juga mendapat 100.000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
4: Kemenhub Jombu berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu, berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombu, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombu saat ini telah memasuki Kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga selain mempermudah dalam beribadah, juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dombu, Taidin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi ya, dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian perlengkapan para pemilih dekat.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pendengar, tahukah Anda, sejarah kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang, termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 1784.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Pendengar, untuk mengetahui informasi perakiran cuaca untuk hari ini edisi Senin 18 Mei 2026, kita sudah terhubung bersama dengan Kak Iqbal nih dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Selamat pagi Kak Iqbal.
2: Halo, selamat pagi Mbak Mardiana. Gimana kabarnya Mbak?
1: Kabar baik. Kak Iqbal gimana? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Alhamdulillah. Oke Kak Iqbal, terkait dengan informasi perakiran cuaca untuk hari ini edisi Senin 18 Mei 2026. Silakan informasi selengkapnya.
2: Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kami dari BMKG kembali menyapa pendengar untuk memberikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Senin 18 Mei 2026. Secara umum, angin bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 9 hingga 40 km per jam. Suhu udara antara 22 hingga 33 derajat Celcius, kecuali wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar antara 21 hingga 28 derajat Celcius. Dan untuk kelembaban udara, 98 hingga 96%. Pada pagi hari ini, wilayah Lampung kami pantau didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan di wilayah Lampung Barat, pesisir barat, Tanggamus, Lampung Timur, Kota Bandar Lampung, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Waikanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, pesisir barat, Lampung Barat, dan Tanggamus. Kemudian pada malam hari, potensi hujan masih dapat terjadi di wilayah Mesuji, Tulang Bawang Barat, Waikanan, Lampung Utara, Lampung Barat, Tanggamus, Timur. Sedangkan untuk dini hari kami perakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan di wilayah Mesuji, Tulang Bawang, Waikanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan. Untuk peringatan dini kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas petir dan angin kencang di wilayah Waikanan, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Mesuji, Lampung Barat, Pesisir Barat, dan Tanggamus pada siang dan Mesuji, Tulang Bawang Barat, Waikanan, dan Lampung Utara pada malam hari. Sedangkan untuk dini hari, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi di wilayah Mesuji, Waikanan, dan Lampung Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar sekalian dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau pendengar juga dapat update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iqbal dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Semoga informasi yang disampaikan tentunya bermanfaat untuk Anda pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa ya lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu porsi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor loh, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-5165. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 x 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah faskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online, bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Ya udah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan sama elu.

0: WhatsApp Pandawa di 08118-1652. Kami siap melayani.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
3: Bisa memberi dampak besar bagi lingkungan. Salah satunya, menghemat penggunaan air. Air bersih adalah sumber daya yang penting, namun jumlahnya terbatas. Mulai dari kebiasaan sederhana, seperti mematikan keran saat menyikat gigi, menggunakan air secukupnya saat mencuci, dan memperbaiki keran yang bocor di rumah. Keran yang menetes terus-menerus bisa membuang banyak air tanpa kita sadari. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Cara sederhana ini membantu mengurangi pemborosan air, sekaligus menjaga lingkungan tetap hijau. Ingat, menjaga bumi tidak harus selalu dengan langkah besar. Dari satu kebiasaan kecil ini, kita sudah berkontribusi untuk masa depan bumi yang lebih baik.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, saat lagi kami akan hadirkan acara dialog polisi menyapa Pro 1 RRI Bandar Lampung ya. Nanti kita akan coba untuk menghubungi narasumber kita, ada Bapak Ibda Ketut Sutisne SH KBO Satreskrim Polres Waikanan. Pendengar, nanti kita akan ngobrol bersama dengan beliau tentang sosialisasi penerapan KUHP dan KUHAP ya. Baru Kepala Kanit Reskrim Polsek Jajaran Waikanan dan juga penasehat hukum di Waikanan, pendengar. Nah, Anda bisa ikut bergabung dalam acara ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kami sampaikan juga informasi nih untuk Anda pendengar, informasi arus lalu lintas terkini yang kita pantau melalui CCTV Polresta Bandar Lampung. Dari kawasan Simpang Raden Intan Pangkal Pinang, arus kendaraan terpantau cukup padat, pendengar, meskipun volume kendaraan meningkat ya, dan lalu lintas juga masih bergerak lancar tanpa hambatan berarti, dan kondisi cuaca di lokasi juga terlihat cerah sehingga mendukung kenyamanan para pengguna jalan dalam beraktivitas pagi hari ini. Sementara itu, dari pantauan di pintu masuk Terminal Raja Basa, arus kendaraan yang melintas juga terpantau ramai namun tetap lancar tentunya. Aktivitas kendaraan pribadi, angkutan umum hingga kendaraan roda 2 ini terlihat cukup tinggi, pendengar, terutama di area akses keluar masuk terminal, dan para pengendara juga diimbau untuk tetap berhati-hati ya dan menjaga ketertiban berlalu lintas demi kenyamanan bersama. Kami akan masih terus hadirkan informasi-informasi tentunya, masih menemani Anda pagi hari ini menjelang pukul 8 waktu Indonesia Barat.

107,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabar Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya pendengar. Dan kami kembali menemani Anda dalam acara Polisi Menyapa Pro 1 RRI Bandar Lampung. Pendengar, pembaharuan sistem hukum pidana di Indonesia ini menjadi langkah penting tentunya dalam menyesuaikan aturan hukum dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat saat ini. Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHAP baru serta juga pembaharuan dalam KUHAP tertentu ini memerlukan pemahaman yang menyeluruh dari aparat penegak hukum maupun juga para praktisi hukum agar implementasinya berjalan efektif dan tepat. Karena itu pendengar, sosialisasi dan peningkatan pemahaman terkait aturan baru ini menjadi sangat penting ya, khususnya bagi jajaran penyidik di tingkat polsek serta juga para penasehat hukum di daerah. Lalu apa saja perubahan penting dalam KUHAP ataupun juga KUHP yang baru ini, bagaimana aparat kepolisian dalam penerapannya dan seperti apa dampaknya terhadap proses penegakan hukum di masyarakat. Pagi ini kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Ibda Ketut Sutisne SH, KBO Satreskrim Polres Waikanan. Kita langsung saja sapa Bapak Ibda Ketut Sutisne. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi dengan Ibda Ketut Sutisne, iya, dari Polres Waikanan.
0: Gimana kabarnya nih Pak?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Baik, alhamdulillah. Ini kita manggilnya Bapak Ketut kah atau Bapak Sutisne nih enaknya nih?
1: Iya, Bapak Ketut biasanya dipanggil.
0: Bapak Ketut, baik Pak Ibda Ketut. Kita pagi hari ini ngobrol tentang sosialisasi penerapan KUHP dan juga KUHAP baru Pak, kepada Kanit Reskrim Polres Jajaran Waikanan dan juga penasihat hukum di Waikanan nih Pak. Mungkin di awal obrolan kita Pak, mungkin bisa disampaikan tujuan utama nih dilaksanakannya sosialisasi KUHP dan KUHAP baru ini apa sih Pak?
1: Oke, jadi terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan sedikit. Jadi tujuan utama sosialisasi KUHP dan KUHAP baru tentunya yang pertama adalah agar seluruh aparat penegak hukum memahami aturan-aturan, perubahan aturan, menyamakan persepsi, serta memastikan penerapan hukum dapat berjalan sesuai dengan regulasi terbaru. Mungkin itu.
0: Baik. Nah, lalu kenapa Pak ini dianggap penting bagi Kanit Reskrim di jajaran Polsek dan juga penasehat hukum nih untuk memahami aturan baru ini Pak?
1: Ya, tentunya sangat penting lah dengan perubahan lama dengan yang baru ya. Berada di garis terdepan proses penegakan hukum, penyidikan, dan pembelaan. Sehingga kita sebagai penyidik wajib memahami aturan baru agar tidak terjadi kesalahan prosedur ataupun pelanggaran hak-hak baik korban maupun tersangka gitu.
0: Nah, ada nggak sih Pak poin-poin perubahan nih yang paling mendasar dalam KUHP dan juga KUHAP baru ini Pak?
1: Untuk poin-poin perubahan yang paling mendasar, yang pertama penekanan pada keadilan restoratif. Sebenarnya KUHP baru penekanannya itu. Selanjutnya penguatan perlindungan HAM. Dan yang ketiga perubahan klasifikasi tindak pidana. Selanjutnya penyesuaian sanksi pidana. Modernisasi hukum sesuai perkembangan zaman. Silakan.
0: Oke, baik. Nah, terkait hal tersebut sejauh mana nih Pak untuk implementasi penerapan KUHP dan juga KUHAP baru di Polres Waikanan?
1: Nah, siap. Tentunya Polres Waikanan ya tuh sudah memulai diterapkannya secara bertahap melalui sosialisasi internal, pelatihan dan penyesuaian prosedur penyidikan, meskipun masih dalam proses proses adaptasi tentunya.
0: Okay. Jadi masih dalam proses adaptasi gitu ya Pak ya. Nah, apa nih Pak untuk perbedaan signifikan antara KUHP lama dengan KUHP yang baru ini?
1: Kalau untuk KUHP lama, tentunya itu kan warisan kolonial ya, lebih represif. Sedangkan untuk KUHP baru yang berbasis di nilai nasional, lebih humanis, adaptif, begitu.
0: Okay. Nah, ada nggak sih untuk perubahan nih terkait dengan penanganan tindak pidana tertentu?
1: Untuk perubahannya?
0: Iya, benar.
1: Nah, perubahan yang ada tentunya ya. Penguatan restoratif justice untuk kasus-kasus ringan. Misalnya ancaman di bawah 5 tahun mungkin untuk

0: Lalu kenapa sih Pak kok penerapan ataupun juga sosialisasi ini juga melibatkan untuk penasehat hukum Pak?
1: Ya, yang pertama agar terjadi kesamaan pemahaman tentunya antara aparat penegak hukum dan pihak pembela sehingga

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 90,9 FM ya. Selamat pagi nih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami melalui FM 90,9 ataupun untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami melalui RRI Digital, pendengar. Untuk Anda yang sedang berkendara, tetap berhati-hati tentunya dalam membawa kendaraan Anda. Kami kembali hadir dalam acara Polisi Menyapa Pro 1. Kita masih ngobrol tentang sosialisasi penerapan KUHP dan KUHP baru kepada Kanit Reskrim Polsek Jajaran Waikanan dan penasihat hukum di Waikanan. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Ibda Ketut Sutisne SH yang merupakan KBO Satreskrim Polres Waikanan. Baik, Bapak Ibda Ketut, kita lanjutkan kembali obrolannya di pagi hari ini ya, Bapak.
1: Oke, silakan.
0: Oke, Bapak, seberapa penting sih sebenarnya sinergi nih antara penyidik dan juga penasehat hukum dalam penegakan hukum ini, Pak?
1: Oke, tentunya sangat penting ya untuk sinergi penyidik dengan penasehat hukum ya, Bu. Untuk menjaga keseimbangan keadilan tentunya. Untuk transparansi dan mencegah pelanggaran hukum dalam proses peradilan. Mungkin itu.
0: Oke. Nah, bagaimana untuk penerapan dari prinsip keadilan sendiri dan juga perlindungan hak masyarakat nih, Pak, dalam aturan baru ini?
1: Untuk penerapan prinsip keadilan dan perlindungan hak, yang pertama itu menjamin hak tersangka, korban dan saksi tentunya. Mengedepankan asas praduga tak bersalah dan mengutamakan keadilan restoratif justice itu.
0: Jadi ada tiga ya tujuannya aturan baru ini ya, dalam aturan baru ini. Lalu ya. Untuk dampak positifnya, Pak, yang diharapkan dari penerapan aturan baru ini apa, Pak?
1: Oke. Tentunya dampak positif. Ya, pertama itu penegakan hukum lebih adil dan manusiawi tentunya. Mengurangi over kapasitas penjara. Kemudian meningkatkan kepercayaan masyarakat.
0: Oke.
1: Mungkin itu.
0: Nah, terkait hal tersebut, apakah masyarakat juga perlu nih, Pak, untuk memahami tentang perubahan dalam KUHP dan juga KUHP baru ini?
1: Oh, sangat perlu itu.
0: Kenapa tuh, Pak?
1: Agar masyarakat itu sadar hukum ya. Agar masyarakat lebih sadar hukum dan tidak melakukan pelanggaran karena ketidaktahuannya.
0: Oke. Nah, ada nggak sih sosialisasi yang dilakukan, sosialisasi apa aja mungkin yang dilakukan nih untuk memberi tahukan atau untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan perubahan KUHP dan KUHP baru ini, Pak?
1: Tentunya ada ya. Cara kepolisian memberikan edukasi hukum. Yang pertama itu penyuluhan hukum, sosialisasi di desa ataupun kelurahan melalui media sosial dan publikasi, kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk lebih mempercepat edukasi.
0: Oke, jadi diberikan edukasi yang pastinya ya. Nah, mungkin ada nih, Pak, pesan kepada masyarakat supaya lebih sadar hukum di era regulasi baru ini.
1: Oke. Untuk pesan kepada masyarakat ya, agar lebih sadar hukum, mematuhi aturan, dan ikut menjaga ketertiban serta tidak ragu-ragu melapor jika terjadi pelanggaran ataupun tindak pidana.
0: Oke. Nah, gimana untuk komitmen dari Polres Waikanan sendiri dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum, Pak?
1: Komitmen Polres Waikanan yang pertama itu kapasitas SDM tentunya. Selanjutnya menjalankan hukum secara profesional dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
0: Oke. Dan untuk harapan mungkin terhadap penerapan dari KUHP dan KUHP baru di daerah khususnya di Waikanan, apa nih harapannya, Pak?

0: Harapannya tentunya dengan penerapan KUHP dan KUHAP baru dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum yang adil, transparan, dan profesional tentunya.
1: Baik. Nah, gimana nih cara untuk menjaga kepercayaan masyarakat sendiri terhadap proses penegakan hukum?
0: Menjaga kepercayaan masyarakat tentunya yang pertama itu transparansi dalam penanganan kasus. Selanjutnya profesionalitas aparat hukum, respon cepat terhadap laporan masyarakat melalui 110 lah untuk saat ini.
1: Baik. Nah, lalu respon dari masyarakat sendiri Pak terkait dengan perubahan dalam KUHP dan KUHAP baru ini seperti apa sih respon mereka?
0: Responnya ya menyambut dengan baik lah dengan adanya pelayanan 110, jadi lebih mudah gitu untuk melaporkan apabila ada kejadian gitu. Aparat kepolisian siap siaga dan cepat dalam melayani laporan terhadap masyarakat.
1: Jadi bisa dibilang untuk telepon 110 ini sudah aktif digunakan gitu ya Pak?
0: Ya, sudah aktif.
1: Jadi masyarakat sudah mulai
0: sudah aktif
1: ya?
0: Sudah bisa diakses.
1: Baik. Nah Bapak, sebelum kita mengakhiri obrolan kita nih pagi hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan atau closing statement kah yang ingin disampaikan kepada pendengar kita dengan adanya penerapan KUHP dan KUHAP baru ini khususnya untuk penanganan hukum di wilayah Polres Waikanan Pak?
0: Jadi untuk closing statement ya. Dengan diterapkan hukum Undang-Undang KUHP dan KUHAP baru, diharapkan penegakan hukum di wilayah Polres Waikanan semakin profesional, transparan, dan berkeadilan. Seluruh jajaran berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum demi terciptanya rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Terima kasih.
1: Baik, Bapak Ibda Ketut Sutisna SH, terima kasih ya Bapak sudah memberikan informasi kepada pendengar juga nih pagi hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Bapak. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibda Ketut Sutisna SH, KBO Satreskrim Polres Waikanan. Dan kita tadi udah ngobrol ya tentang sosialisasi penerapan KUHP dan KUHAP baru kepada Kanit Reskrim Polsek Jajaran Waikanan dan juga penasihat hukum di Waikanan. Semoga apa yang disampaikan tentunya akan bermanfaat untuk kita semua mendengar. Kami hari akhiri dulu kebersamaan kita dalam acara Polisi Menyapa Pro 1. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setiap butir nasi yang kita makan bukanlah sekedar makanan di atas piring. Di baliknya, ada kerja keras para petani yang menanam padi di sawah, merawatnya di bawah terik matahari, dan menunggu berbulan-bulan hingga panen tiba. Keringat dan harapan mereka menjadi bagian dari setiap suapan yang kita nikmati setiap hari. Karena itu, jangan sampai makanan yang sudah dihasilkan dengan penuh perjuangan menjadi sia-sia. Ambillah makanan secukupnya sesuai kebutuhan kita, dan biasakan untuk menghabiskan apa yang sudah ada di piring. Kebiasaan sederhana ini adalah bentuk penghargaan kita terhadap kerja keras para petani, sekaligus wujud rasa syukur atas rezeki yang kita terima. Dengan menghargai makanan dan tidak menyia-nyiakannya, kita ikut berperan menjaga ketersediaan pangan bagi semua orang. Langkah kecil dari setiap individu akan memberi dampak besar bagi masyarakat. Mari mulai dari diri sendiri, ambil secukupnya, habiskan makanannya, dan bersama kita dukung ketahanan pangan nasional.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Setelah dua hari kemarin ya cuacanya mendung, setiap pagi hujan gitu kan ya. Alhamdulillah pagi hari ini cuacanya cerah banget ya, cocok banget deh untuk kita memulai aktivitasnya dengan semangat. Karena cuacanya juga ngebuat semangat ya, cerah banget pagi hari ini pendengar. Dan bersama Pro 1 kami juga akan terus menemani Anda. Dan informasi lalu lintas kami kembali hadirkan untuk Anda pendengar dari depan Mall Bumi Kedaton, tepatnya di bawah flyover Mall Bumi Kedaton. Saat ini terlihat kendaraan yang melintas cukup ramai dan lancar ya. Cuacanya juga terlihat dari CCTV Polresta Bandar Lampung ya. Ini cuaca di Mall Bumi Kedaton, daerah Mall Bumi Kedaton ini tampak cerah pendengar. Lalu kita beralih ke Simpang Itera pendengar. Seperti biasa dari Simpang Itera ya, kendaraan yang berlalu lalang di sini selalu ramai ya pendengar. Dan juga para pelaku UMKM juga sudah mulai berjajar pagi hari ini, menjajakan jualanannya gitu kan ya. Ya mudah-mudahan tetap semangat untuk mengais rezeki. Untuk Anda juga yang saat ini sedang membawa kendaraan roda 2 ya, jangan lupa pakai helm ya. Walaupun mungkin agak Anda berpikir wah cuman deket kok dari ujung sini ke ujung sana perginya gitu kan ya, jadi gak pakai helm, jangan ya. Apapun alasannya, kalau Anda membawa kendaraan roda 2 wajib hukumnya pakai helm, pakai jaket gitu kan ya. Jadi Anda tetap harus memastikan keselamatan Anda, dan pastinya juga jangan ngebut-ngebut, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Gak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Adakah di antara Anda yang sedang memakai behel gigi? Ternyata penggunaan behel itu sudah ada sejak ribuan tahun lalu loh. Sekitar tahun 300 hingga 400 sebelum Masehi, bangsa kuno seperti Yunani dan Romawi sudah mencoba merapikan gigi menggunakan kawat sederhana. Bahkan, dalam penemuan arkeologi, ditemukan mumi Mesir kuno yang giginya diikat dengan kawat logam, dan ini jadi bukti bahwa manusia zaman dulu juga peduli dengan kerapihan gigi. Masuk ke abad 18, seorang dokter asal Prancis bernama Pierre Fauchard mengembangkan alat bernama Bondau yang dianggap sebagai cikal bakal behel modern. Dari situlah teknologi behel terus berkembang hingga jadi seperti kita kenal sekarang, lebih nyaman dan juga lebih efektif. Jadi pakai behel bukan sekedar tren, tapi bagian dari sejarah panjang dunia kesehatan gigi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan foto di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama dari Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turunbackhoax.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026. Hasilnya mengarah pada pemberitaan dari berita di pikiran rakyat.com berjudul RBB BUMN 2026 kapan dibuka, tanggal berapa, di Maret atau April 2026. Ini link pendaftaran FHCI RBB BUMN yang tayang pada Minggu 8 Maret 2026. Diketahui informasi resmi terkait rekrutmen bersama BUMN bisa diakses melalui situs Forum Human Capital Indonesia FHCI. Hingga saat ini, laman tersebut belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN atau RBB 2026. Selain itu, tautan yang tertulis di bio ketika diakses hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin, dan nomor telegram yang terindikasi tindak penipuan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Oh, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa dua. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Selamat pagi untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami menemani Anda ya pagi hari ini dalam acara Halo RRI. Dan seperti biasa kami akan undang Anda nih untuk ikut bergabung. Anda bisa gabung bersama kami melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp ya. Anda bisa sampaikan informasi-informasi terkini di sekitar Anda pendengar, ataupun juga mungkin ada keluhan-keluhan terkait dengan pelayanan-pelayanan yang ada di sekitar Anda pendengar. Nanti informasi yang Anda sampaikan akan kita coba teruskan ke pihak-pihak terkait ya, untuk dicarikan solusi jalan keluarnya nih pendengar. Oke deh, untuk Anda yang ingin ikut bergabung silahkan bisa melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp di pagi hari ini pendengar. Dan pendengar, ada informasi juga kami hadirkan nih di mana adanya unggahan di media sosial yang berisi narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto ini berencana untuk membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis MBG di seluruh Indonesia untuk mendukung program unggulannya. Namun fakta yang sebenarnya pendengar, ini hal itu, berita itu tidak benar ya, karena dilansir dari antaranews.com. Ini tidak ditemukan informasi ataupun pernyataan resmi dari Presiden dan juga media kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo ini berencana untuk membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis MBG. Dan video dalam unggahan yang beredar ini identik dengan tayangan antaranews.com pada tanggal 20 Agustus 2024 yang membahas tentang rencana dimulainya program makan bergizi gratis pada tanggal 2 Januari 2025. Nah, dengan demikian pendengar, klaim yang menyebutkan Presiden Prabowo Subianto akan membangun 1 juta kantor MBG ini adalah informasi tidak benar atau hoax pendengar. Jadi untuk Anda, jika menerima informasi-informasi tertentu yang belum jelas kebenarannya ya, lebih baik dicari informasi yang melalui media ataupun juga media terpercaya ataupun juga melalui kanal resmi ya pendengar. Jangan langsung dipercaya, jangan langsung di-share ke tempat lain, ke orang lain, karena tentunya kita wajib ya untuk memfilter nih berita-berita yang kita baca ataupun yang akan kita share ke orang lain. Kami akan masih menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, masih dalam acara Halo RRI, tetap di 90,9 FM.

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
3: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
4: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti. Merek
4: udah lagi, leh.
5: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
5: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
6: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, terima kasih ya Anda masih bersama dengan kami di 90,9 FM. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung, silahkan dalam acara Halo RRI untuk menyampaikan informasi-informasi terkini yang ada di sekitar Anda, pendengar, atau mungkin ada keluhan-keluhan terkait dengan fasilitas umum ataupun juga infrastruktur yang ada di sekitar Anda. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi nih untuk Andra yang sudah ikut bergabung di siang ini. Katanya Andra dari Sukarame ingin menyampaikan tentang informasi tentang lalu lintas ya, atau jalan raya nih, katanya di Jalan Pulau Legundi jalanannya berlubang, sudah lama tidak pernah diperbaiki. Oke, terima kasih ya untuk informasinya untuk Andra nih yang ada di Sukarame. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung menyampaikan informasi-informasi lainnya juga, kami akan masih terus menemani Anda di pagi hari ini, pendengar. Dan informasi lalu lintas juga kami hadirkan dari Mall Kartini, pendengar. Ini terlihat dari depan Mall Kartini, kendaraan yang melintas cukup ramai ya, pendengar. Dan juga banyak sekali nih kendaraan roda 2 juga yang terparkir di depan Mall Kartini, pendengar. Dan untuk Anda jangan ngebut-ngebut ya, hati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Aduh, ini kalau ngelihat kendaraan lagi rame, ada yang nyebrang jalan, agak deg-degan ya ngelihatnya. Jadi tetap berhati-hati deh untuk Anda pendengar. Lalu kita menuju ke mana lagi kira-kira? Oke, kita menuju ke Jalan Riakudu, pendengar. Dari Jalan Riakudu, ini terlihat ya kendaraan yang melintas juga cukup ramai dan arus lalu lintas juga berjalan lancar ya. Dan untuk Anda yang ingin belok berbalik arah gitu kan ya, tetap berhati-hati. Nggak usah buru-buru ya, tetap pastikan keamanan Anda. Dan cuaca juga dari Jalan Riakudu di sini terlihat cerah sekali, pendengar. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung bersama kami dalam acara Halo RRI, kami akan masih terus menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.

0: dibenerin. Lo komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

Pukul 9 lebihnya 46 menit waktu Indonesia Barat, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda nih yang baru aja bergabung di 90,9 FM ya pendengar. Kami masih menemani Anda tentunya di 90,9 FM. Dan pendengar, kami kembali undang Anda untuk ikut berinteraksi bersama kami untuk menyampaikan informasi-informasi terkini yang ada ataupun terjadi di sekitar Anda pendengar. Nih, selamat pagi kami ucapkan ya untuk Edo yang ada di Teluk yang katanya nih halo RRI, kalau di bagian Citra Garden ke atas suaranya enggak jelas nih. Dan katanya tolong dicek oleh teknisi dengan mendengarkan mobil. Katanya kalau ngedengerin RRI lewat mobil ini suaranya enggak jelas atau gresek-gresek ya pendengar ya. Oke Edo, terima kasih untuk informasinya terkait hal tersebut ya. Teman-teman tim teknik kita kebetulan juga sudah turun langsung ya untuk melakukan pengecekan dan saat ini sedang dilakukan ataupun sedang diupayakan ya untuk siaran melalui FM yang ada di seputaran Citra Garden ini bisa terdengar jelas. Nanti kita akan informasikan lebih lanjut seperti apa follow up dari teman-teman tim teknik kita ya. Terima kasih untuk Edo di Teluk sudah ikut bergabung untuk menyampaikan informasinya. Kami sampaikan apresiasi tentunya untuk Edo dan untuk Anda juga pendengar yang ingin menyampaikan informasi-informasi apapun itu, Anda bisa ikut bergabung bersama kami dalam acara Halo RRI, tapi mungkin bisa ikut bergabung nanti di hari Rabu ya pendengar, atau di hari Jumat ya, kami akan kembali hadir dalam acara Halo RRI. Tapi untuk hari ini, untuk saat ini, kami harus sudahi dulu kebersamaan kita sampai di sini dalam acara Halo RRI. Terima kasih untuk kebersamaan Anda sejak pagi tadi ya pendengar, dan selamat menjalankan aktivitas Anda. Cuaca hari ini cerah, mudah-mudahan juga suasana hati Anda juga cerah. Jangan lupa senyum pada saat Anda menjalankan aktivitas Anda, tetap semangat pastinya. Andina pamit dulu dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa ya lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu porsi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor loh, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-5165. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1x24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah vaskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Ya udah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan sama

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kali ini bersama Dion Octavia menemani Anda di Lampung siang ini. Nanti di jam 10 lewat 15 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda obrolan terkait pengarus utamaan gender. Temanya menarik sekali, terkait dengan perlindungan menyusui, mengapa ibu tidak bisa berjuang sendiri. Dan akan ngobrol bersama narasumber.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan. Serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius.

0: yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Tadi Dian sampaikan bahwasannya di hari ini tentunya kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda obrolan terkait dengan pengarus utamaan gender. Bicara tentang pengarus utamaan gender ya, kalaupun dalam hal rumah tangga nih, tentunya juga kita membangun keluarga bersama-sama, bukan hanya oleh laki-laki tapi juga perempuan, bukan hanya oleh istri tapi juga oleh suami, apalagi kalau kita sudah punya anak. Tentunya kita berupaya untuk selalu memberikan untuk asupan yang terbaik ya, salah satunya tentunya lewat ASI. Nah, bagaimana tentunya ya peran dari tentunya ayah dan juga ibu untuk mendukung supaya anak-anak bisa mendapatkan untuk kebutuhan ASI-nya sesuai dengan usianya. Nah, kali ini kami akan ngobrol bersama dengan narasumber yang tentunya juga berkompeten di bidangnya, yaitu Ibu Ritma Fatih Khalida selaku Koordinator Perlindungan Anak Forum Puspa Lampung dan juga dari AIMI Lampung. Kita masih berusaha untuk menghubungi beliau dan sudah terhubung, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Ritma. Halo Ibu Ritma. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Ritma. Baik pendengar, kami akan coba kembali untuk menghubungi Ibu Ritma tentunya pada kesempatan hari ini, yang juga kita undang serta untuk interaksi Anda untuk bergabung lewat line telepon atau juga lewat line WhatsApp-nya, yang pasti ya bisa untuk Anda berikan pertanyaan terkait dengan bagaimana tanggung jawab kita nih sebagai orang tua untuk tentunya bisa memberikan yang terbaik kepada anak kita. Nanti akan kita undang kembali kebersamaan Anda pendengar, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, pengarusutamaan gender dalam perlindungan menyusui penting. Karena menyusui bukan hanya tanggung jawab seorang ibu, tetapi tanggung jawab bersama. Ibu menyusui sering menghadapi tantangan seperti kurangnya dukungan keluarga, lingkungan kerja yang tak ramah, hingga stigma sosial. Karena itu, ibu tidak bisa berjuang sendiri. Dibutuhkan dukungan dari suami, keluarga, tenaga kesehatan, tempat kerja, masyarakat, hingga pemerintah. Agar hak ibu dan anak untuk mendapatkan proses menyusui yang optimal dapat terpenuhi. Dan kali ini kami sudah siap menghadirkan ke ruang dengar Anda terkait obrolan pengarusutamaan gender dalam perlindungan menyusui, terkait mengapa ibu menyusui tidak bisa berjuang sendiri. Dan sudah terhubung bersama kami narasumber pada hari ini, Ibu Ritma Fatih Khalida selaku Koordinator Perlindungan Anak Forum Puspa Lampung dan Ketua Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia atau AIMI Daerah Lampung. Assalamualaikum Ibu Ritma.
1: Waalaikumsalam Mbak Dian.
0: Apa kabarnya Ibu Ritma?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mbak Dian?
0: Sehat juga Alhamdulillah Ibu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama kami pada hari ini. Baik Ibu, bicara terkait dengan pengarusutamaan gender dalam perlindungan menyusui. Proses menyusui yang terkadang hanya memang orang menganggapnya itu hanya proses antara ibu dan anak. Padahal juga banyak ya Bu ya, peran serta tentunya support yang dibutuhkan agar proses menyusui itu menjadi optimal. Boleh disampaikan terlebih dahulu Ibu, mengapa akhirnya menyusui ini menjadi tanggung jawab bersama?
1: Ya baik Mbak, terima kasih. Jadi memang mungkin sebelum saya beri penekanan tentang tanggung jawab bersama, kita sepakat dulu bahwa semua ahli kesehatan dunia itu sudah membuktikan melalui berbagai macam riset bahwa memang pemberian ASI itu adalah nutrisi terbaik untuk bayi, dan juga kemudian pemberian ASI juga ternyata memberikan manfaat yang luar biasa bagi ibu. Nah, sehingga kita perlu terus mengendorse dan mendukung ibu untuk menyusui. Namun ternyata pada kenyataannya banyak ibu yang tidak berhasil menyusui gitu kan. Lalu kemudian kita cari penyebabnya tuh, kenapa kira-kira nih kok ternyata banyak ibu yang gagal menyusui. Ternyata ada beberapa faktor, di antaranya tuh ada tentang kurangnya pengetahuan, dan ini yang juga mungkin ternyata yang akan nanti mungkin kita bahas adalah kurangnya dukungan. Jadi proses menyusui yang seringkali dianggap proses yang alamiah ternyata juga perlu belajar, dan ternyata juga tidak bisa menjadi tanggung jawab ibu saja, karena sebenarnya tugas untuk memberikan nutrisi terbaik buat anak-anak kita kan memang tanggung jawab kita semua ya. Jadi jangan cuma dibebankan kepada ibu gitu. Jadi walaupun memang pada kenyataannya hanya melibatkan tubuh ibu, tapi di luar tubuh ibu ini juga memerlukan dukungan dari luar agar ibu berhasil menyusui. Okay. Begitu Mbak.
0: Baik Ibu, kurangnya pengetahuan dan juga kurangnya dukungan terkait dengan ASI ya Bu ya. Sebenarnya kita juga tahu bahwasannya ASI itu sangat luar biasa ya keunggulannya, tapi banyak juga yang masih seperti meragukan diri sendiri begitu. Ah, apakah cukup anak-anak saya hanya dengan ASI? Sepertinya sudah harus saya susui juga dengan susu formula dan sebagainya. Sebenarnya Bu, bagaimana kondisi medis ataupun juga kondisi dari ibu dan anak sehingganya ini bisa terus untuk ini masih bisa diutamakan untuk penggunaan ASI saja begitu, nanti dulu dengan susu formula atau seperti apa Bu?
1: Baik Mbak, terima kasih ya. Jadi mungkin ini yang memang menjadi PR bersama ya, terkait dengan bagaimana selama ini terkait dengan promosi susu formula ya, yang mungkin selama beberapa waktu puluhan tahun terakhir, dekade terakhir ini peran dari media, iklan itu seringkali mengasosiasikan susu formula sebagai pengganti ASI yang isinya sesuai dan sama dengan ASI. Nah, sehingga kemudian itu membangun mindset, membangun pemikiran di masyarakat bahwa kalaupun tidak bisa menyusui, ya udah susu formula saja karena kan sama baiknya dengan ASI. Nah, ini merupakan salah satu tantangan ya yang kita hadapi, walaupun dan itu sudah disadari juga oleh ahli kesehatan dunia bahwa ternyata promosi susu yang tidak tepat dan berlebihan itu bisa mengganggu proses menyusui. Padahal seharusnya susu formula itu diberikan harusnya dengan tadi seperti yang Mbak udah sampaikan tadi, dengan indikasi medis. Dan indikasi medisnya itu bukan indikasi medis seperti misalkan, oh ASI saya sedikit pas waktu hari pertama. Nah itu bukan seperti itu indikasi medisnya, tapi ada berbagai macam kondisi bayi, ada juga kondisi ibu yang membuat bayi diharuskan untuk diberikan susu formula karena bisa mengancam jiwa. Misalkan pada bayi dengan kelainan metabolisme fenylketonuria, bayi prematur yang kemudian dia beratnya di bawah BBLR ya, berat lahir sangat rendah, atau kemudian ada bayi yang dia memiliki penyakit galaktosemia, kemudian juga misalkan kondisi ibu yang mengalami postpartum kardiomiopati yang gangguan jantung sehingga tidak diperbolehkan untuk menyusui setelah pasca melahirkan. Jadi sebenarnya merupakan indikasi-indikasi yang sebenarnya jarang kita temui ya sehari-hari. Nah, tetapi memang di masyarakat ketika ada hal-hal yang misalkan ada kendala dalam menyusui seperti ASI belum keluar ataupun ASI hanya keluar sedikit, itu dianggap sudah harus menggunakan susu formula padahal sebenarnya belum. Dan penilaian pemberian susu formula itu juga harus oleh tenaga kesehatan, yaitu oleh dokter, oleh bidan. Misalkan jika bayi ada tanda-tanda dehidrasi, demam, kemudian juga ada tanda-tanda seperti hipoglikemia, kadar gula dalam darahnya rendah, nah itu harus segera menggunakan susu formula. Nah, berarti di luar itu sebenarnya tidak ada indikasinya harus diberikan susu formula. Nah, itu pemahaman dan pengetahuan yang ini yang memang harus kita edukasi ke masyarakat. Jadi seringkali karena adanya kurang paham tentang bagaimana sih tanda-tanda kecukupan ASI, seperti apa sih itu kondisi darurat bayi yang harus dikasih susu formula, sehingga membuat masyarakat seringkali jadi panik pada akhirnya. Ketika panik, kemudian ya sudah akhirnya tidak memberikan ASI tapi memberikan susu formula. Nah, kemudian lama-lama si ASI-nya tidak disusui, lama-lama malah jadi terhenti sepenuhnya, lalu kemudian malah akhirnya jadi full susu formula. Seperti itu mungkin, Mbak.
0: Baik, artinya kita harus melihat dulu nih kadar kecukupan ASI pada bayi ya. Apabila tidak ada indikasi medis seperti yang tadi disebutkan oleh Ibu Ritma, sebenarnya masih sangat cukup untuk bayi menerima ASI. Karena memang pas baru lahir juga, kondisi dari lambung sang kecil juga tentunya tidak sebesar kita yang butuh banyak makan begitu ya, Ibu ya. Nah,
1: betul.
0: Ingin tahu juga nih Mbak, bagaimana harusnya langkah yang dilakukan oleh ibu-ibu yang baru saja melahirkan saat dia juga banyak ya tantangan yang dihadapi. Saya baru melahirkan, kemudian harus menyesuaikan ritme kehidupan dengan anak bayi, kemudian PR tentang menyusui, tapi ternyata belum banyak nih yang keluar. Apa yang harus dilakukan oleh ibu tersebut, Ibu?
1: Oke, kunci pertama adalah belajar dulu sebelum melahirkan ya, itu dulu. Jadi karena biasanya ketika sudah melahirkan ada kondisi kendala itu karena kita belum paham jadi panik. Jadi yang pertama adalah sebelum melahirkan ayahnya, ibunya, si ibu, ayahnya, keluarga belajar dulu tentang ilmu laktasi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ketika lahir, yang kedua adalah mengkomunikasikan dengan tenaga kesehatan ya, akan membantu persalinan kita bahwa oh, kita mau menyusui eksklusif. Itu jadi harus dikomunikasikan karena kadang-kadang dengan kondisi rumah sakit yang berbeda-beda, ada rumah sakit yang memang full support kepada ibu untuk bisa menyusui, ada rumah sakit yang memang tidak sepenuhnya bisa mendukung ibu menyusui. Nah, yang ketiga, ketika saat setelah melahirkan, langkah segera yang harus dilakukan oleh ibu dan dibantu tenaga kesehatan, dibantu oleh keluarga adalah segera menyusui dalam 1 jam pertama pasca melahirkan. Jadi segera menyusukan bayi ke payudara. Sebenarnya seharusnya sudahnya diawali dengan melakukan inisiasi menyusu dini 1 jam ya setelah melahirkan. Nah, tapi ketika misalkan ada kondisi yang tidak memungkinkan ataupun tenaga kesehatan tidak bisa memberikan inisiasi menyusu dini, maka setelah melahirkan segera menyusui bayi ke payudara. Nah, ini pentingnya ketika menyusui ke payudara juga pastikan bayi posisi dan pola katanya juga harus tepat. Nah, ini memang perlu bantuan kalau misalkan ibu belum paham, nanti dibantu oleh tenaga kesehatannya, dengan bidannya, dengan perawatnya atau dokternya. Atau misalkan kalau ada konselor laktasi di rumah sakit, bisa memanggil konselor laktasi untuk membantu ibu belajar menyusui. Nah, jadi kuncinya ketika setelah melahirkan itu langsung menyusui, gitu ya. Jadi karena memang proses produksi ASI itu berlangsung secara bertahap. tidak ujug-ujug ngocor kayak air terjun ya. Mm-hmm. Ini memang sebenarnya kondisi-kondisi ketika ibu hari pertama ASI terlihat belum keluar. Sebenarnya ASI terlihatnya belum keluar karena dipencet-pencet. Sebenarnya sudah ada dalam payudara, hanya saja mungkin belum tampak keluar. Nah, cara untuk menstimulasi pengeluaran ASI adalah dengan dihisap oleh bayi. Karena ada mekanisme yang luar biasa rumit dan kompleks dari hisapan bayi itu yang kemudian akan menstimulasi otak ibu dan payudara ibu untuk segera mengeluarkan ASI. Nah, biasanya kalau tidak segera dihisap oleh bayi, memang jadinya tertunda proses pengeluaran ASI itu. Hmm. Sehingga yang harus dilakukan segera adalah menyusui dan pastikan posisi pelekatannya tepat. Jika memang masih ada kendala dengan posisi dan pelekatannya tidak tepat, misalkan terasa sakit, bayinya masih menempelnya masih sulit gitu ya, segera kontak tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit atau di tempat bidan. Kalau misalkan tidak juga, segera panggil cari konselor menyusui terdekat untuk membantu ibu bisa menempatkan bayi dengan pas. Karena 3 hari pasca melahirkan itu adalah golden period ya. Golden period bagaimana bisa dua sisi mata uang, apakah ibu bisa menyusui atau kan bisa kemudian ada intervensi susu formula. Hmm. Nah, karena kan setelah 3 hari itu cadangan yang dari perut ibu di dalam tubuh bayi kan sudah jauh berkurang ya, sehingga bayi pun mungkin akan memperlihatkan tanda-tanda dehidrasi dan lain sebagainya, sehingga di 3 hari pertama ini adalah kunci utamanya.
0: Oh, luar biasa. Berarti memang diawali dulu kita harus belajar begitu ya, Bu ya. Bahkan sebelum bayi lahir. Nah, diawali dulu tentunya dari sang calon ayah dan ibu yang sama-sama memahami pentingnya ASI, bagaimana prosesnya keluar ASI, kemudian bagaimana tentunya kita bisa mengasih sampai dengan 2 tahun begitu ya, Bu ya. Nah, bagaimana langkah atau peran yang bisa dilakukan nih oleh sang ayah tentunya ya untuk ikut belajar bersama memahami proses dari keunggulan ASI ini, Bu, mulai dari awal pernikahan seperti itu sebelum lahirnya sang anak.
1: Oke. Betul. Berarti awal pernikahan menyamakan persepsi dulu ya dengan pasangan ya, bahwa oh kita nih ya, kita niatkan untuk memberikan ASI karena luar biasa manfaatnya, tidak hanya buat anaknya tapi juga buat ibunya ya, itu luar biasa banget, bisa mengurangi resiko perdarahan pasca persalinan, mengurangi angka kematian ibu, mempercepat pertumbuhan penyembuhan pasca melahirkan dan lain sebagainya. Nah, setelah menyamakan persepsi dulu nih, lalu segera cari deh media belajar tentang menyusui. Nah, banyak kan sekarang ya di online tuh berbagai kelas-kelas menyusui yang online, ada juga di AINI melakukannya, juga beberapa lembaga-lembaga yang kayaknya sudah banyak sih insya Allah untuk kelas-kelas online menyusui. Nah, ini penting agar si pasangan ayah dan ibu ini bisa menilai, mengasesmen sendiri ketika mau sudah melahirkan lalu mau menyusui, oh sepertinya ini ada yang kurang nih, ada yang nggak betul nih. Nah, lalu kemudian ketika sudah memahami oh ini ada yang kurang dan harus segera mencari pertolongan, si pasangan ayah ibu ini sudah tahu mau nyari pertolongannya kemana. Nah, kayak gitu kan. Lalu kemudian ketika setelah melahirkan, dukung ibu untuk menyusui, kemudian menyiapkan standby nomor kontak konselor nih misalkan, kayak gitu ya. Jadi mencari itu, oh ya juga sama dengan ibu tadi seperti yang saya sampaikan di pertama, menyampaikan kepada tenaga kesehatan yang akan membantu persalinan. Nah, juga ayahnya juga harus ikut berkomunikasi dengan tenaga kesehatan. Nah, tadi setelah memiliki kontak konseling, kemudian mendampingin, oh tahu nih, oh ini kayaknya menyusuinya udah oke nih, berarti tinggal ini aja, tinggal melanjutkan. Nah, kemudian karena ibu kondisinya dalam kondisi masih penyembuhan, masih pemulihan, maka peran ayah di sini berperan dalam membantu untuk pengasuhan. Misalkan menggantikan popok, memandikan bayi, atau mengerjakan pekerjaan rumah, yang misalkan kalau tidak ada yang membantu di rumah ya, bergantian menggantikan peran ibu. Lalu kemudian misalkan ketika ibunya beristirahat, ayahnya yang mengasuh bayinya, jadi bergantian. Jadi karena memang sebenarnya pengasuhan itu kan perannya, tanggung jawabnya ibu dan ayah. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ketika ada masalah, nah ayahnya juga segera mencari pertolongan ya. ketenagakerjaan yang kompeten, dan terutama ini juga memberikan dukungan moral ya, tidak menghakimi ya, tidak menyalahkan, tapi harus mencari solusi. Nah, mungkin gambarnya seperti itu, Pak.
0: Oke, luar biasa. Karena memang sebenarnya salah satu ASI booster terbaik itu adalah rasa dicintai, disupport oleh pasangan begitu ya, Mbak ya. Baik itu juga diberikan jajanan-jajanan yang mungkin hal-hal kecil, tapi akhirnya juga akan berdampak kepada hormon sang ibu, dan juga tentunya akan berpengaruh pada supply ASI itu sendiri. Oke.
1: Betul, Mbak. Terkait jajanan ini, karena Mbak menunggu jajanan ya. Jadi ini adalah satu mitos yang masih sering saya temuin adalah kalau ibu melahirkan itu harus minumnya bening-beningan aja, harus minumannya rebus-rebusan aja, harus minum apa makannya katuk saja, tidak ada yang lain. Nah, ini bagian dari pengetahuan yang nanti harus dipelajari oleh ayah dan ibu. Jadi ketika ada kondisi-kondisi kayak tadi, misalkan ibunya saya pengen mie ayam, nih, terus nggak boleh, harusnya makan katuk aja. Oh enggak. Boleh aja. Seperti itu tuh efeknya luar biasa. Karena menyusui itu gak cuma sekedar produksi ASI, tapi juga psikologi ibu.
0: Luar biasa ya. Semoga ini lagi rame juga nih kan ya, para ayah, calon ayah gitu kan, yang lagi mendengarkan. Tuh dengerin ya. Jadi jangan buru-buru, aduh aku pengen jajan ini. Gak boleh. Aduh udah sakit hatinya duluan gitu ya. Udah pedih hatinya duluan. Aduh jangan ya. Baik, Bu, kemudian tentunya terkait dengan konselor laktasi begitu kan ya. Apabila memang dalam kondisi tertentu sepertinya ini sudah butuh gitu kan ya, bantuan dari konselor laktasi untuk kembali belajar bagaimana proses menyusui yang benar segala macamnya begitu ya, Bu ya. Bagaimana cara kami untuk mendapatkan akses untuk sharing bersama dengan konselor laktasi, Bu?
1: Kebetulan karena saya di AIMI, jadi bisa kontak AIMI. Nanti kita punya ada Instagramnya di AIMI Lampung di Instagram. Kita juga ada di Facebook, ada di YouTube. Tapi ada akses langsung dari bio AIMI Lampung untuk bisa mengakses layanan konseling dari AIMI Lampung. Nanti kita akan bantu ada konseling video call, ada home visit, ada hospital visit, gitu ya, macam-macam layanannya. Kita juga akan membuka layanan ini nih, Mbak nih, yang mau kita buka adalah layanan untuk sukses menyusui selama 1 minggu. Jadi selama 1 minggu itu ibu akan dibantu untuk merawat bayi, untuk membantu proses menyusui, nanti diberikan pijat laktasi, nanti ada pijat bayi, nanti ada pijat ini pasal macam-macam ya pokoknya. Menarik. Nanti kita akan bantu secara optimal agar ibu benar-benar full didukung. Nah, kadang-kadang kan kalau cuma sekali pertemuan konselornya pulang terus
0: lupa
1: lagi gitu ya. Nah, harapannya selama 1 minggu ini kita udah pikir terus gitu ya, seperti itu. Nah, tapi juga sebenarnya kanal-kanal untuk konsultasi online sudah banyak di beberapa ini ya, kanal edukasi kesehatan ya. Tapi kalau untuk di Lampung, karena kalau butuh konselor yang harus ke rumah, boleh kontak ke AIMI Lampung. Di Instagramnya ada, itu ada nomor adminnya untuk bisa dibantu nanti.
0: Oke, luar biasa. Karena memang kita perlukan sekali itu tadi ya, Bu ya. Karena memang berawal dari obrolan kita di awal, tidak adanya pengetahuan dan juga tidak adanya dukungan, itu menjadi tantangan sekali begitu ya, Bu ya, bagi proses menyusui bagi seorang ibu tentunya. Apalagi menjadi pengalaman pertama untuknya dalam proses menyusui ini. Selanjutnya, Bu, kalaupun memang terkait dengan proses menyusui ini sendiri, ada nggak, Bu, bisa dibilang seperti perlindungan hukumnya yang juga tentunya menjadikan kerangka regulasi Indonesia ataupun juga internasional dalam hal proses menyusui ini, Bu?
1: Iya, alhamdulillahnya Indonesia sudah ikut meratifikasi beberapa perlindungan hukum internasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kesehatan Dunia ya, dan PBB. Kita meratifikasi konvensi hak anak, kita juga kemudian meratifikasi kode WHO tentang kemasalahan susu formula, lalu ada juga konvensi ILO ya tentang buruh dan ketenagakerjaan. Nah, dan kemudian kita wujudkan ini dalam perlindungan di level pemerintahan kita ya, di nasional. Itu ada beberapa undang-undang nih yang melindungi ibu agar bisa menyusui. Nah, diantaranya ada undang-undang tahun 2023 nomor 17 tentang kesehatan. Itu di pasal 42 ini tentang ASI eksklusif dan menyusui sampai 2 tahun atau lebih untuk tumbuh kembang yang optimal. Lalu kemudian ada dijabarkan lagi nih dalam PP nomor 28 tahun 2024 tentang ASI eksklusif, lalu ada regulasi susu formula. Nah, ini karena memang salah satu yang bisa mengganggu proses menyusui ini adalah promosi susu formula tadi. Jadi kita mengatur regulasi agar susu formula bisa dipasarkan sesuai dengan indikasi medisnya. Nah, Lalu ada peraturan dari Kemen PPA terkait dengan 10 langkah keberhasilan menyusui. Ada juga SKB 3 Menteri. Oh, udah keren banget nih. Ada Menteri PPA, ada Menteri Kesehatan, ada Menteri Ketenagakerjaan. Juga ada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang melindungi ibu agar bisa tetap memberikan ASI walaupun dia bekerja. Nah, di Lampung sendiri alhamdulillah sudah ada sebenarnya, Mbak. Jadi nomor Perda nomor 17 tahun 2024 nih. Jadi itu ASI eksklusif. Jadi sebenarnya secara regulasi sudah cukup banyak ya yang melindungi. Nah, tinggal implementasinya ini nih, Mbak, nih yang jadi PR kita bersama. Makanya kita memang harus mengedukasi masyarakat dan mengadvokasi agar hak-hak ibu yang sudah dilindungi hukum ini bisa diberikan kepada ibu dan bayi sepenuhnya.
0: Wah, luar biasa. Tentunya dari pemerintah juga sudah memberikan langkah nyata untuk dukungannya ya, Bu ya, dalam proses menyusui itu sendiri. Harapannya supaya nanti dulu intervensi yang belum terlalu dibutuhkan, karena memang kita harus mempercayai bagaimana proses tubuh kita sendiri bisa memberikan ASI kepada sang anak. Karena bagaimanapun tentunya yang lebih unggul, lebih baik itu adalah kandungan dalam ASI hingga tentunya anak nanti sudah berusia 2 tahun. Begitu ya, Bu ya?
1: Yes, okay. Betul, Mbak.
0: Baik, Bu. Selanjutnya, karena kita memang sudah di akhir dari obrolan kita, Bu, silakan tentu pesan atau juga himbauan dari Ibu kepada pendengar kita saat ini terkait dengan bagaimana pengaruh utamaan gender dalam perlindungan menyusui, mengapa ibu menyusui tidak bisa berjuang sendiri. Silakan, Bu.
1: Oke, terima kasih Mbak Dian. Jadi kesimpulannya bahwa kita harus sama-sama mendukung agar bayi dapat ASI, agar ibu menyusui. Ya, karena bayi bermanfaat untuk bayi, bermanfaat untuk ibu, juga bermanfaat untuk masyarakat nanti ke depannya. Untuk generasi-generasi unggul di masa yang akan datang. Namun upaya untuk mendukung ibu menyusui ini harus juga ada peran aktif dari semua pihak. Nah, di sini termasuk adalah peran ayah atau peran bapak, karena memang saat ini di masyarakat menyusui masih diasosiasikan dengan peran gender perempuan saja, padahal itu adalah peran dari seluruh komponen masyarakat, sehingga kita perlu kemudian memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai utamaan gender, agar apapun gendernya kita sama-sama melindungi menyusui, agar anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang tumbuh yang sehat, bebas stunting, dan menjadi generasi yang emas di masa datang. Terima kasih, Mbak.
0: Baik, ya, mungkin. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu Ritma untuk sharing pada hari ini.
1: Sama-sama, Mbak Dian.
0: Tentunya semoga harapan kita ya, pesan ini bisa didengarkan juga oleh yang tentunya sangat membutuhkan informasi ini ya, terutama ibu-ibu yang juga baru memulai dalam proses menyusui, kemudian juga sang ayah yang tentunya harus ikut dalam mendukung proses menyusui tersebut, dan bagaimana tentunya kita sebagai masyarakat juga turut mendukung moral begitu ya, dan juga edukasi yang bisa kita dapatkan lewat konselor laktasi, dan tentunya ilmu yang sudah diberikan tadi, Mbak, insyaallah sangat berguna bagi kami. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, itu tadi obrolan kami dalam pengaruh utamaan gender dalam perlindungan menyusui. Setelah ini pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, jangan kemana-mana karena kita akan update informasi olahraga di Dinamika Olahraga. Tetaplah bersama kami.

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan akhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit ke-5, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu, pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan, saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun pendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga, dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol sematawayang Lo Blanco dicetak Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianco Neri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang cetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memperoleh kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang dengan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-pop-nya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan di Kapitano Son Heung-min. Ini bisa jadi yang terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya. Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan?

Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, berlangsung positif dan

0: konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Touch sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Jannik Sinner, Italy's 15. Petenis Italia Jannik Sinner mencorai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah mencorai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
2: Thank guys, thank you. Thank you so much for
3: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan, tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
4: Casper Ruud
1: sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
2: First of all, I think it's
3: pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukan musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
1: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera, begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini. Jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11. Namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjaga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
3: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih.

0: ribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu, dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persib Hijab Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijab Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
1: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijab Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
2: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijab Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijab Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menang.

biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya permainan Borneo FC mulai

0: FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Yogyakarta, Madura United harus turun dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Lasar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
2: Pertandingan yang luar biasa ya, menurut saya. Ya, ceritanya juga sangat tinggi, yang lihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSM karena malam ini mereka...
3: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United respon dengan memasukkan Ilham Syah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandau di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Di jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Ahmad Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama, sedikit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
2: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berikut. Yang jelas PSIM di babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar di tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan serangan dan berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
3: Sementara itu, pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM juga lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dia menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
4: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSM yang lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
3: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sape Krab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
1: Kabar baik datang dari arena voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
5: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Sisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24 membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara PSIS untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara PSIS, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
6: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga bisa apa bisa memberikan yang terbaik.
5: Sementara itu, head coach Bayangkara PSIS, Reynold Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
7: Ya, masih luar biasa untuk Bayangkara PSIS, untuk Habibie Manair Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket 13 kemarin buat Indonesia, cuma lebih exciting selesai yang juara yang Indonesia pertama kali.
5: Manajer tim Bayangkara PSIS, Irjen Poppy Petrismanto mensyukuri kemenangan sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
8: Alhamdulillah hari ini diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up memang tahun 2020 kita kalah dengan tim yang sama.
5: Juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara PSIS pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RS, mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

Dengar tentunya ya, di bulan Mei ini banyak sekali peringatan dari hari besar yang juga tentunya akan berdampak terhadap tingkat ekonomi. Nah, yang terdekat nih tentunya menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Pastinya sudah mulai ada rencana mau belanja apa gitu kan, kebutuhan sembako atau apapun itu ya, yang pastinya kita untuk merayakan hari besar umat muslim tersebut. Nah, untuk menstabilkan harga di masyarakat, pemerintah Provinsi Lampung memastikan distribusi bahan pokok tetap lancar. Analis kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Antariksa Putra Negara mengatakan pemantauan distribusi dilakukan tiap hari lewat dinas teknis terkait. Menurutnya pemerintah secara rutin memonitor ketersediaan barang dari distributor, agen, sampai ke pasar rakyat. Kemudian, jika ditemukan potensi gangguan pasokan, pemerintah langsung mengambil langkah cepat lewat kerjasama antar daerah untuk mendatangkan komoditas dari luar Lampung. Selain itu juga pemerintah menyiapkan subsidi ongkos angkut agar harga komoditas tetap terjangkau dan tidak terbebani biaya transportasi tinggi. Antariksa menilai operasi pasar jadi salah satu langkah efektif dalam menekan lonjakan harga saat hari besar keagamaan. Kemudian juga operasi pasar dilakukan untuk menambah pasokan di pasar sehingga harga dapat berangsur turun seiring meningkatnya ketersediaan barang.

0: Pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda azan zuhur dan selama menjalankan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang melaksanakannya. Tetaplah bersama kami.
1: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

As-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat masuk kamar keluar lagi?
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Iya, yaudah.

0: program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Sudah di tengah hari pendengar, ini waktu yang tepat sekali untuk Anda ya, mulai pilih-pilih kira-kira mau makan apa gitu kan di santap siang kali ini. Yang pastinya juga jangan sekedar untuk isi perut supaya kenyang aja, tapi juga ada asupan gizi yang Anda berikan kepada tubuh. Dan yang paling penting juga pastinya ya, kita sayangi tubuh kita mulai dari sekarang, karena apalagi untuk Anda yang sudah di usia kepala tiga ya, metabolisme tubuh sudah tidak sama seperti yang sebelumnya. Jadi ibaratnya kalau lagi konsumsi gula salah satunya, itu juga harus lebih bijak lagi. Dan sekarang sih bersyukur banget ya, karena dari pemerintah Indonesia juga sudah ada pelabelan nutrien yang akan memberikan kita wawasan kira-kira kandungan gula, garamnya ini, dan juga lemak jenuhnya seperti apa, sehingga kita bisa lebih bijak juga untuk memilihnya. Nah, jadi kira-kira Anda sendiri sudah menentukan belum mau pesan makan apa? Apakah mau keluar dulu supaya dapat refresh udaranya, suasananya gitu, apalagi kemarin kan abis long weekend dan sekarang kembali lagi bertemu dengan teman-teman ya, walaupun cuma sebentar di santap siang. Apapun makanannya, yang penting jaga selalu kesehatan.

0: Adakah di antara Anda yang sedang memakai behel gigi? Ternyata penggunaan behel itu sudah ada sejak ribuan tahun lalu loh. Sekitar tahun 300 hingga 400 sebelum Masehi, bangsa kuno seperti Yunani dan Romawi sudah mencoba merapikan gigi menggunakan kawat sederhana. Bahkan, dalam penemuan arkeologi, ditemukan mumi Mesir kuno yang giginya diikat dengan kawat logam, dan ini jadi bukti bahwa manusia zaman dulu juga peduli dengan kerapihan gigi. Masuk ke abad 18, seorang dokter asal Prancis bernama Pierre Fauchard mengembangkan alat bernama Bondau yang dianggap sebagai cikal bakal behel modern. Dari situlah teknologi behel terus berkembang hingga jadi seperti kita kenal sekarang, lebih nyaman dan juga lebih efektif. Jadi pakai behel bukan sekedar tren, tapi bagian dari sejarah panjang dunia kesehatan gigi.
1: Eh Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Pendengar, kalau misalnya Anda termasuk nih yang lagi memanfaatkan waktu makan siang bersama dengan teman-teman, aduh benar sih, itu oke banget ya. Karena ternyata tanpa kita sadari, waktu kita lagi berquality time bareng bestie bukan cuma bikin happy, tapi ada proses otak kita tuh kayak ikutan olahraga. Gimana tuh olahraga ya? Dari ngobrol santai, kita ketawa bareng, sampai bercanda-bercanda receh aja. Ternyata itu bisa mengaktifkan area otak yang berhubungan dengan emosi, empati, dan cara kita mengambil keputusan. Ini bukan tanpa penelitian. Langsung dari Northwestern University ya, menemukan kalau otak punya jaringan khusus untuk memahami orang lain. Dan jaringan ini akan aktif saat kita berinteraksi sosial. Jadi sebenarnya tanpa sadar, setiap obrolan bareng teman sebenarnya jadi melatih kita juga untuk lebih peka, lebih ngerti situasi, dan lebih bijak dalam respon banyak hal. Jadi kalau misalnya akhir-akhir ini sering nongkrong, catch up sama teman-teman gitu, bukan buang-buang waktu, bisa jadi otak justru lagi recharge sambil belajar memahami dunia lewat cerita dan ketawa bareng teman-teman.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kita gak salah-salah, jadi betul memang text time, butuh waktu untuk penyelesaiannya. Gitu, ya harapannya moga-moga bisa kita selesaikan sehingga masyarakat segera bisa memiliki akses untuk bekerja ke sekolah dan sebagainya.
2: Karena situasi tidak kondusif, akhirnya saya meminta bantuan kepada pihak Bapinkan dan Mas untuk mengamankan pelaku ini, membantu kami membawa ke Polda Lampung.
0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung siang edisi Senin 18 Mei 2026 dengan topik berita. Pembangunan jembatan Perintis Garuda di Provinsi Lampung terus dikebut jajaran TNI guna memperluas akses transportasi masyarakat di wilayah pedesaan. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikadan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Pembangunan jembatan Perintis Garuda di Provinsi Lampung terus dikebut jajaran TNI guna memperluas akses transportasi masyarakat di wilayah pedesaan. Saat ini, dua proyek jembatan Perintis di Lampung diperlaporkan sudah mendekati tahap penyelesaian 100%. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Pembangunan jembatan Perintis Garuda di Provinsi Lampung terus dikebut jajaran TNI guna memperluas akses transportasi masyarakat di wilayah pedesaan. Saat ini, dua proyek jembatan Perintis di Lampung dilaporkan sudah mendekati tahap penyelesaian 100% dan segera dapat dimanfaatkan secara penuh oleh warga. Program pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan infrastruktur di daerah yang selama ini mengalami keterbatasan akses penghubung antar desa. Selain mempercepat mobilitas warga, keberadaan jembatan juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mempermudah aktivitas pendidikan masyarakat. Panglima Kodam 21 Raden Inten Mejen TNI Kristo Mesianturi mengatakan, di Provinsi Lampung, progres pembangunan terus dipantau secara berkala setiap minggu agar pengerjaan berjalan sesuai target. Meski demikian, proses pembangunan di beberapa lokasi masih menghadapi tantangan teknis. Salah satunya berada di wilayah Kalipasir, Waibungur, Lampung Timur yang memiliki kondisi tanah berlumpur sehingga membutuhkan teknik konstruksi khusus agar pondasi jembatan tetap stabil dan aman digunakan masyarakat.
1: Di Lampung sendiri itu sudah ada dua yang mendekati sampai 100% selesai, yang ke jembatan Perintisnya. Kemudian memang kita selalu update setiap minggu, itu kita selalu kontrol sudah berapa persen perkembangannya. Yang memang masih agak lambat perkembangan itu yang di Lampung Timur, di Kalipasir, ya, di Waibungur itu. Karena memang tempatnya itu pancangannya kan perlu stabil, karena dia bentuknya berlumpur dan memang harus perlu teknik khusus ya, nanti orang sini yang lebih tahu tentang itu. Jadi kita gak asal-asal, jadi butuh memang text time, butuh waktu untuk penyelesaiannya. Gitu, ya harapannya moga-moga bisa kita selesaikan sehingga masyarakat segera bisa memiliki akses untuk bekerja ke sekolah dan sebagainya.
3: Menurut Pangdam, pengerjaan dilakukan secara hati-hati agar kualitas bangunan tetap terjaga dan dapat digunakan dalam jangka panjang. TNI juga melibatkan personel teknis konstruksi untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai standar keamanan. Sejumlah jembatan yang telah selesai dibangun kini mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satunya di wilayah Sukoharjo yang menghubungkan Pekon Sukoharjo dengan Pekon Yogyakarta, serta jembatan di kawasan Kelumbayan yang kini sudah aktif digunakan warga. Keberadaan jembatan ini membuat waktu tempuh masyarakat menjadi lebih singkat dan mempermudah distribusi hasil pertanian menuju pusat perdagangan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur tersebut dapat membuka keterisolasian wilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Lampung mengamankan pelaku pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri yang masih berusia 10 tahun. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
4: Kita pengen bapaknya apa di penjara?
5: Penjara, dikepukin. Di penjara sampai busuk.
6: Polda Lampung telah menetapkan seorang pria berinisial INP sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri yang masih berusia 10 tahun. Kuasa hukum korban Herwan Acong menjelaskan kasus tersebut bermula dari laporan keluarga korban ke Mapolda Lampung pada 13 Mei 2026. Mendapat aduan tersebut, lanjut Acong, tim Hotman 911 langsung melakukan pendampingan pada korban. Dari keterangan korban, dugaan peristiwa itu terjadi di wilayah Natar, Lampung Selatan yang diduga telah dilakukan pelaku sebanyak 5 kali. Dari keterangan korban, tim kuasa hukum langsung mengkonfirmasi pelaku yang merupakan ayah kandungnya, hingga akhirnya pelaku berhasil dibawa ke Mapolda Lampung untuk dimintai keterangan hingga di

0: ibu. Atau sempat ada pengakuan dia suka mukul, ya dia suka main judi online. Mm-hmm. Ya, sesuai rekaman video yang kabur itu yang sudah viral. Mm-hmm. Cuman di situ juga saya tanya. Dan ke keluarga korban ini merasa geram dengan pelaku. Kan sempat ada kejadian, ada hal-hal yang diinginkan mau mukul kan, mukul pelaku itu. Cuman di situ saya lerai, karena situasi tidak kondusif, akhirnya saya meminta bantuan kepada pihak Bamingkan dan Imas untuk mengamankan pelaku ini, membantu kami membawa ke Polda Lampung. Dan dengan pamong setempat, akhirnya sampai di Polda Lampung, ya sudah diproses oleh pihak kepolisian. Itu ceritanya, Mas.
1: Diketahui kasus ini sebelumnya menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial dan muncul pengakuan korban bahwa pelaku yang melakukan pencabulan. Dalam video yang beredar, korban sempat menangis saat menceritakan dugaan perlakuan yang dialaminya. Pihak keluarga menyebut korban selama ini hidup dalam ketakutan sebelum akhirnya berani menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya yang saat ini bekerja di luar negeri. Selain dugaan kekerasan seksual, keluarga juga mengaku korban diduga beberapa kali mengalami kekerasan fisik di rumah pelaku. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Makan Bergizi Gratis Lampung menyampaikan hingga awal Mei 2026 terdapat 1.122 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang terdata dan telah beroperasi. Dari jumlah itu, SPPG yang sudah mengantongi sertifikat Like Hygiene dan juga Sanitasi atau SLHS sebanyak 376 dapur. Berikut laporan Ihwan Wijaya selengkapnya.
3: Itu ada 1.122 dapur ya, 1.122 dapur.
4: Kepala Satuan Tugas Kasatgas Percepatan Makan Bergizi Gratis MBG Provinsi Lampung Saiful mengatakan, hingga awal Mei 2026, pihaknya mencatat terdapat 1.122 SPPG yang terdata dan telah beroperasi. Namun menurut Saiful, dari 1.122 SPPG yang terdata dan beroperasi, sebanyak 376 diantaranya sudah operasional dan telah mengantongi SLHS. Selain itu, dia menjelaskan, terdapat 416 SPPG yang dinyatakan telah memenuhi syarat secara keseluruhan dan tinggal menunggu penerbitan sertifikat. Sementara Saiful memastikan sebanyak 534 SPPG lainnya masih dalam proses pengajuan dan penerbitan SLHS.
3: Sampai awal Mei itu ada 1.122 dapur ya, 1.122 dapur yang operasional. Saya katakan operasional ya. Nah ini dari 1.122 operasional yang sudah terbit SLHS, sudah terbit ya, berarti dia sudah punya sertifikatnya, 376. Kemudian ini sudah memenuhi syarat secara keseluruhan, tinggal nunggu terbit sertifikat, ini ada 416. Kemudian ada SLHS yang masih mendaftarkan usulan sertifikat LSHS-nya, ada 534. Itu.
4: Saiful menambahkan, proses penerbitan SLHS terkendala pada beberapa faktor teknis di lapangan, terutama yang berkaitan dengan kualitas air. Sebab kualitas air menjadi salah satu faktor utama dalam proses penerbitan SLHS. Saiful kembali memastikan kebutuhan air di dapur MBG tidak hanya untuk memasak, namun juga untuk mencuci peralatan dan menjaga kebersihan lingkungan dapur. Sedangkan terkait dengan kualitas pangan, masih bisa dicarikan solusi atau alternatif lain. Dari Bandar Lampung, Iwan Wijaya melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA, SMK, SLB tahun ajaran 2026-2027 berjalan transparan. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA, SMK, dan SLB tahun ajaran 2026-2027 berjalan transparan dan bersih dari praktik titipan. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Menurutnya regulasi tersebut merupakan penyempurnaan dari sistem sebelumnya untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan efektivitas dalam proses penerimaan murid baru, baik secara nasional maupun di Provinsi Lampung. Dia mengatakan pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan pembenahan sistem pendaftaran agar lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Untuk jenjang SMA terdapat 4 jalur penerimaan, yakni jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi.
6: Kita menegaskan semua titik justice, agar benar-benar menegakkan regulasi dan ketentuan. Menurut teknisnya tidak disertifikan. Ya karenanya integritas

0: dan kita memastikan petugas kita benar-benar melaksanakan ketentuan dengan baik dan tegas, sehingga tidak lagi tidak dimungkinkan semua celaka notifikasi dalam criminal justice, kemudian juga waktu untuk mutasi ya, tindak-tindak juga tidak dimungkinkan lagi seperti sebelum-sebelumnya, dan ini akan lebih tegas karena regulasi sudah lebih tegas mengatakan itu.
1: Sebelumnya Pemprov Lampung bersama Unsur Forkopimda dan berbagai lembaga terkait juga telah mendeklarasikan penandatanganan Fakta Integritas Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB SMA SMK SLB Provinsi Lampung tahun ajaran 2026-2027. Dalam momen tersebut, Gubernur Lampung mengajak seluruh unsur Forkopimda, aparat penegak hukum, media, LSM, dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan SPMB agar berjalan bersih, transparan, dan mampu melahirkan sumber daya manusia unggul di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bandar Lampung melanjutkan penataan infrastruktur di sejumlah wilayah rawan banjir, salah satunya di kawasan perumahan Bumi Arinda Permai, Kecamatan Tanjung Senang. Penataan dilakukan melalui peninggian jembatan dan perbaikan talut untuk memperlancar aliran air saat hujan deras. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
3: Tinggal sampah, jangan buang sampah nih masyarakat nih.
4: Ya benar. Biar rapi gini.
2: Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana meninjau langsung proses pembangunan dan peninggian jembatan di kawasan tersebut sebagai bagian dari upaya pencegahan banjir yang dilakukan secara bertahap. Selain peninggian jembatan, pemerintah kota juga melakukan perbaikan talut yang sebelumnya mengalami kerusakan agar lebih kuat menahan debit air ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Menurut Eva, pembenahan infrastruktur di wilayah rawan banjir terus dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, terutama saat memasuki musim hujan. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga mengajak masyarakat ikut menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air maupun sungai karena dapat menghambat aliran air dan memicu banjir. Selain fokus pada fungsi drainase dan aliran air, kawasan sekitar juga direncanakan akan ditata agar terlihat rapi dan nyaman bagi warga sekitar. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana berharap pembangunan infrastruktur tersebut dapat membantu mengurangi resiko banjir yang selama ini kerap terjadi di kawasan permukiman warga.
5: Kita lagi di daerah perumahan Arinda, Tanjung Senang. Alhamdulillah, kemarin kan sudah lihat, sekarang sudah jadi, dan ini bikin insya Allah airnya nanti nggak bakal masuk, kan mudah-mudahan insya Allah.
6: Lagi dari kita rapikan semua, tertalik nanti airnya pasang, itu insya Allah setiap-setiap. Bismillah.
2: Eva Duyana berharap peninggian jembatan dan perbaikan talut di kawasan perumahan Bumi Arinda Permai dapat membuat aliran air lebih lancar sehingga air tidak lagi masuk ke permukiman warga saat hujan deras. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga menghimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan demi mendukung upaya penanganan banjir di Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan terus berupaya memperkuat ekosistem seni budaya di Bumi Rami Ragom. Salah satunya dengan mendorong seluruh komunitas seni di wilayah tersebut untuk aktif mengambil peran dalam setiap festival seni dan budaya yang diselenggarakan pemerintah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
7: Sekarang kita harus akui memang semua anak-anak yang generasi saat ini sudah tidak lagi menyukai, sudah tidak lagi mengenal apa.
8: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distikbud Kabupaten Waikanan terus berupaya memperkuat ekosistem seni budaya di Bumi Rami Ragom. Salah satunya dengan mendorong seluruh komunitas seni di wilayah tersebut untuk aktif mengambil peran dalam setiap festival seni dan budaya yang diselenggarakan pemerintah daerah. Kepala Bidang Kebudayaan Distikbud Waikanan Yudison mengungkapkan bahwa keterlibatan komunitas seni bukan sekadar sebagai pengisi suara, melainkan sebagai garda terdepan dalam upaya pelestarian warisan leluhur. Pihaknya sangat berharap komunitas seni yang ada di Waikanan bisa ikut tampil sebagai pengisi acara pada setiap festival. Ini adalah bentuk peran nyata komunitas dalam menjaga dan melestarikan seni budaya agar tetap eksis. Selain aktif tampil, Yudison juga menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pegiat seni dan pihak pemerintah. Menurutnya, sinergi yang kuat diperlukan agar program kerja yang direncanakan dapat berjalan beriringan dengan aspirasi para pelaku seni di lapangan. Jelaskan Yudison, komunitas seni dan budaya tentu harus banyak berkomunikasi dengan bidang terkait agar dapat bersinergi. Tujuannya adalah satu, supaya kekayaan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Waikanan tetap lestari dan tidak hilang ditelan zaman.
7: Yang diharapkan juga komunitas-komunitas yang ada bisa ikut tampil sebagai pengisi acara daripada kegiatan yang kita lakukan adalah festival Kemudi Munggah. Jadi saya rasa itu peran komunitas seni budaya dalam hal untuk melakukan pelestarian, dalam arti kata dalam hal ini komunitas seni budaya juga harus bisa lebih banyak melakukan komunikasi juga. Kita minta berkomunikasi kepada bidang yang membidangi ini biar bisa bersinergi bagaimana nanti seni budaya yang ada di Waikanan tetap terlestari.
8: Di sisi lain, Yudison menyadari adanya tantangan besar terkait rendahnya minat generasi muda terhadap budaya tradisional di tengah gempuran modernisasi. Namun ia optimis bahwa tren tersebut bisa diubah melalui pendekatan yang tepat. Pihaknya tidak menampik bahwa generasi muda saat ini memang ada kecenderungan kurang tertarik dengan seni budaya, tapi melalui pengenalan sejak dini di satuan pendidik, harapannya ketertarikan mereka akan tumbuh kembali sehingga merekalah yang nantinya akan meneruskan tongkat estafet kebudayaan. Upaya integrasi budaya ke dalam lingkungan sekolah ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam mencetak generasi yang bangga akan identitas lokal daerahnya. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Panen raya jagung di Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus mencatat hasil mengembirakan. Dari lahan seluas 1 hektar, produksi jagung mencapai 8 hingga 9 ton per hektar dalam kegiatan panen raya jagung kuartal 2 tahun 2026 yang digelar Polres Tanggamus bersama kelompok tani dan Forkopimda. Berikut laporan selengkapnya.
4: Panen raya jagung di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus mencatat hasil menggembirakan. Dari lahan seluas 1 hektar produksi jagung mencapai 8 hingga 9 ton per hektar dalam kegiatan panen raya jagung kuartal 2 tahun 2026 yang digelar Polres Tanggamus bersama kelompok tani dan Forkopimda. Kapolres Tanggamus AKBP Ahmad Sujatmiko mengatakan panen raya tersebut dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dengan pusat kegiatan berada di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kegiatan itu menjadi bagian dari program ketahanan pangan nasional yang dilaksanakan bersama Presiden RI dan Kapolri secara virtual. Selain panen jagung, kegiatan juga dirangkaikan dengan groundbreaking gudang ketahanan pangan Polri serta launching operasional SPPG Polri. Kapolres turut menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah mendukung peningkatan hasil pertanian di Kabupaten Tanggamus.
9: Sama

0: Apresiasi tersebut diberikan kepada pemerintah Kabupaten Tanggamus, para penyuluh pertanian, kelompok tani, pemerintah daerah, serta seluruh stakeholder yang terlibat dalam pengembangan sektor pertanian. Sementara itu, Pemkab Tanggamus dan DPRD turut mengapresiasi hasil panen yang dinilai sangat memuaskan. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tanggamus Rahmat Hidayat juga menyebut hasil tersebut menunjukkan potensi besar pertanian di Ulu Belu. Dari Kabupaten Tanggamus, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kapolres Waikanan AKBP Didi Kurnianto menghimbau warga tidak menyalahgunakan BBM subsidi. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
2: Masyarakat jangan lagi melakukan penyalahgunaan terhadap BBM. Apabila ingin
3: Kepala Kepolisian Resort Waikanan AKBP Didi Kurnianto memberikan imbauan tegas kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas penyalahgunaan maupun penimbunan bahan bakar minyak, khususnya BBM bersubsidi. Langkah ini ditegaskan guna mengantisipasi kelangkaan dan memastikan penyaluran energi yang tepat sasaran. AKBP Didi Kurnianto kepada RRI menjelaskan bahwa tindakan menimbun atau menyalahgunakan alokasi BBM bersubsidi merupakan pelanggaran hukum yang dapat merugikan hajat hidup orang banyak serta mengganggu stabilitas ekonomi daerah. Kendati demikian, Kapolres memahami adanya kebutuhan tinggi akan BBM di wilayah-wilayah pelosok yang memiliki akses geografis menantang dan terletak jauh dari stasiun pengisian bahan bakar umum resmi. Untuk itu dirinya mempersilakan masyarakat yang ingin membuka usaha pemenuhan kebutuhan BBM di wilayah tersebut asalkan menempuh jalur dan aturan resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ia menambahkan, pemerintah saat ini telah menyediakan berbagai program legal bagi wilayah yang belum terjangkau SPBU, salah satunya melalui program kemitraan resmi seperti Pertasop atau mekanisme izin niaga menunjukkan dari otoritas terkait. Tentu melalui jalur resmi ini, kualitas takaran dan legalitas hukum usaha masyarakat akan terjamin aman.
2: Terkait dengan himbauan kepada masyarakat, masyarakat jangan lagi melakukan penyalahgunaan terhadap BBM. Apabila ingin berusaha terkait dengan BBM subsidi, itu ada aturannya. Sudah diatur oleh pemerintah dan mendapatkan izin. Ada izin dari kepala kampung, dari rekomendasi dari warga sekitar bahwa di situ tidak ada BBM, itu bisa. Tapi harus ada izin sesuai dengan aturan dalam impres atau kepres sudah diatur. Jadi negara ini tidak asal bahwa masyarakat yang jauh tidak dapat BBM, bisa, tapi bisa membeli dengan adanya izin-izin yang sudah ditetapkan melalui kepala kampung agar tidak ada penyalahgunaannya. Kalau ada penyalahgunaan, silakan laporkan ke saya, langsung saya melakukan penindakan di lapangan.
3: Lebih lanjut, pihak Polres Waikanan juga menegaskan tidak akan segan-segan mengambil tindakan hukum yang tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan penimbunan, pengoplosan maupun penjualan BBM bersubsidi secara ilegal demi keuntungan pribadi. Masyarakat juga diimbau untuk ikut aktif mengawasi dan segera melaporkan ke pihak kepolisian terdekat apabila melihat adanya indikasi aktivitas mencurigakan terkait penyalahgunaan BBM di lingkungan masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16.00 waktu Indonesia Barat.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

90,9 FM Pro Satu RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Tadi kita sudah update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Siang. Sekarang waktunya kita untuk seru-seruan dengerin lagu Indonesia favorit yang bisa Anda request pastinya lewat line telepon atau juga lewat line WhatsApp-nya. Bisa untuk kirim ya di line telepon 0721269720 atau WhatsApp 0811720709. Dan pastinya tetap di 100% Indonesia seperti jam 3 sore.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Pernah nggak pas kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya? Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan nggak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya nah.
1: Buat apa?
0: Ayo biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Mari kita hitung-hitungan sebentar. Biaya bensin, biaya parkir harian, plus biaya servis bulanan karena mesin kerja keras di kemacetan. Kalau di total, jumlahnya itu bisa buat cicil liburan ke luar negeri loh. Dengan tarif transportasi umum yang makin terintegrasi, Anda bisa potong pengeluaran transportasi sampai 60%. Uangnya bisa buat self reward, atau minum kopi, atau nabung untuk masa depan. Pilihan cerdas ada di tangan kamu. Pindah ke transportasi umum, dompet aman, hati nyaman.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar di Cek Fakta kali ini, kami ingin menyampaikan sebuah unggahan foto di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tahun 2026. Tapi faktanya klaim tersebut tidak benar karena dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara tahun 2026, hasilnya justru mengarah pada pemberitaan dari berita diy.pikiranrakyat.com. Judulnya, RBB BUMN 2026 kapan dibuka, tanggal berapa di Maret atau April 2026. Ini link pendaftarannya. Nah, diketahui informasi tersebut terkait rekrutmen bersama BUMN bisa diakses melalui situs forum Human Capital Indonesia. Tapi sampai saat ini, laman tersebut belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN dari tahun 2026. Selain itu, tautan yang tertulis di bio justru hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin, dan nomor telegram yang terindikasi tindak penipuan. Aduh, serem banget ya kalau akhirnya berakhir pada penipuan seperti itu. Makanya yuk jangan sampai kita latah untuk share informasi yang belum kita saring kebenarannya.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

siang pendengar untuk Anda yang masih dalam kesibukannya, tentu di hari Senin ini setelah kemarin panjang ya untuk liburnya dan sekarang sudah digas lagi tentunya dengan kegiatan harian Anda ya. Dan pastikan juga jangan lupa untuk minum air putih untuk Anda yang sedang tidak berpuasa supaya tubuh Anda tetap terhidrasi dengan baik. Nah, di kesempatan siang ini juga mau sapa dulu yang sudah bergabung lewat line WhatsApp-nya. Ada Doni yang ada di Pramuka. Katanya makitan request lagu dari miliknya Rio Febrian dengan Merindumu. Oke. Lanjut lagi ada si Lela yang ada di Haji Mena. Mau ikutan request dong lagunya Discory ya dengan Sakura Abadi. Oh, seru banget nih lagunya ya, featuring sama Lale Ilmanino dan juga Neda. Dan selanjutnya ini ada juga nih siapa lah?

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Adakah di antara Anda yang sedang memakai behel gigi? Ternyata penggunaan behel itu sudah ada sejak ribuan tahun lalu loh. Sekitar tahun 300 hingga 400 sebelum Masehi, bangsa kuno seperti Yunani dan Romawi sudah mencoba merapikan gigi menggunakan kawat sederhana. Bahkan, dalam penemuan arkeologi, ditemukan mumi Mesir kuno yang giginya diikat dengan kawat logam, dan ini jadi bukti bahwa manusia zaman dulu juga peduli dengan kerapihan gigi. Masuk ke abad 18, seorang dokter asal Prancis bernama Pierre Fauchard mengembangkan alat bernama Bondau yang dianggap sebagai cikal bakal behel modern. Dari situlah teknologi behel terus berkembang hingga jadi seperti kita kenal sekarang, lebih nyaman dan juga lebih efektif. Jadi pakai behel bukan sekedar tren, tapi bagian dari sejarah panjang dunia kesehatan gigi.

0: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Oh, udah, saya tunggu.
0: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
0: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
0: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
0: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
0: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
0: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
0: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pendengar, tahukah Anda gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang selalu menghadirkan rasa takjub? Peristiwa ini terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan juga bulan, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan terhalang oleh bayangan bumi. Secara ilmiah, gerhana bulan hanya terjadi pada saat fase purnama, dan pada saat itu, posisi ketiga benda langit matahari, seperti bumi dan juga bulan, berada dalam satu garis lurus. Ketika bulan masuk ke dalam bayangan ini, yaitu bumi dalam umbranya, terjadi gerhana bulan total. Jika hanya sebagian yang tertutup bayangan inti, maka disebut gerhana bulan sebagian. Sementara itu, ketika bulan hanya melewati bayangan samar, peristiwa tersebut dinamakan gerhana penumbra. Menariknya, saat gerhana bulan total, bulan sering berdampak berwarna kemerahan, dan fenomena ini kerap disebut blood moon. Warna merah tersebut muncul karena cahaya matahari yang melewati atmosfer bumi mengalami pembiasan dan juga penyebaran, sehingga cahaya berwarna merah lebih dominan mencapai permukaan bulan. Di Indonesia, gerhana bulan memiliki makna religius, di mana umat Islam misalnya dianjurkan melaksanakan sholat gerhana ketika peristiwa ini terjadi. Hal ini menjadi pengingat akan kebesaran Sang Pencipta melalui tanda-tanda di alam semesta. Ketika langit dihiasi gerhana, kita seakan diajak berhenti sejenak, menatap ke atas, mengagumi ciptaan, dan menyadari betapa luasnya semesta tempat kita berpijak.

0: Ya pendengar, masih bersama Dian Oktavia, kali ini menemani Anda di 100% Indonesia. Menemani hari Anda yang pastinya dimulai dengan hari Senin ini ya. Beberapa waktu kemarin kan sempat long weekend 4 hari, lumayan banget. Tapi kadang-kadang memang sih ya perlu effort untuk kembali membuat badan tuh kayak disiplin lagi gitu dengan kegiatan kita biasanya. Yang lagi sekolah, yang lagi kerja, apapun itu ya dibawa semangat lagi. Dan jangan lupa juga tentunya untuk selalu sempatkan untuk tubuh Anda dengan aktivitas olahraga, karena memang satu sisi ini juga akan melatih otot kita untuk terbiasa lagi ya dengan disiplin kegiatan lainnya. Nah, yang paling penting juga jangan sampai lupa untuk minum air putih. Apalagi nih di cuacanya hari ini lumayan terik ya. Jadi kayaknya perlu banget untuk menghidrasi diri ini dengan air putih. Jangan dulu sama yang berwarna atau yang dia berasa gitu. Lebih ke air putih dulu deh untuk hidrasi diri. Kita mau sapa dulu yang sudah bergabung lewat line telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore, dengan siapa di mana?
1: Dengan Tajudin dari Minahasa, Sulawesi Utara.
0: Tajudin dari Minahasa, Sulawesi Utara. Wow, jauh sekali. Lagi dengerin lewat streaming berarti ya?
1: Ya, streaming
0: betul. Oke deh, hari ini di 100% Indonesia mau ikutan request lagu Indonesia apa sih Tajudin?
1: Udah disiapin kan lagunya ya?
0: Iya betul banget nih, mau yang mana? Ada Batas Senja dengan Kita Usahakan Lagi.
1: Kata dipilihan aja sama Mbak Dian.
0: Oke deh, mau oke, itu tadi udah kita siapin ya lagunya Tajudin ya.
1: Iya betul.
0: Baik, terima kasih.
1: Salam kenal buat Mbak ya, namanya Mbak siapa?
0: Dengan Dian, salam kenal ya.
1: Iya, nama lengkapnya tadi apa?
0: Dian Oktavia. Iya, kalau di Minahasa sekarang lagi gimana sih cuacanya? Atau lagi hujan, ada apa?
1: Lagi hujan sekarang.
0: Lagi hujan, oh ya.
1: Di Lampung gimana hari ini?
0: Lagi hujan. Cerah banget sih di Lampung. Gak tahu tapi kalau sore nanti. Oke, okay. Iya. Ditunggu lagunya ya.
1: Iya, apa namanya? Berarti besok Mbak Dian masuk apa pagi?
0: Benar banget. Besok insya Allah nemenin nih di Lampung pagi ini ya.
1: Oh iya.
0: Oke. Okay.
1: Suara Mbak Dian ini mirip sama teman aku nih.
0: Oh iya. Masa sih? Jadi ingat sama teman ya?
1: Betul. Jadi dia di Surabaya.
0: Oh ya ampun. Salam kenal juga buat temannya ya.
1: Namanya juga hampir mirip ya.
0: Oh gitu.
1: Siti Oktavia gitu.
0: Oh ya ampun. Pasti lahirnya bulan Januari.
1: Sama-sama. Sama-sama ada Oktavianya gitu. Jadi Mbak Dian lahir Januari?
0: Enggak dong, Oktober dong.
1: Iya. Semua pendengar Lampung aja. Mau nanya terakhir Mbak Dian.
0: Oke, apa tuh?
1: Kalau di WhatsApp itu cuma chat atau gimana?
0: Bener banget, bisa lewat chat ya di WhatsApp-nya.
1: Kalau telepon berarti hanya di nomor ini aja.
0: Bener, iya.
1: Oh iya, buat Mbak Dian, terima kasih sekali lagi salam kenal. Terima kasih, selamat siang, jelang sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh juga ya dari Minahasa gitu. Dan tentunya juga Anda bisa untuk ikut mengajak serta teman-teman ya yang mau ikutan request juga atau mau ikutan dengerin, bisa lewat streaming. Jadi sekarang mah mudah banget gitu ya. Apalagi kita ada aplikasi RRI Digital juga yang memudahkan untuk Anda akses mau dengerin RRI dari Aceh sampai Papua, semuanya ada. Nah, tadi udah ikut request lagu Batas Senja dengan Kita Usahakan Lagi. Mau sapa juga yang udah bergabung lewat WhatsApp-nya. Ini ada siapa? Ada Rio di Pramuka. Mau ikutan request dong lagunya Budi Doremi featuring dengan Anggi Marito dengan Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku. Lanjut, ini ada siapa lagi? Ada Tria yang ada di Sukarame. Mau ikutan request dong lagunya Salma Salsabil dengan Apa Iya. Yuk kita langsung siapin lagunya satu persatu untuk Anda. Dan di sini aja sampai nanti jam 3 sore.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Bentar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya. Sendal jepit yang sering kita pakai ke warung atau sekedar nongkrong ternyata punya sejarah yang panjang. Nah, sendal jepit modern ternyata terinspirasi dari sendal tradisional Jepang yang disebut zori. Sandal ini biasanya terbuat dari jerami atau kayu dan sudah digunakan oleh masyarakat Jepang sejak ratusan tahun lalu. Bentuknya khas dengan tali yang menjepit di antara jempol dan juga jari telunjuk. Dari situlah muncul istilah jepit. Setelah Perang Dunia Kedua, tentara Amerika yang ditempatkan di Jepang mulai membawa pulang sandal ini ke negaranya. Karena bentuknya yang simpel, ringan, dan nyaman, sandal ini dengan cepat jadi populer di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, sandal jepit jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari anak kecil sampai dengan orang dewasa, dari rumah sampai pantai, semuanya akrab dengan sandal ini. Bahkan, sandal jepit sering dianggap simbol kesederhanaan dan kebebasan. Jadi, di balik kesederhanaannya, sandal jepit punya cerita panjang yang melintasi budaya dan juga sejarah. Dari Jepang sampai ke seluruh dunia. Hingga akhirnya jadi sahabat setia kaki kita.
3: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya dari jam 10 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat kali ini di Lampung Siang ini. Setelah ini jangan kemana-mana, karena tentunya akan dilanjut dengan Lampung Sore ini bersama Tiara Wahyuni. Kalau gitu Dian pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu porsi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor lo, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-516-5. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 kali 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah faskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Yaudah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue, abis promosi BPJS Kesehatan sama elu.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice bowl mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice bowl dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.
2: Ma, bantuin Marvel yuk.
3: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
2: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
3: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
2: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
3: Emang sustainable living itu apa sih?
2: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
3: Oh, terus caranya gimana?
2: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
3: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
2: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Prosotera di Bandar Lampung, karena informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Billy Kessel Priyadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Ini spesial untuk Anda semua yang selalu memanjatkan doa untuk orang tersayang gitu kan ya. Semoga perjalanannya itu lancar gitu ya, cara rezekinya. Terus juga mungkin sekarang lagi mengejar karir apapun itu, semoga diperlancar sama Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya. Nah hari ini pendengar di studio Prosotera di Bandar Lampung, kayak biasanya kalau misalnya di hari Senin itu kita akan ngobrol tentang UMKM yang memang sekarang itu sedang bergiat juga di Provinsi Lampung gitu kan ya. Dan salah satu yang membangun ekonomi Lampung itu adalah teman-teman UMKM. Hari ini Ara kedatangan salah satu pelaku UMKM yang juga patut kita apresiasi, karena kerja kerasnya juga bisa jadi inspirasi buat kita walaupun tidak muda lagi gitu ya. Masih muda sih ya. Masih muda ya, tapi merasa tidak terbatas, terus juga pastinya tetap giat setiap harinya gitu kan ya, untuk bisa juga mengembangkan apa yang dipunyai oleh Lampung. Apa sih yang dipunyai Lampung? Salah satunya adalah kopi gitu kan ya, karena kopi Lampung itu adalah salah satu kopi terbaik di Indonesia gitu kan ya. Bijinya itu bisa bersaing di tingkat dunia gitu kan ya. Nah sekarang ini kita akan ngobrol sama Ibu Tatiana, owner dari Kopi Bubuk Muli Lampung. Langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam Mbak Ara.
0: Apa kabarnya hari ini Bu Tatiana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Aku panggil Bu Tati aja ya.
1: Iya, silakan Mbak Ara.
0: Bu Tati, boleh enggak diceritain dulu nih awal mulanya Ibu usaha kopi terus kepikiran buat tertarik? Karena tadi di belakang tuh kita sempat ngobrol sedikit kapan mulainya. Ternyata mulainya belum terlalu lama gitu kan ya.
1: Iya.
0: Oke, gimana nih Bu awal ceritanya Ibu bisa memulai usaha Kopi Muli Lampung ini?
1: Sebenarnya mulainya itu tidak diduga ya Mbak ya, karena waktu itu kan posisi saya ngantarkan teman untuk membuat NIB, legalitas usahanya. Nah ketika itu saya bilang sama teman, Bu aku juga mau nih kataku buat untuk legalitas untuk usaha lah nanti, tapi belum tahu usahanya apa gitu kan. Nah ketika aku ke dinas perizinan Bandar Lampung ya, untuk kota Bandar Lampung, kok di situ aku sudah ada legalitasnya.
0: Oh gitu. Tiba-tiba namanya Ibu udah ada,
1: gitu. Udah punya NIB itu Kopi Bubuk Muli Lampung, aneka keripik sama apa ya, satunya ada tiga gitu kan.
0: Dengan NIK Ibu juga.
1: Iya, dengan KTP-ku tapi emailnya aja yang berbeda gitu. Nah, dari saat itu nah nih udah ada apa ini adalah ucapan mungkin doa ya, ini doa lah ya, aku emang udah tertarik juga ya udahlah gitu loh. Nah ini kita jadi ini gitu berkopi ini ya. Jadi aku browsing dan aku kumpulkan teman-teman. Kopi kita ini yang terkenal kan kalau nggak salah dari Lampung Barat nih gitu kan. Iya benar Lampung Barat. Oke, kata Bu, aku kontak teman kan, teman-teman di UMKM tuh, ada kenalan gak nih dengan pengen nyoba-nyoba kopi biji dulu nih, kata gue gitu kan. Oh ada, kata salah satu kawanku tuh yang bernama Ida. Ada Mbak Tati katanya, itu dari Pagar Alam, namanya siapa? Mas Ben katanya. Oke, kontakin aku dengan Mas Ben gitu kan. Ketemulah kita nih janjian, udah ketemu di Robinson itu, ketemu Mas Ben bawa sampel, sampel biji kopinya
0: ya.
1: Bijinya dulu bijinya, ya Mbak, biji kopi dari Pagar Alam. Mas Ben, aku maunya robusta dulu deh gitu. Kalau Arabica aku belum terlalu ngerti kan ya. Jadi aku belajar terus Mbak, dengan dapat biji kopi yang bagus. Memang bagus juga kan dari dari Pagar Alam. Sedangkan dari Pagar Alam aku ngambil juga dari Lampung Barat. Ada kawan juga kita kenalan ada seminar UMKM minta dari Lampung Barat dapat. Dan kita ngerosting, awalnya ngerosting sendiri, tapi kok nggak puas ya ngerosting sendiri ini, takut ada nggak rata matangnya, ada yang matang, ada yang tidak kan kalau kita manual.
0: Iya iya.
1: Akhirnya kita dapat referensi itu untuk ke yang di Siger namanya, di toko oleh-oleh Siger ya, depan di Gang PU. Jadi ada kawan kenal, dikenalin, Mbak coba Mbak nih ngerosting di ini kayak sama temanku namanya Mas Didi. Oke. Gitu. Akhirnya dari situlah aku berbaur. Akhirnya aku belajarkan sama mereka cara-cara mendapatkan kualitas kopi yang baik, yang enak gitu kan. Tapi kalau untuk brand, gimana brandnya apa Mbak? Oh aku coba punya brand sendiri Mbak gitu. Jadi aku tuh brandnya tuh aku punya aspirasi nih Mbak ya, Mbak Ara ya. Gimana kopi ini harus dengan nama Lampung gitu kan ya. Karena selama ini kan kopi kita belum terkenal yang ada namanya Lampung kan. Aku desain sama teman, coba yuk kita buat desain kopi Lampung asli nih dengan kualitas kopi kita kan udah kopi Lampung asli, udah itu namanya brandnya juga Lampung asli, yuk coba kita kutak-atik gitu. Ada terciptalah Mbak kopi Bubuk Muli Lampung, ada aksara Lampung, okay. Ya kan udah ada aksara Lampungnya kan, selama ini kan nggak ada ya, paling namanya nama kopi ini ya, oke deh gitu. Dan ini kita perumahan Mbak. Gitu.
0: Jadi bisnis rumahan gitu ya, produksi ya, juga produksi rumahan produksi gitu rumahan. Ya Bu ya. Oke, jadi dari awal mulanya itu kaget ya, karena namanya sudah terdaftar untuk legalitas merek salah satu produk gitu di Lampung ya. Ya udah akhirnya terjun aja langsung terjun gitu aja. Kan ya. Dan kebetulan juga produknya kopi waktu itu ya. Oke, jadi banyak sekali perjalanan yang Bu Tati lakukan gitu kan ya, dari mulai belajarnya juga akhirnya mau ya untuk bisa kenal biji kopi seperti apa, terus juga cara untuk bisa mengolah kopinya supaya jadi enak kayak gimana gitu kan ya. Nah terus sampai dengan sekarang itu kalau Ibu pandang bisnis Ibu tuh udah sejauh mana sih Bu Tati?
1: Kalau saya alhamdulillah kan kita di bawah bina-binaan dinas-dinas juga ya. Jadi kopi kita ini Mbak sering udah nyampe ke luar kota, bahkan sebenarnya sudah nyampe ke luar negara juga Mbak, ke luar negeri. Karena waktu itu ada salah satu event kita yang acara Tabligh Akbar itu di Kota Baru. Jadi aku ikut serta, kita ikut serta ya, kita ikut ambil bagian juga kan. Kebetulan saya saat itu pengelola UMKM-nya juga ya, itu 200 UMKM yang saya pegang. Jadi di situ banyak sekali peminatnya itu dari luar negeri ya, ikut dalam negeri aja, luar negeri juga. Dari luar negeri, kalau dari dalam negeri itu kemarin tuh orang Makassar yang pesan itu, dari Sumedang, Tangerang gitu. Tapi mereka sistemnya Bu, coba diseduh dulu deh gitu kan ya.
0: Oke, pengen cicipin rasanya gimana gitu ya.
1: Di Lampung ya. Seduh dulu ya. Oke, kataku seduh. Jadi mereka tuh enggak mau bayar namanya kopinya tapi diseduh, tapi mereka harus dimasak seduhnya. Jadi mereka dimasak, baru kita siapkan. Bu, ternyata kopi asli enak banget loh, Bu, kata gitu. Akhirnya mereka bawa oleh-oleh pulang ke Makassar, ke Sumedang, ke Tangerang gitu, Mbak, ke Jawa. Itu mereka pokoknya Jogja gitu kan ya. Jambi waktu itu.
0: Oke, tapi ini Bu Tati, kalau saya boleh tahu, itu kan tadi dibilang enak banget rasanya gitu kan ya. Sebenarnya kalau misalnya kopi Lampung kan memang enak-enak rata-rata ya. Semuanya juga pasti bagus, punya bagus-bagus. Tapi inovasi dari Kopi Muli Lampung itu apa sih yang akhirnya membedakan nih? Ini Kopi Muli Lampung beda sama kopi-kopi yang lainnya.
1: Kopi Muli Lampung itu dia tanpa campuran. Jadi aku buat kualitas kopi itu tidak mau pakai campuran sama sekali.
0: Gak campur jagung.
1: Gak campur jagung ya? Atau berasanya tidak mau. Jadi murni pure dia kopi 100% dan biji kopinya juga biji kopi itu yang grade 2. Grade kan ada grade 1, grade 2, grade 3. Kalau grade 2 itu dia kualitasnya yang sedang ya. Dia dari biji kopinya juga kita pilih kan, kita pilih gitu. Jadi kita tidak mau sembarangan Mbak. Jadi kita harus dia 100% biji kopi pilihan dan 100% murni robusta asli tanpa campuran.
0: Oke, jadi dijamin ya Bu Tati ya. Karena ini juga masih produk rumahan ya. Diolah juga sama Bu Tati sendiri ya, gitu kan ya. Dijamin ini produknya adalah kopi asli ya, tanpa campuran jagung, beras gitu-gitu ya, ya Bu ya. Oke, nah terus nih kalau misalnya dalam beberapa tahun perjalanan Kopi Muli Lampung ini, seperti apa perhatian dari pemerintah juga nih Bu untuk teman-teman UMKM termasuk juga Kopi Muli Lampung ini?
1: Kalau saya acungin jempol nih Mbak untuk sama pemerintah Lampung ya Mbak ya, Bandar Lampung, terutama Pak Gubernur, Bu Wali Kota dan Ibu-Ibu Kepala Dinas gitu. Ya tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena banyak nih Mbak. Kita selalu diajak event ya, pernah juga waktu itu RRI ngajak, ada juga waktu itu event, kita juga ikut disertakan. Jadi kayak seperti Lampung Expo kan, acara yang di Pekor waktu itu, ada event-event Mbak, waktu itu Apeksi Outlaw kita diikutkan, sertakan. Dan di situ alhamdulillah Mbak, peminat kopi-kopi kita Lampung, aku juga kopi Lampung di Lampung juga habis diborong sama tamu-tamu dari luar kota gitu Mbak. Jadi kayaknya bersyukur banget ya, ini kopi kita ini dikenal gitu sama luar-luar kota juga gitu, bukan hanya di Lampung aja nih gitu loh.
0: Oke, jadi kita bisa tarik kesimpulan kalau kopi Mulu Lampung ini sudah mulai dicintai sama masyarakat di luar Lampung juga gitu kan ya. Nah, tapi nih Bu, kalau misalnya kita bisa bilang juga mempertahankan usaha itu kan adalah salah satu hal yang paling sulit. Betul. Ya. Untuk bisa mencapai pengen usahanya apa ini gampang carinya gitu. Tapi untuk bisa mempertahankan rasa kopi yang enak, terus juga mempertahankan konsistensi kita untuk bisa menjaga kualitas dengan baik gitu kan ya. Nah, trik apa sih yang biasanya Bu Tati lakukan gitu untuk bisa mempertahankan konsistensi itu?
1: Kalau saya itu pokoknya saya tidak mau kopi ini nanti sering kan saya kan ya Mbak ya dibilang gitu, Bu kenapa tidak kopinya tidak dicampur ini, tapi saya nggak mau, saya harus 100% dia kopi asli, saya tidak mau merubah rasanya, saya tidak mau merubah warnanya, brandnya. Banyak juga Mbak yang pengen brandnya kita ganti, enggak, saya pokoknya kopi saya itu harus dia tetap yang asli dan konsisten dengan yang kita punya gitu Mbak. Jangan nanti kita rubah, kalau kita rubah rasa nanti dia
0: kecewa
1: pembeli yang sudah tahu gitu, udah langganan gitu. Karena kan pelangganan kita bukan satu atau dua. Karena kan saya udah kirim ke Sumedang kan ya, ke Tangerang segala macam kan. Nanti mereka kecewa. Enggak Mbak gitu. Saya harus konsisten dengan produk saya ini, dengan bahan-bahan yang memang terjamin kualitasnya gitu. Tidak mau mengganti atau menambah dengan bahan lain. Dia tetap 100% robusta asli tanpa campuran.
0: Oke, nah terus kalau misalnya pendengar udah mulai tertarik nih buat sama kopi Mulia Lampung, pengen membuktikan beneran nih gak nih kira-kira kopi bubuknya ini asli robusta tanpa campuran. Karena ini kita juga temanya hari ini robusta naik kelas gitu ya.
1: Iya betul.
0: Supaya juga teman-teman bisa makin cinta nih sama kopi Lampung. Untuk bisa dapetin kopi Mulia Lampung itu kita harus cari di mana sih Bu Tati?
1: Kalau untuk mendapatkan kopi Muli Lampung itu kita ada di minimarket, tapi minimarketnya di daerah Jatisari ya. Dan kalau untuk produksi itu bisa pesan aja langsung ke nomor WA saya gitu, ke 0853-5523-4455 dengan Ibu Tatiana. Kita beralamat di Jalan Gajah, Gang Gajah 2 nomor 18, Kelurahan Kecamatan Kedaton, Kelurahan Sidodadi, Bandar Lampung, depan Makam Pahlawan tepatnya. Kita bisa pesan online juga. Kita ada stok juga dan aku sekarang lagi buka outlet itu di Jalan Soekardi Hamdani di Palapa 5C. Dan lagi mau buka kios lagi Mbak di di kios Al Bakri. Ya, saya sudah mengambil beberapa kios untuk oleh-oleh, khusus oleh-oleh Lampung di situ, nanti khusus kopi Muli Lampung.
0: Okay.
1: Jadi nanti pengunjung Masjid Al Bakri tidak perlu lagi nyari, tinggal ngambil aja. Sementara kita untuk online dulu dan untuk di rumah dan masuk ke minimarket dulu Mbak. Karena sambil nunggu legalitas PIRT. Itu yang saya tunggu. Kalau PIRT sudah selesai
0: baru bisa ditemukan di minimarket gitu ya, Mbak, ya?
1: Di pasar-pasar juga, di pasar-pasar atau di toko-toko gitu nanti. Kayaknya toko-toko terdekat, di warung-warung terdekat. Gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini kan kalau misalnya kita bisa lihat juga Bu Tati ini selalu mengusahakan usahanya gitu kan ya. Belajar sana sini, terus juga segala izinnya itu benar-benar dikejar gitu kan ya, untuk bisa akhirnya seluruh masyarakat itu tuh bisa menikmati produk kopinya gitu kan ya. Nah, sebenarnya apalagi sih Bu mimpi Bu bareng sama Kopi Muli Lampung ini?
1: Saya mimpi saya itu pengen ekspor Mbak, pengen ekspor kopi bubuk ini sampai ke luar ya. Jadi benar-benar orang-orang luar negeri juga tahu gitu kualitas. Oh ternyata Indonesia terutama Lampung itu punya kualitas kopi yang baik loh gitu, dengan nama yang baik gitu. Nah jadi kan kita harus promo harus benar-benar pinter-pinter promosi, promosikan ke luar negeri juga ya. Karena kalau keluar kota kan, oh, kita sudah banyak nih yang bawa gitu, banyak yang kenal kan. Kemarin aja baru pulang dari Jogja nih, dari Boyolali sudah. Kemarin terakhir dari Jogja gitu. Nah, yang saya ingin itu sekarang itu mimpi saya itu coba ya gitu. Ini kopi saya nih nyampe ke luar negeri apa? Ke Jepang apa kemana nih gitu ya. Loh, ke Arab juga bisa nih, ke Arab nih. Kalau kita umroh nanti kita bawa ke Arab lah nih.
0: Oke, tapi itu kita aminkan bareng-bareng. Amin. Ya Bu Tati ya. Semoga kita juga ikut bangga kalau misalnya ada UMKM yang bisa mendunia gitu kan. Dia dikenal produknya sama orang-orang yang ada di luar negeri. Terus juga pastinya kalau salah satu UMKM itu sudah naik kelas juga, itu bisa membantu UMKM yang lainnya gitu ya Bu ya. Dan menjadi inspirasi juga. Nah, terus pesan apa nih Bu yang pengen Bu Tati sampaikan ke teman-teman pelaku UMKM yang mungkin baru merintis, kemudian juga mungkin ada juga yang gak percaya diri, ah takut deh gitu ya, takut mengambil resiko mungkin kan ya. Karena kan kalau kita berbisnis itu segalanya tidak pasti gitu, bisa dibilang begitu ya, dan harus berani mengambil resiko. Nah, apa yang ingin Bu Tati sampaikan ke teman-teman di luar sana?
1: Kalau pesan saya untuk teman-teman pelaku UMKM, yang namanya usaha itu ada turun naik, ada gagal. Tapi kegagalan itu bukan berarti kita langsung down gitu kan. Kita belajar lagi, kita belajar lagi. Salahnya di mana nih produk kita gitu, kekurangannya di mana nih produk kita. Kita belajar lagi sama yang lebih paham, yang lebih tahu kan. Karena memang UMKM ini Mbak emang luar biasa Mbak. Kadangan mereka satu terkendala di modal, kualitas barang gitu. Makanya saya sering sama teman-teman tuh, ayo kita sharing gitu. Tapi jangan down. Kalau di saat produk kita ini kurang baik, kita jangan langsung down gitu. Tapi kita lebih tingkatkan lagi. Apa nih kekurangannya ya? Kekurangannya di mana ya? Jadi kita sama-sama teman itu kita tingkatkan lagi kualitasnya. Ini rasanya kurang enak. Coba kita kita seperti ini rasanya. Kamu tambah bumbu lagi deh gitu kan. Terus ini nah nanti kita tambah lagi deh ini apa lagi nih. Supaya rasa produknya itu benar-benar bisa dinikmati dan enak gitu. Dan bisa kan kalau kita enak, teman-teman yang lain pada bisa masarin dong gitu. Oh iya ternyata ada sih, alo enak loh kualitasnya. Jadi kan teman-teman semangat Mbak. Saya juga gitu sama teman-teman pelaku UMKM ya. Aku pasarin produk kalian, ayo saya bantu gitu. Misalnya ada teman, eh saya butuh ini dong. Oh iya ada temanku loh si A yang punya produk ini gitu kan. Oh ya udah gitu, semangat ya kataku, jangan kendor ya. Karena memang kita sebagai perempuan, ya kita sih nggak perempuan aja ya, laki-laki juga ada nih gitu kan. Yang penting kita saling dukung Mbak, saling bantu Mbak ya.
0: Itu karena penting apa? Sih ya Bu.
1: Iya, karena support dari teman-teman itu untuk meningkatkan giroh kita sebagai pelaku UMKM ini semakin semangat gitu. Makanya kita suka bantu-bantu mereka juga memasarkan produk mereka gitu. Dan kata saya juga begitu kok. Saya belajar terus, saya selalu belajar. Kopi ini seperti apa sih gitu loh kan ya. Dan saya sama teman-teman pelaku kopi Mbak, saya alhamdulillah dapat ilmu dari mereka. Seperti ini loh Mbak Tati, seperti ini loh Mbak Tati. Oh jadi seperti ini Pak ya, agar mendapatkan kopi yang harum. Ya, ternyata kopi itu nggak langsung, yang nggak langsung ada di roasting, langsung digiling, bukan gitu. Seperti ini Mbak, ternyata dibenerin ini dulu. Ada apa? Ada yang kopi greennya. Oh pantesan kata saya. Rupanya saya suka lihat kopi itu di dalam toples yang bling gitu kan, yang udah di roasting. Ternyata mereka itu memang harus seperti ini Mbak, nanti baru kita giling beberapa hari kemudian, jadi mendapatkan kualitas yang bagus kopinya.
0: Oke, nah yang terakhir nih Bu, berapa sih harganya Bu kopi Muli Lampung ini untuk perkemasannya? Mungkin boleh dikasih tahu ke pendengar, jadi kalau sekarang pengen cari-cari kopi Muli Lampung udah bawa uangnya nih.
1: Betul sekali ya. Ada kualitas itu ada barangnya. Jadi kita mendapatkan kualitas yang bagus itu dengan produk yang bagus, dengan biji kopi pilihan. Kalau per kilonya itu kita 180.000. Itu seperapatnya atau 250 gramnya itu kita di harga 45.000. 200 gram itu di harga 38.000.
0: Oke, jadi kalau misalnya paket ekonomis atau kemasan ekonomis 200 gram pengen cicip dulu, ada di 38.000 tuh murah loh.
1: Nah, ada juga yang saya kemas sekarang untuk yang paket lebih ekonomis lagi 150 gram itu 28.000.
0: 28.000 aja 150 gram ya. Tuh, tinggal beri creamer sendiri ya, beli perasa sendiri. Gak usah ke warung kopi, udah di rumah aja ngopinya gitu ya. Pakai kopinya Bule Lampu.
1: Lebih hemat ya, Mbak.
0: Oke deh, terima kasih banyak Bu Tati ya udah ngobrol sama kita nih sore hari ini di Mozaik Indonesia Pro 1. Dan senang sekali juga nih ya bisa berbagi ceritanya Bu Tati ke teman-teman UMKM di luar sana yang mungkin lagi mendengarkan kita sekarang. Dan memang Lampung juga kan dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi yang terbaik gitu kan ya. Dan kita juga harus bisa mempertahankan itu melalui teman-teman UMKM yang sekarang bergiat untuk bisa memasarkan kopinya punya Lampung nih. Dan kita juga berharap nih semoga obrolan hari ini bisa membuktikan juga bahwa kopi asal Lampung itu bukan sekedar minuman rumahan, tapi juga bisa berkembang jadi produk unggulan yang punya kualitas, punya karakter dari masing-masing brand gitu ya. Iya, dan juga peluang besar sampai ke pasar ekspor. Tadi kalau mimpinya Bu Tati pengen ke Jepang, katanya sampai ke Arab. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Tatiana sudah mampir ke Prosa Tere di Banter Lampung. Kita doain juga nih ya, semoga mimpi-mimpinya dari Kopi Murni Lampung ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sebagai pegiat UMKM, kok kata Bu Tati tadi harus terus belajar, semangat terus gitu kan ya. Karena yang namanya usaha pasti ada pasang surutnya. Oke deh, terima kasih juga untuk pendengar yang sudah menemani kami di obrolan sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90,91 karena informasi dan inspirasi. Bu Tati, terima kasih, selamat beraktivitas kembali.
1: Sama-sama Mbak Tiara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Meningkatkan layanan medis, baik layanan terhadap penanganan pasien maupun keluarga pasien, dan juga secara manajemen harus meningkatkan. Dan masa kita tadi
3: untuk di Provinsi Bengkulu ini, insya Allah bisa mencukupi mana data yang sudah kami terima dari kabupaten kota, yaitu kisaran ternak yang hewan korbannya yang terbanyak itu.
0: Pendengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 18 Mei 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Ega Duyanti, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kita awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bengkulu.

0: Pendengar, Sekda Provinsi Bengkulu meminta tim transparan dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Laporan Bisri dari RRI Bengkulu.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB pada jenjang SMA, SMK, dan SLB tahun 2026 harus berjalan transparan, objektif, dan tidak diskriminatif, serta sesuai aturan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, usai membuka secara resmi kegiatan launching SPMB tahun 2026. Dalam arahannya, Herwan meminta seluruh penyelenggara SPMB mematuhi regulasi dan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah. Ia juga tidak ingin polemik pelanggaran yang sempat terjadi pada pelaksanaan SPMB tahun lalu kembali terulang pada tahun ini. Pemerintah juga mengingatkan agar seluruh sekolah tidak melakukan praktek-praktek yang merugikan calon peserta didik maupun orang tua. Di mana menurutnya dunia pendidikan harus bersih dari hal-hal yang tidak baik agar dunia pendidikan di Provinsi Bengkulu terus optimal.
2: Tes penerimaan siswa baru SPMB tahun 2026 ini betul-betul dilaksanakan sesuai dengan aturan regulasi yang ada, laksanakan secara objektif, transparan, tidak diskriminatif, ya. Kemudian tidak ada suap dan gratifikasi. Karena ini komitmen kita agar pelaksanaan tahun ini betul-betul ya tidak ada lagi ya yang tidak kita inginkan. Misalnya ada sekolah yang masih bermain ya sehingga kejadiannya menyebabkan
1: SPMB tahun 2026 menyediakan 4 jalur penerimaan murid baru, yakni pada jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Di mana jalur domisili diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di wilayah penerimaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan prioritas berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan. Sementara itu, jalur afirmasi ditunjukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu serta calon murid penyandang disabilitas sebagai bentuk perlindungan dan pemerataan akses pendidikan. Adapun jalur prestasi diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki capaian prestasi akademik maupun non-akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, jalur mutasi diberikan kepada calon murid yang berpindah dari domisili karena berpindahan orang tua atau bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas. Dari Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
0: Dari RRI Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat. Pendengar, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung terus lakukan sosialisasi sistem penerimaan murid baru ke satuan pendidikan.
3: Pendengar, sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk tahun ajaran 2026-2027 akan dibuka dengan 4 jalur. Dan sama seperti tahun ajaran sebelumnya, keempat jalur tersebut, yakni jalur domisili, jalur prestasi, jalur mutasi, dan jalur afirmasi. Dan pendengar, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka, Vini Awilia, mengungkapkan untuk jalur domisili memiliki kuota 75% untuk tingkat sekolah dasar dan 40% untuk tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Jalur domisili ini masih sama dengan tahun ajaran sebelumnya, di mana SPMB menerima murid di sekitar atau berdekatan dengan sekolah. Alamat yang digunakan juga mengacu yang tertera di kartu keluarga. Berikut pernyataan dari PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, Vini Awilia.
4: SPMB tahun ini masih sama, kita ada 4 jalur, ada jalur domisili, afirmasi, jalur mutasi, dan prestasi. Hanya yang membedakan untuk tahun ini kita bagi jadi 2 bagian. Yeah. Jadi untuk sesi pertama, tahap pertama gitu ya, itu khusus untuk jalur afirmasi dan prestasi. Itu dimulai tanggal 2-5 Juni, afirmasi dan prestasi. Kemudian nanti ada proses verifikasi pengolahan data, terus diumumkan di 12 Juni untuk yang jalur afirmasi dan prestasi. Nah, setelah selesai jalur afirmasi dan prestasi, sudah ada calon siswa siswa yang tersaring. Kemudian kita buka jalur kedua, itu jalur domisili dan jalur mutasi. Itu tanggal 15 sampai 19 Juni. Baru kemudian diumumkan lagi dari jalur domisili dan mutasi itu di 26 Juni. Nah, penetapannya nanti di tanggal 1 Juli, penetapan siswanya.
3: Vini Awilia lebih jauh mengungkapkan bahwa Dindikpora Kabupaten Bangka juga akan terus melakukan sosialisasi petunjuk teknis SPMB untuk tahun ajaran 2026-2027 ini ke Satuan Pendidikan pada tanggal 11 hingga 15 Mei 2026. Dalam sosialisasi tersebut, Dindikpora Kabupaten Bangka, dikatakan Vini, juga akan menyisipkan materi sosialisasi anti pungutan liar dan juga anti gratifikasi. Dari Semediat, Kabupaten Bangka, Ivan Son Alham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: dapat. Terus juga ya kekuatan orang dalam juga sih biasanya sih. Saya dengar-dengar juga kebanyakan kayak gitu. Mudah-mudahan kedepannya jadi lebih baik lagi lah untuk transparansi dan juga keadilan untuk SPMB ini.
1: Saya sebagai masyarakat berharap SPMB 2026 ini bisa berjalan dengan baik, jujur, dan transparansi. Jangan sampai ada kecurangan atau pilih kasih dalam proses penerimaan siswa. Semua anak kan harus punya kesempatan yang sama ya untuk masuk sekolah sesuai kemampuan dan prestasi mereka. Nah, kalau prosesnya transparansi kan orang tua dan masyarakat juga akan merasa lebih tenang dan percaya dengan hasil yang diumumkan.
2: Ya, mungkin terkait penerimaan atau SPMB yang biasanya sering ramai di perbincangan terkait zonasi ya. Kami mungkin mendukung semangat pemerataan lewat jalur zonasi agar nggak ada lagi kasta sekolah favorit ataupun non-favorit. Tapi pemerintah dan panitia harus transparan nih dalam mengukur jarak. Mungkin bisa ditindak tegas bagi pihak-pihak yang melakukan kecurangan lah. Seperti ada yang tiba-tiba mendadak pindah domisili untuk masuk ke sekolah tertentu, tentu itu sangat nggak adil ya bagi calon siswa yang memang berada jarak rumah dan sekolahnya sebenarnya jauh lebih dekat ketimbang yang lain.
3: Sebenarnya ini bukan masalah yang baru ya, masalah transparansi ini. Kalau kita lihat itu seleksi penerimaan murid baru itu sering kita kaitkan dengan seperti yang ada yang mengalami. Kalau orang dalam itu agak murah gitu kita memasukkan anak kita. Tapi kalau tidak ada orang dalam itu agak susah.
4: Dari Jambi kami menuju ke Palembang.

0: Pendengar, pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2026 kembali menjadi perhatian publik, terutama terkait aspek transparansi, pemerataan akses, dan keadilan bagi calon peserta didik. Berbagai perubahan kebijakan, mekanisme jalur penerimaan hingga potensi persoalan seperti titipan, manipulasi domisili, dan kesenjangan akses pendidikan masih menjadi perdebatan. Untuk membahas sejauh mana SPMB 2026 mampu menjamin proses yang adil dan terbuka, berikut wawancara singkat kontributor RRI Palembang bersama Emmy Sumirta selaku pengamat kebijakan Sumatera Selatan.
1: Oke, terkait ini Bung Emmy, terkait sebentar lagi kan ini kan tahun ajaran baru nih, penerimaan siswa di setiap sekolah pasti ini sudah mulai juga. Nah Bung Emmy, selaku pemerhati kebijakan nih Bung, dari perspektif kebijakan publik sendiri, bagaimana Bung Emmy melihat kesiapan SPMB di 2026 dalam menjamin prinsip transparansi dan keadilan bagi seluruh calon peserta didik, khususnya di Kabupaten Banyuasin, Bung?
2: Ya, itu setiap tahun menjadi rutinitas di penerimaan siswa baru, kan begitu?
1: Ya,
2: nah,
1: ya.
2: Tentunya seyogianya, apapun bentuknya, yang sifatnya baik itu pelanggaran atau bertanggung jawab, memanfaatkan kesempatan penerimaan siswa baru ini tidak terulang kembali. Karena kita tahu bahwa negara menjamin setiap warga negaranya dalam hal ini untuk pendidikan, kan begitu?
1: Ya. Nah, Bung Emmy, selama ini kan kritik terhadap penerimaan siswa baru sering berkaitan dengan persoalan jalur domisili, dugaan adanya titipan, hingga ketimpangan akses sekolah favorit. Nah, kalau menurut Bung Emmy sendiri, titik rawan apa yang masih paling berpotensi muncul pada setiap SPMB di setiap tahun ini, Bung?
2: Ya, saya rasa itu hanya alternatif saja, beberapa jalur yang dibuka oleh Dinas Pendidikan. Saya rasa sebaiknya pemerintah dalam hal ini, ya, pemerataan dalam hal peningkatan mutu pendidikan, baik itu kualitas sarana dan prasarana, terutama kualitas SDM-nya dalam hal

0: ini tenaga pendidik.
1: Oke. Nah, kalau dari mekanisme pengawasannya sendiri, menurut Bung Emy, seharusnya pemerintah daerah, mungkin pihak dinas pendidikan sendiri maupun sekolah serta masyarakat itu seperti apa ini ya, keterlibatannya agar proses SPMB ini bisa berjalan lebih transparan, akuntabel, dan minim kecurangan, Bung?
0: Ya, saya rasa pemerintah daerah bisa melakukan atau melibatkan banyak pihak dalam hal ini. Kita tahu dengan zonasi letak sekolah bahwa setiap tingkatan itu kan punya data. Data dalam hal ini setiap kelulusan setiap tahunnya dan akan melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya, kan begitu. Nah, pemerintah daerah bisa memetakan jumlah-jumlah siswa yang lulus sekolah di sekolah-sekolah di wilayah-wilayah tersebut, dan beberapa banyak atau siswa yang disiapkan untuk penerimaan siswa baru untuk sekolah selanjutnya, sehingga bisa diakomodir para peserta lulus dan mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam hal ini.
1: Oke. Nah, ini yang terakhir nih, Bung. Jika tujuan besarnya adalah menciptakan akses pendidikan yang adil, Bung, indikator apa yang menurut Bung Emy dapat menjadi ukuran bahwa SPMB di 2026 tahun ini benar-benar berhasil dan menjamin keadilan bagi siswa dari berbagai latar belakang sosial dan wilayah?
0: Ya, saya rasa pemerintah banyak hal yang harus dilakukan dalam hal ini, ya itu tadi, peningkatan mutu pendidikan di setiap sekolah masing-masing dalam hal ini, kan begitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bisa diukur dari minat siswa untuk sekolah atau bersekolah di zonasi yang telah ditetapkan, terutama di berdasarkan domisili. Jadi tidak ada lagi sebelumnya perbedaan antara kesenjangan yang sangat tinggi antara siswa-siswa yang berasal di daerah-daerah pedesaan dengan daerah-daerah kota. Walaupun secara sarana dan prasarana jauh lebih unggul di kota-kota, tetapi secara mutu pendidikan mereka yang ada tinggal di desa tidak kalah, kan begitu. Sehingga bisa diukur dengan niat atau minat dari para siswa untuk bersekolah yang tidak jauh dari tempat tinggalnya.
1: Oke, Bung, terima kasih untuk informasi dan waktunya bersama kita pagi ini, Bung Emy.
0: Ya, terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi.
1: Salam sehat, Bung Emy.
0: Salam sehat selalu.
1: Ya, pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Bung Emy Sumirta, salah seorang pengamat kebijakan di Sumatera Selatan dari Kabupaten Banyuasin. Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Palembang, kami menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Pendengar, harga plastik naik. Pengrajin kerupuk kulit di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, kurangi isi kemasan agar tidak merugi. Laporan Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Kenaikan harga plastik kemasan kini menjadi pukulan berat bagi para pengrajin kerupuk kulit di Kabupaten Kerinci. Para pengrajin kerupuk kulit harus memutar otak agar tetap bisa bertahan di tengah meningkatnya biaya produksi. Salah seorang pengrajin kerupuk kulit di Desa Dusun Dalam, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Safrinil, mengatakan lonjakan harga plastik kemasan sangat berdampak terhadap usaha yang dijalankannya. Ia menyebutkan sebelumnya harga plastik pembungkus kerupuk kulit dijual dengan harga Rp38.000 per kilogram, namun kini naik hingga mencapai Rp60.000 per kilogram. Kenaikan tersebut membuat biaya produksi semakin membengkak. Meski demikian, harga jual kerupuk kulit di pasaran tidak mengalami kenaikan. Untuk menghindari kerugian, para pedagang terpaksa mengurangi jumlah isi dalam setiap kemasan kerupuk kulit.
2: Harga plastik, kami sebagai pengusaha kerupuk kulit atau kerupuk jange terpaksa menambah modal. Biasanya plastik kami beli per kilo Rp38.000, sekarang Rp60.000. Untuk tidak merugi, maka kami terpaksa mengurangi isi. Biasanya 6 perbungkus, sekarang 5.
1: Saprinil berharap harga plastik dan ongkos distribusi dapat kembali stabil sehingga usaha kerupuk kulit tetap bertahan dan mampu bersaing di pasaran. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari Sungai Penuh, Provinsi Jambi, kita menuju stasiun produksi RRI Bintuhan, Provinsi Bengkulu.

0: Pasca terpilihnya pemenang Duta Wisata Kaur, Ketua Ikatan Duta Wisata berharap para pemenang ini konsisten dan kreatif dalam promosi wisata daerah di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Laporan Rohil Minata, SP Bintuhan.
1: Ajang pemilihan Dang dan Odang Duta Wisata Kabupaten Kaur sukses diselenggarakan. Para pemenang yang terpilih memikul tanggung jawab besar sebagai garda terdepan promosi daerah. Ketua Ikatan Duta Wisata Kaur Deka Sanjaya secara khusus menyampaikan harapannya terkait kiprah para pemenang. Deka menegaskan bahwa mereka tidak boleh sekedar menyandang gelar seremonial tanpa adanya karya nyata di lapangan. Oleh karena itu, seluruh pemenang Duta Wisata Kaur dituntut untuk bisa bergerak aktif dalam tugas utama mereka. Tugas utama tersebut mencakup upaya yang konsisten dan kreatif untuk mempromosikan wisata Kaur. Deka Sanjaya berharap kehadiran para duta wisata ini dapat menjadi motor penggerak sektor pariwisata daerah. Selain itu, mereka diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara agar berkunjung ke bumi Saase Sehijian. Para pemenang nantinya diharapkan mampu mengoptimalkan media digital sebagai sarana promosi. Berbagai keindahan alam dan kearifan budaya lokal harus diperkenalkan secara luas ke seluruh penjuru dunia. Selain aktif berpromosi, mereka juga mengemban tanggung jawab untuk menggiatkan penerapan Sabta Pesona Wisata.
2: Ya, yang pastinya mereka ini merupakan salah satu corong ya dari pemerintah daerah untuk mempromosikan wisata. Pastinya saya berharap yang terpilih memang benar-benar ingin mempromosikan dan melestarikan budaya pariwisata dan adat istiadat yang di Kabupaten Kaur.
1: Hal ini penting agar para pengunjung yang datang senantiasa merasa aman, nyaman dan berkesan selama berlibur. Ikatan Duta Wisata Kaur sendiri akan terus memberikan bimbingan serta dukungan penuh kepada para pemenang terpilih. Sinergi yang kuat antara Duta Wisata dan pemerintah daerah diyakini akan mampu memajukan pariwisata secara berkelanjutan. Demikian Rohil Binata, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI Bintuhan, kami menuju stasiun produksi RRI Waikanan.

0: Pendengar, unit pelaksana teknis atau UPT SMP Negeri 7 Banjit Kabupaten Waikanan Provinsi Lampung menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026. Pihak sekolah menegaskan pentingnya proses seleksi yang transparan, objektif, dan berkeadilan demi menjaga mutu serta kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Laporan Teddy Herianto, RRI Waikanan.
1: Unit pelaksana teknis UPT SMP Negeri 7 Banjit menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026. Pihak sekolah menegaskan pentingnya proses seleksi yang transparan, objektif, dan berkeadilan demi menjaga mutu serta kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala UPT SMP 7 Banjit Aan Primadona Rosa. Ia menekankan bahwa seluruh tahapan penerimaan siswa baru wajib dijalankan secara terbuka dan mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Aan mengatakan pihak yang sangat mendukung penuh pelaksanaan SPMB tahun 2026 yang transparan dan berkeadilan. Seluruh proses penerimaan siswa baru harus dilakukan secara terbuka dan objektif serta benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Aan, penerapan sistem yang bersih dan akuntabel bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan langkah krusial untuk membangun optimisme di tengah masyarakat. Dengan proses yang jujur, para orang tua wali murid dapat merasa tenang dan mengawal langsung hak pendidikan anak-anak mereka. Langkah ini penting dilakukan agar masyarakat yakin dan percaya terhadap sistem pendidikan yang sedang berjalan saat ini.
2: Kami sebagai pihak sekolah mendukung penuh pelaksanaan SPMB 2026 yang transparan dan berkeadilan. Seluruh proses penerimaan siswa baru harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan sesuai aturan, sehingga masyarakat merasa yakin percaya terhadap sistem pendidikan yang berjalan.
1: Melalui momentum SPMB tahun 2026 ini, UPT SMPN 7 Banjit berharap dapat menjaring generasi didik baru secara adil sekaligus meminimalisir potensi maladministrasi yang dapat merugikan calon siswa di wilayah Kecamatan Banjit dan sekitarnya. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Waikanan, kami akhiri Warta Belajar Sumba dari wilayah Lampung.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung menyatakan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA, SMK, SLB tahun ajaran 2026-2027 berjalan transparan. Laporan Gali Prihantoro dari RRI Lampung.
1: Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA, SMK, dan SLB tahun ajaran 2026-2027 berjalan transparan dan bersih dari praktik titipan. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Menurutnya, regulasi tersebut merupakan penyempurnaan dari sistem sebelumnya untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan efektivitas dalam proses penerimaan murid baru, baik secara nasional maupun di Provinsi Lampung. Dia mengatakan pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan pembenahan sistem pendaftaran agar lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Untuk jenjang SMA terdapat 4 jalur penerimaan, yakni jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi.
2: Kita menegaskan no titip, no justice. Agar benar-benar menegakkan regulasi dan ketentuan. Menurut teknisnya tidak disetujukan. Ya, karenanya integritas dan kita memastikan petugas kita benar-benar melaksanakan ketentuan dengan baik dan tegas, sehingga tidak memungkinkan semua celah-celah no titip, no justice. Kemudian juga waktu untuk mutasi ya, pindah-pindah juga tidak memungkinkan lagi seperti sebelum-sebelumnya, karena ini akan lebih tegas, karena regulasi sudah lebih tegas mengatakan itu.
1: Sebelumnya, Pemprov Lampung bersama unsur Forkopimda dan berbagai lembaga terkait juga telah mendeklarasikan penandatanganan Fakta Integritas Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB SMA, SMK, SLB Provinsi Lampung tahun ajaran 2026-2027. Dalam momen tersebut, Gubernur Lampung mengajak seluruh unsur Forkopimda, aparat penegak hukum, media, LSM, dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan SPMB agar berjalan bersih, transparan, dan mampu melahirkan sumber daya manusia unggul di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 18 Mei 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau di rekam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, leh.
2: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Pengguna

seragam saat memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai

Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga FISIPOL. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Apa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

menjaga lingkungan sebenarnya kita bisa mulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Aksi ramah lingkungan tidak harus selalu besar, yang penting dilakukan secara konsisten. Misalnya, membiasakan diri membawa botol minum untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Kita juga membawa tas belanja dari rumah agar tidak perlu membutuhkan kantong plastik dan juga belanja. Langkah sederhana ini mungkin terlihat kecil, tapi bisa dilakukan oleh banyak orang dan dampaknya akan sangat besar bagi bumi kita. Jadi, mulai hari ini, yuk lakukan aksi ramah lingkungan dari hal sederhana karena

Dari ada band yang terbaik bagimu pendengar ya. Ini spesial untuk anda semua juga yang mungkin ingin mempersembahkan lagunya untuk ayahnya, ibunya ya. Pengennya kita selalu berdoa untuk yang terbaik untuk orang tua kita gitu kan ya. Dan jangan sampai tuh kita tumbuh jadi anak-anak atau juga tumbuh jadi seseorang yang kira-kira tuh akan mengecewakan orang tua kita gitu kan ya. Salah satunya dengan tumbuh menjadi seorang yang suka melakukan tindakan yang jahat gitu kan ya. Nah ini salah satu tindakan jahat yang tidak patut kita contoh dan tidak patut kita jadikan inspirasi gitu kan ya, adalah sindikat Curanmor spesialis dealer motor di Lampung, yang mereka tuh sudah menggasak puluhan motor. Dan ini benar-benar harus kita perhatikan sekali modusnya supaya kita juga bisa antisipasi ya. Nah jadi Polda Lampung ini mengungkap aksi sindikat pencurian kendaraan bermotor spesialis dealer sepeda motor yang beraksi pada sejumlah daerah provinsi Lampung. Dalam pengungkapan ini polisi juga menangkap Winarno alias Tole, anggota kelompok Baroni dan juga Hamli. Berdasarkan hasil penyelidikan, kelompok ini diduga terlibat dalam sedikitnya 6 laporan polisi pada berbagai wilayah. Dengan total puluhan unit sepeda motor berhasil digasak oleh mereka ini. Dan adapun lokasi pencurian yang akhirnya diakui oleh para pelaku ini di dealer Honda Kecamatan Gading Rejo, kemudian juga Pringsewu, kemudian ada sekitar kerugian 6 unit sepeda motor. Dan di dealer Yamaha Kecamatan Gedong Tataan juga mereka melakukan aksinya di sana dengan kerugian 7 unit sepeda motor. Selanjutnya ada pula dealer Yamaha Haji Mena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan kerugian 6 unit sepeda motor jenis Aerox. Dan kelompok ini juga membobol dealer Honda Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan dengan hasil curian 1 unit Honda ADV dan 1 unit Honda PCX dan 2 unit Honda CRF 150. Selain itu pelaku juga turut mencuri pada dealer Honda Metro Timur Kota Metro dengan kerugian 1 unit Honda Supra GTR dan 1 unit Honda Beat Street serta 5 unit Honda CRF 150. Luar biasa ya. Nah, dalam aksinya ini para pelaku menggunakan modus membobol dealer pada malam hari dengan mencongkel rolling door menggunakan alat khusus. Kemudian juga polisi menyebut para pelaku ini menyasar dealer sepeda motor karena memiliki banyak kendaraan baru dengan sistem keamanan yang minim pada malam hari. Sementara kasus dealer Kawasaki Yukum Jaya pertama kali ketahuan atau juga diketahui oleh yang ada di sana ketika saksi itu hendak membuka dealer pada pagi hari. Kemudian saksi melihat papan reklame menutupi rolling door dan setelah dicek sejumlah sepeda motor telah hilang. Dari hasil pemeriksaan CCTV, aksi pencurian tersebut terekam jelas dan kemudian melaporkan ke Polsek Terbanggi Besar. Dan saat ini juga penyidik masih melakukan pengembangan terhadap anggota kelompok lain yang belum tertangkap serta menelusuri keberadaan barang bukti hasil curian. Nah, ini juga kita butuh sekali kerja keras dari pihak kepolisian gitu kan ya, untuk bisa mengungkap kelompok-kelompok mereka ini supaya juga berhenti deh yang namanya mencuri-curi gitu kan ya, karena masih banyak hal-hal positif lain yang bisa dikerjakan gitu kan ya, asal mau capek dan mau kerja itu yang paling penting sih ya. Nah kita juga apresiasi ya kerja dari Polda Lampung yang berhasil mengungkap jaringan ini, dan kita juga harap jaringan ini bisa diputus sampai ke mata rantainya gitu ya, jadi nggak ada lagi di akar-akarnya tuh udah habis semuanya ya. Yaudah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, Ara masih menemani anda semua di sore hari ini bersama dengan Prosotera di Banter Lampung karena informasi dan inspirasi. Ara sekarang mau ajak anda lagi untuk mendengarkan lagu-lagu yang sudah disusun dengan baik sekali ya oleh MD-nya Prosotera di Banter Lampung. Nanti juga kita akan sajikan ke ruang dengar anda seperti biasa. Nah, ada Islam nih, kemudian juga pengajian Al-Quran serta azan maghrib untuk wilayah kota Banter Lampung dan sekitarnya.

0: Nak, kok batuknya gak sembuh-sembuh sih? Udah sebulan loh.
1: Iya Bu, udah minum obat tapi masih belum reda juga.
0: Aduh, apa jangan-jangan kamu kena TBC ya? Soalnya ibu dengar sekarang lagi banyak yang kena.
2: Tiap tahun ada lebih dari 1 juta kasus TBC di Indonesia. Tapi jangan khawatir, Kementerian Kesehatan sedang kembangkan vaksin TBC M72 yang diawasi oleh BPOM dan WHO. Selain vaksin, cegah TBC dengan cara menjaga ventilasi rumah tetap terbuka, tidak merokok, memakai masker saat batuk, dan rutin periksa kesehatan.
0: Wah, berarti harapan baru ya dok?
2: Betul Bu, kalau batuk gak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan ya.
3: Cegah, periksa, dan dukung vaksin TBC. Bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.
4: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
5: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
4: Ini sedotan bambu?
5: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
4: Ngurusin ginian ribet gak sih?
5: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
4: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
5: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Oke, pemirsa. Jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris, dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

Mendengar saat ini kami sajikan ke ruang dengar Anda, Nada-nada Islami yang nanti juga akan mengantarkan kita untuk mendengarkan pengaji Al-Quran serta Mazhar Maghrib yang akan dikumandangkan di sore ini tepat di pukul 17 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat.

Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

Mendengar saat ini kita dengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 13 dibacakan oleh Nida Amalia. Kemudian akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah kota Bantar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

untuk atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau, atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Mari kita hitung-hitungan sebentar. Biaya bensin, biaya parkir harian, plus biaya servis bulanan karena mesin kerja keras di kemacetan. Kalau di total, jumlahnya itu bisa buat cicil liburan ke luar negeri loh. Dengan tarif transportasi umum yang makin terintegrasi, Anda bisa potong pengeluaran transportasi sampai 60%. Uangnya bisa buat self reward, atau minum kopi, atau nabung untuk masa depan. Pilihan cerdas ada di tangan kamu. Pindah ke transportasi umum, dompet aman, hati nyaman.

0: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: hadiah buat kamu.
1: Ih, baik banget. Kamu kasih aku HP.
0: Bukan, ini lebih berharga dari HP.
1: Lah, emang apa?
0: Kesehatan, Viva. Sekarang pemerintah punya program cek kesehatan gratis loh. Bisa jadi hadiah buat diri sendiri.
1: Serius? Gratis?
0: Iya, setiap orang bisa periksa kesehatan gratis pas ulang tahun. Cukup download aplikasi Satu Sehat Mobile di HP ini.
1: Wah, makasih ya. Tapi HP-nya jadi buat aku kan?
2: Cek kesehatan gratis ini tersedia buat semua usia, mulai dari bayi, anak-anak, hingga lansia. Pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daftarnya juga gampang, cukup lewat aplikasi Satu Sehat Mobile, dan hasilnya bisa langsung dilihat di sana. Yuk manfaatkan, karena hadiah terbaik buat kita adalah tubuh yang sehat.
3: Bu, doain ya, minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
4: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet, loh?
3: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
4: Loh, ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
3: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
4: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
5: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Keadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
2: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 18 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
3: Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
3: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
4: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak. Jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
3: Robe mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Terpro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
5: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Polisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian.
6: Beras Banjar, beras hanya naik dulu, guys. Kalau dia naik kok, harus beli beras tuh. Jadi harga beras itu dijual, kalau dalam kitaran itu paling 1.500.000.
5: Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Ina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan jual barang dagangannya.
7: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini. Oh, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
5: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga sembako di Teluk Lambaru mengalami kenaikan, sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
8: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan dan pembeli di Pasar Induk Lambaru Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaru, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
9: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena kedepan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
8: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
10: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fruit itu dari 34 sekarang udah 64.
8: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
11: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang berapa cuman bisa kan belanja ini apa cukup lah gitu kan. Sekarang 200 tiknya udah habis ya?
8: Habis. Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
12: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil.

0: kemasan 11, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 24.000.
1: Sejak kapan Pak naiknya, Pak?
0: 1 bulan ini.
1: Sembako lainnya, pripun Pak harganya, Pak?
0: Itu aja stabil, itu aja. Tidak ada yang naik.
2: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
3: Harga belakangan naik ya, Bu?
4: Naik, iya, naik.
3: Biasanya beli apa sih, Bu, kalau ke pasar, Bu?
4: Ya?
3: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
4: Ya, saya itu enggak begitu terasa banget.
2: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, harapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
6: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan. Sementara itu, kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karang Mulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karang Mulia Nabire mengatakan harga cabai, tomat, dan bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
7: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
6: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari hasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
5: Kami oleh informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema mutur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
9: Ya, saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar.

0: Musib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murul yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murul ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukan dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Muskrip ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gus Rijal mengatakan ada hukum asal mabiti Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para bapak dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
1: Tetapi juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
0: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPI Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci, Saudi Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa. Dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329, disusul pada pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji Barat Saudi Airlines SP5161, kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17:40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19:10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat banyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
4: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
3: diketahui jumlah jemaah yang diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya pantauan terkini, informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
5: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Badan Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah berangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
6: Saya berpesan kepada yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan ketika di sana, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
5: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita...

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran antivirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran antivirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak

0: Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Nesta's the defender. He was the tall comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikut

Belanda mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Nah, siapapun yang video call ini ya. Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih.
1: Eh, nggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa? Penasaran, Kakak, Dek?
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
4: Adakah di antara Anda yang sedang memakai behel gigi? Ternyata penggunaan behel itu sudah ada sejak ribuan tahun lalu loh. Sekitar tahun 300 hingga 400 sebelum Masehi, bangsa kuno seperti Yunani dan Romawi sudah mencoba merapikan gigi menggunakan kawat sederhana. Bahkan, dalam penemuan arkeologi, ditemukan mumi Mesir kuno yang giginya diikat dengan kawat logam, dan ini jadi bukti bahwa manusia zaman dulu juga peduli dengan kerapihan gigi. Masuk ke abad 18, seorang dokter asal Prancis bernama Pierre Fauchard mengembangkan alat bernama Bondau yang dianggap sebagai cikal bakal behel modern. Dari situlah teknologi behel terus berkembang hingga jadi seperti kita kenal sekarang, lebih nyaman dan juga lebih efektif. Jadi pakai behel bukan sekedar tren, tapi bagian dari sejarah panjang dunia kesehatan gigi.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya. Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan gak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.

0: Oke, pemirsa. Jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai, Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah, dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Bu, nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Ada bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa lo?
4: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya.
3: Ya elah, bowo. Kemana aja sih lo?
5: Tambah lagi, satu porsi lagi.
3: Sekarang ini kan udah gampang, wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor lo, wo.
4: Emang gimana caranya, mbak?
3: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-5165. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1x24 jam.
4: Oh iya, bener juga ya.
3: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah faskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
4: Wah, ternyata gampang ya?
3: Iyalah, gampang. Ya udah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan sama

WhatsApp Pandawa di 08118 1652 kali. Kami siap melayani.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Pak, Ma, Nina pamit kerja ya, Pak.
1: Kerja di mana kamu, Nina? Hanya usaha begitu kok dibilang kerja.
2: Pergi, Nina sayang. Hati-hati ya.
0: Yang penting ada kesibukan, Pak.
1: Sibuk teraguna. Percuma dikasih kuliah tinggi-tinggi jatuhnya cuma...
2: Pak, sudahlah. Ulang-ulang terus.
0: Ah, sudahlah. Nina pamit, Pak. Ma, doain Nina ya. Hai, selamat pagi semua.
3: Pagi.
0: Oke, silakan lanjut kerja ya. Semoga hari ini beruntung.
1: Baik, Ibu Oner.
0: Coba saya cek orderan dulu deh. Wow, banyak banget. Hari ini ada lebih dari 100 pesanan. Cheesecake, brownies, sama dimsum. Pokoknya, brand produk Nina Bakery harus tetap saya pertahankan. Rasa dijaga dan jangan sampai berubah. Oh ya, tampilan di media sosial harus dibuat semenarik mungkin nih. Paling tidak harus membuat orang membayangkan gimana rasanya. Pasti saya bisa. Semangat Nina.
1: Ma, anak gadismu sudah malam begini belum pulang. Coba kau telepon Ma.
2: Sudahlah Papa, bukan hari ini saja kan Nina pulang malam. Kemana coba kalau bukan di tempat usahanya?
1: Usaha yang tidak ada masa depan kan Ma.
2: Siapa bilang tidak ada masa depan Pak? Papa saja yang gak mau tahu. Dasarnya Papa kan tidak suka, jadi tidak tahu bagaimana usaha Nina Bakery yang sesungguhnya.
1: Ah, Mama dan Nina sama saja. Bela terus. Makanya anak sayanganmu tidak mau dengar papanya.
0: Malam Papa dan Mama sayang. Kelihatannya ada pembicaraan serius lagi nih.
1: Malam. Anak gadis pulang malam. Mau sampai kapan, ha?
0: Ih, Papa Ringo nih kerjanya marah terus. Nanti cepet tua loh. Anaknya pulang kerja bukannya disambut.
2: Iya tuh Nina. Papamu kerjaannya marah-marah terus. Makin tua bukan makin sabar.
1: Lah, Bapak marah untuk masa depanmu Nina. Cobalah, dengar sedikit ini untuk kebaikanmu.
0: Terus Papa Ringo maunya Nina gimana? Kerja kantoran gitu. Lah kan Nina juga udah coba Pak melamar dengan S1 Nina, tapi...
2: Belum rezeki jadi PNS Papa. Sabar dikit kenapa? Daripada nganggur kan usaha toh. Hitung-hitung laksanakan asa citanya presiden terkait UMKM.
1: Usaha kok jadi penjual kue?
0: Jual kue tapi kan keren, Pa. Sudah ah, Nina capek hadapi Papa yang sedikit bawel. Nina istirahat ya, Bapakku sayang.
2: Pa, kita ke sana yuk. Antriannya agak berkurang. Mama ingin makan yang segar-segar aja.
1: Bolehlah, kita di sana aja. Bapak ikut Mama pus selera saja.
4: Ibu Dina, Pak Ringo. Makin mesra aja nih. Wow, bajunya kompakan lagi. Lama tak jumpa. Tapi syukur kalian masih kemana-mana berdua.
2: Oh, iya dong Bu Santi. Anak-anak kan sudah dewasa. Mandiri dengan kesibukan mereka. Nah, tinggallah kami berdua baku sayang terus toh. Tuh, tadi MC bilang. Biarlah kalian menua bersama. Hingga rambut putih dan tak cantik lagi.
4: Pak Ringo, hebat ya si Nina. Usaha Nina Bakery-nya berkembang pesat ya. Banyak pesenan, brandingnya sudah terkenal di mana-mana. Dan saya dengar Nina lagi cari ruko untuk buka cabang lagi. Hebat ya Bu?
2: Iya Bu Sinta, begitulah Nina. Pekerja keras, sama seperti papanya. Papa Ringo.
1: Ah, bukan seperti saya lah. Tapi, benarkah usaha Nina maju Bu Sinta? Kebetulan saya tidak banyak bertanya ke Nina.
4: Lah gimana sih Pak Ringo? Putrinya sukses buka usaha, kok orang tuanya tidak tahu?
2: Kami tahu, Bu. Apa yang terjadi kan Nina cerita dengan saya. Soal keuntungannya, tabungannya, bahkan tambah karyawan dan sewa ruko untuk cabang. Semua dia cerita. Kecuali...
1: Ke papanya. Mama ini gimana sih? Rahasia dari papa.
2: Mau cerita bagaimana, Papa? Papa marah-marah terus. Emosi terus. Mama mau bicara, malah dapat omelan membela anak.
4: Lo berdua kok jadi saling salah sih? Kan tadi terlihat mesra. Sekarang saya mau tanya Pak Ringo, bangga nggak kalau anaknya berhasil dalam usahanya?
1: Bangga sih. Tapi usaha begitu tidak menjanjikan masa depan.
4: Terhadap masa depan gimana? Buktinya Nina. Pokoknya Pak Ringo dan Ibu, Nina wanita yang mandiri dan hebat. tidak jadi beban orang tua lagi, malah bisa membahagiakan orang tuanya, ya kan?
1: Oh, pasti dong. Anak siapa dulu? Ringo Suherman gitu loh.
2: Oh, jangan salah. Anaknya Mama Dina Mustika dong.
3: Masa depanmu pilihanmu. Dimainkan Teater Tasangkapura dengan para pemain Rahman berperan sebagai Papa Ringo, Faiza berperan sebagai Mama Dina, Nina diperankan oleh Ani Karlina, dan Ibu Sinta diperankan oleh Koi Rima. Pengarah acara Marta Bati Eskom, penulis naskah Ida Susilawati, teknik editing Aren Skirio, asisten teknik editing Bayu Ali Fitrah, dan sutradara Joni Iskandar Baso Esos.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kembali Obriano menemani Anda di kesempatan malam hari ini dalam ngobrol inspirasi Lampung untuk edisi hari Senin 18 Mei 2026. Dan alhamdulillah malam hari ini pendengar

0: Sudah terhubung bersama narasumber Obi. Hari ini kita akan ngobrol bersama Kak Sinta Desna ya. Dan beliau ini adalah seorang project manager Women and Environment Studies Payungi. Oke, dan malam hari ini kita akan membicarakan topik mengenai gerak perempuan membangun budaya literasi. Langsung aja kita sapa Kak Sinta malam hari ini ya. Assalamualaikum, selamat malam Kak Sinta.
1: Halo,
0: selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarnya Kak Sinta malam hari ini?
1: Baik banget nih. Kayaknya udah siap ya. Kayaknya buat buka.
0: Siap. Aku manggilnya Kak Sinta atau Kak Desna nih enaknya?
1: Kalau teman-teman sih Sinta ya.
0: Oh, oke. Okay. Manggilnya Sinta aja berarti ya. Oke, okay. Kak Sinta, kita mau ngobrolin tentang gerak perempuan membangun budaya literasi, benar ya?
1: Betul.
0: Oke. Okay. Nah, dalam momentum Hari Buku Nasional nih, Kak. Nah, ini bagaimana sih kalau misalnya Kak Sinta sendiri melihat kondisi budaya literasi perempuan di Indonesia sekarang dan juga khususnya kalau misalnya di daerah-daerah, gimana nih? Silakan.
1: Kalau menurut aku ya, jadi budaya literasi perempuan di Indonesia, khususnya di Indonesia ya, sekarang sih kayaknya mulai berkembang. Dan kayaknya juga makin banyak kok perempuan yang udah mulai sadar lah pentingnya tuh membaca, belajar, dan punya ruang untuk berkembang. Tapi kalau misalkan kita ngelihat ke daerah-daerah, tantangannya tuh masih cukup besar karena sebenarnya karena akses ruang akses buku dan ruang bacanya. Jadi emang lingkungannya itu belum mendukung literasinya tuh secara merata. Itu.
0: Oke. Ya berarti belum ini ya, belum merata berarti Kak Sinta ya, sejauh ini ya?
1: Iya betul, sejauh ini sih karena aksesnya ya, jadi belum sepenuhnya merata gitu.
0: Oke, okay. Kalau misalnya menurut Wes Payungi sendiri ini seberapa besar sih peran perempuan dalam membangun kebiasaan membaca dan juga belajar di lingkungan keluarga nih Kak Sinta?
1: Besar banget, karena menurut Wes sendiri ya, jadi perempuan itu tuh sebagai madrasah pertama bagi anak-anak nanti kelak.
0: Okay.
1: Jadi ketika perempuan itu memiliki akses pengetahuan dan budaya belajar yang baik, itu dampaknya tuh akan menular gitu loh ke anggota keluarga, khususnya anak. Karena kan ibu ini kan sosok yang paling dekat ya sama anak-anak, bahkan dari kita kecil, dari mengandung gitu.
0: Betul. Oke, oke. Kalau misalnya saat ini minat baca kan sering dianggap menurun karena media sosial gitu ya. Nah ini Kak Sinta ngeliatnya gimana sih supaya para perempuan di luar sana tetap bisa menjadi agen literasi di era digital seperti sekarang? Silakan.
1: Kalau media sosial ini sebenarnya plus minus. Cuman tergantung juga sih gimana cara kita menggunakan media sosialnya. Gimana cara kita memanfaatkannya, bisa jadi plus banget karena sekarang itu kan banyak banget ya influencer-influencer perempuan yang suka kasih edukasi gitu kan. Dan kemarin tuh yang sempat menarik buat aku itu sempat nemu satu influencer namanya Fendriana. Itu seorang ibu, orang ibu, dan dia tuh kan media trip ini untuk mencari tahu ada berbagai macam profesi apa aja sih gitu loh yang ada di dunia ini gitu. Dan profesi itu tuh jadi sebuah bahan diskusi untuk anak-anaknya. Media sosial ini menurut aku kalau kita pintar-pintar memanfaatkannya dari sisi positif, ya akan menjadi sebuah agen literasi juga buat kita gitu. Dan perempuan akan lebih mudah juga mengakses ruang belajar itu gitu.
0: Oke. Nah, sejauh ini program atau gerakan literasi yang sudah dijalankan oleh Wes Payungi sendiri untuk memberdayakan perempuan dan masyarakat apa aja sih, Kak Sinta?
1: Kalau Wes sendiri cukup banyak. Jadi yang pertama itu ada Liko Literasi, itu sebuah ruang diskusi, dan ada juga Wes Nobar, nonton bareng. Ada Sunday Reading, perpustakaan buat masyarakat setiap hari Minggu di Payungi. Dan ada juga Wadon, itu woman juga. Dan Ngabuburit yang setiap tahunnya di puasa buka bersama, kita selalu ngabuburit. Dan yang sering kita lakukan sekarang adalah baca bareng.
0: Oke. Dan kan kita tahu ya, maksudnya literasi itu kan bukan cuman soal baca buku aja gitu kan. Tapi juga memang berkaitan dengan kesadaran sosial, lingkungan, dan pemberdayaan perempuan. Nah, ini gimana nih Kak Sinta melihatnya?
1: Iya benar sih, karena literasi itu kan gak cuman soal baca buku ya.
0: Iya.
1: Tapi literasi itu juga sebenarnya ngebantu kita buat memahami keadaan sekitar. Mm-hmm. Dan membantu kita tuh untuk berpikir kritis.
0: Okay.
1: Jadi dari literasi ini, perempuan tuh bisa banget nih lebih sadar tentang isu sosial, lingkungan, pendidikan, sampai hak dan peluang untuk berkembang. Jadi kalau misalkan literasi ini bisa banget membantu perempuan, jadi bisa lebih berdaya dan mampu membawa perubahan untuk lingkungan sekitarnya.
0: Okay. Nah ini kalau misalnya ngelihat dari pengalaman Kak Sinta dan juga teman-teman dari WS Payungi, apa sih challenge yang paling sering dihadapi perempuan dalam mengakses pendidikan dan juga literasi, Kak?
1: Oke. Kalau sejauh ini tuh sebenarnya tantangan kita tuh ada di waktu.
0: Waktu, ya. Oke.
1: Kalau kita akses ya, alhamdulillah kita tuh udah ada lah aksesnya gitu, baik gitu. Cuman ya itu tadi lah, jadi masih banyak kalau untuk kita sendiri itu masih terbatas di waktunya, karena perempuan ini kan sebenarnya masih banyak yang ngedahuluin kebutuhan keluarga dibanding sama pengembangan diri gitu. Jadi dan masih juga kok banyak perempuan itu yang masih kurang percaya diri, terus ada keterbatasan ekonomi, dan yang paling fatal itu adalah anggapan kalau perempuan itu nggak perlu pendidikan tinggi atau wawasan yang luas.
0: Jadi
1: dukungan lingkungan atau literasi ini tuh sebenarnya jadi ruang belajar, dan itu sangat dibutuhkan.
0: Oke, Kak Sinta, di Hari Buku Nasional ini, apakah buku masih relevan nih untuk generasi muda yang sekarang kan kita tahu ya kalau mereka tuh anak-anak Gen Z, ya anak-anak Gen Alpha gitu yang memang lebih dekat dengan konten-konten digital nih, Kak Sinta?
1: Masih cukup relevan karena sekarang tuh di Lampung pun juga banyak kok bermunculan komunitas-komunitas buku yang ngajak kita tuh baca bareng, duduk, mengulas bareng, diskusi, dan itu benar-benar bisa ngelatih kita untuk fokus dan berpikir dengan kritis gitu. Jadi menurut aku itu masih relevan ya, buku secara fisik gitu.
0: Oke, berarti memang tidak bisa ditinggalkan secara utuh ya, walaupun di handphone atau di tab bisa mengakses e-book ya, Kak Sinta ya.
1: Betul, buku tetap lebih menarik sih, lebih melatih fokus kita gitu.
0: Iya, saya setuju sih, lebih enak kalau misalnya baca fisik ya, Kak Sinta ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, nah kalau misalnya untuk buku atau jenis bacaan tertentu yang direkomendasikan untuk para perempuan di luaran sana supaya bisa meningkatkan wawasan dan kepercayaan diri, ada nggak?
1: Kalau untuk itu mungkin kita lebih bisa milih buku yang tentang pengembangan diri.
0: Atau
1: pemberdayaan perempuan. Tapi sebenarnya ada satu buku yang cukup banyak direkomendasikan juga.
0: Apa itu?
1: Alpha Girls Guide. Itu karyanya dari Henry Manampiring. Jadi memang bukunya tuh ngajarin kita untuk belajar mengembangkan diri. Terus berani menentukan pilihan hidup sendiri dalam pertemanan, hubungan, karir, yaitu lebih ke buku-buku self improvement lah gitu.
0: Oke. Nah, kalau untuk hubungan antara literasi perempuan dengan peningkatan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi keluarga, itu ada nggak sih Kak hubungannya?
1: Ada dong, ada. Jadi kalau misalkan perempuan itu punya banyak akses dan punya banyak pengetahuan nih gitu. Jadi balik lagi kayak si rekomendasi buku tadi, perempuan ini bisa mengambil keputusan, terus bisa mengelola keuangannya dan melihat peluang usaha biasanya. Jadi sampai dia tuh mikirin ini pendidikan anak yang tepat itu gimana sih gitu. Jadi kalau hubungannya perempuan sama literasi ini, dampaknya tuh cuma untuk perempuannya sendiri, tapi juga bisa ngebantu keluarga lah untuk bisa jadi lebih mandiri dan berkembang gitu.
0: Oke. Kalau untuk keberadaan komunitas literasi di tengah masyarakat sekarang ini seberapa penting menurut Kak Sinta?
1: Menurut aku penting, karena walaupun Tadi itu ya kita di era digital, tapi itu sebenarnya di daerah-daerah ini juga literasi itu minim banget sebenarnya, Mas Ian. Jadi komunitas-komunitas ini aku tuh nyebutnya biar kita tuh bisa flexing. Flexingnya dalam hal positif ya.
0: Oke.
1: Flexing membaca buku nih gitu kan. Selain kita bisa nambah pengetahuan, kita juga bisa ngerangkul anak mudanya lah, dan perempuan-perempuan yang di daerah ataupun di kota juga gitu. Jadi kita punya ruang belajar, dan kalau misalnya kita udah berdiskusi ya, jadi kita bisa menambah wawasan lagi gitu.
0: Oke. Nah, menurut Kak Sinta sendiri gimana sih Kak cara untuk menciptakan ruang aman dan nyaman nih untuk para perempuan di luar sana untuk belajar, berdiskusi, dan juga berkembang? Silakan Kak.
1: Jadi kalau selama ini kita di US itu, kita tuh suka menerapkan mendengarkan tanpa menginterupsi atau menghakimi. Jadi kita tuh benar-benar buat dulu nih teman-teman tuh nyaman dulu sama keberadaan teman-teman Wes gitu. Jadi teman-teman yang datang itu bisa nyaman dan nyaman untuk duduk dan berdiskusi gitu. Pokoknya kita tuh benar-benar bisa mungkin semuanya berbicara, semuanya tuh berpendapat gitu. Kenapa ya? Karena itu tuh juga sebagai salah satu cara menumbuhkan cara berpikir supaya lebih percaya diri gitu. Jadi kami benar-benar mencoba membangun kondisi yang suportif untuk berkembang bareng-bareng.
0: Oke. Untuk harapan dari teman-teman West Payungi terhadap generasi muda perempuan di momentum Hari Buku Nasional tahun ini, apa ini Kak Sinta?
1: Apa ya?
0: apa?
1: Semoga semakin banyak generasi muda, khususnya perempuan-perempuan muda inilah, untuk lebih belajar berani explore, berpikir kritis gitu, berani untuk bersuara, dan teruslah mengembangkan diri khususnya lewat literasi ya.
0: Oke.
1: Karena lebih lagi perempuan kalau punya pengetahuan dan kesadaran, itu tuh benar punya kekuatan untuk membawa perubahan.
0: Ih keren. Terakhir Kak, kira-kira untuk para pendengar kita di malam hari ini yang mungkin di luar sana masih banyak yang ragu-ragu untuk mulai literasi atau mulai baca gitu. Nih ada gak pesan-pesan untuk para pendengar supaya bisa memulai membangun budaya literasi dari lingkungan terkecil aja gitu? Silakan.
1: Oke, jadi kalau untuk literasi ini sebenarnya kita harus paksa dipaksa. Dan pesannya gini deh. Kita tuh benar-benar harus segera memulai. Jadi kita nggak bisa nih merubah banyak hal. Tapi kalau kita memulai dari diri kita sendiri, khususnya untuk literasi, jadi ada salah satu tips dari Montessori teman-teman. Jadi mulai 15 menit per hari untuk membaca. Kalaupun berat itu bisa dibagi-bagi. Jadi per 5 menit, per 5 menit, per 5 menit gitu. Nah itu adalah salah satu tips untuk kita senang membaca, memulai untuk membaca. Dan satu lagi pesannya itu adalah, karena perubahan besar itu bisa lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan bersama-sama. Jadi paling semoga di Hari Buku Nasional kali ini itu bisa jadi pengingat kalau baca buku itu gak cuma nambah pengetahuan, tapi juga membuka jalan untuk tumbuh dan membawa perubahan.
0: Oke, kalau gitu terima kasih Kak Sinta sudah bisa ditelepon malam hari ini, udah bisa diajak-ajak ngobrol juga. Thank you ya Kak ya, udah ganggu waktunya ini.
1: Kita lain, terima kasih.
0: Oke, kalau gitu semoga kita bisa ngobrol lagi Kak Sinta ya di lain waktu ya.
1: Iya, oke.
0: Oke, kalau gitu terima kasih Kak Sinta. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Malam.
0: Baik pendengar, demikian obrolan Obi bersama Kak Sinta Desna, Project Manager Women and Environment Studies. Ih keren, atau West Payungi ya. Tadi kita sempat ngobahas tentang gerak perempuan dalam membangun budaya literasi. Keren, keren banget, luar biasa lah malam hari ini topik dan juga narasumber Obi yang tadi sudah diajak ngobrol. Walaupun sedikit ya, tapi semoga bisa tetap bisa membawa impact yang luar biasa kepada para pendengar di luar sana, termasuk diri saya sendiri maksudnya ya. Sudah kalau gitu, jangan kemana-mana karena nanti Obi Rena akan kembali menemani Anda di segmen selanjutnya, yaitu segmen Urang Rindu. di mana Anda bisa request lagu Indonesia kesukaan Anda di malam hari ini. Berdengar ya sampai jam 11 malam nanti, boleh WhatsApp di 0811-720-7909 atau via telepon juga boleh di 0721-269-720. Terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, karena ada informasi dan inspirasi.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan sumber pangan lokal yang beragam dan melimpah. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat memiliki berbagai pilihan bahan makanan alami seperti singkong, jagung, sagu, dan beraneka jenis umbi-umbian. Sumber pangan ini tidak hanya mudah ditemukan, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi kuliner masyarakat sejak dahulu. Kekayaan pangan lokal ini merupakan anugerah alam yang patut kita syukuri dan manfaatkan dengan bijak. Mengkonsumsi pangan lokal memberikan banyak manfaat bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat. Singkong, jagung, sagu, dan umbi-umbian mengandung berbagai nutrisi penting yang baik untuk tubuh. Selain itu, dengan memilih pangan lokal, kita juga turut mendukung para petani yang bekerja keras, menanam, dan memproduksi bahan makanan tersebut. Dukungan ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menjaga keberlangsungan produksi pangan di dalam negeri. Oleh karena itu, sudah saatnya kita semakin bangga dan mencintai produk pangan lokal Indonesia. Dengan mengutamakan konsumsi pangan lokal, kita turut memperkuat ketahanan pangan bangsa dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Mari bersama-sama melestarikan dan mempromosikan kekayaan pangan lokal sebagai bagian dari identitas dan kemandirian bangsa Indonesia. Bangga makan pangan lokal, sehat untuk kita, kuat untuk Indonesia.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Setiap butir nasi yang kita makan bukanlah sekedar makanan di atas piring. Di baliknya, ada kerja keras para petani yang menanam padi di sawah, merawatnya di bawah terik matahari, dan menunggu berbulan-bulan hingga panen tiba. Keringat dan harapan mereka menjadi bagian dari setiap suapan yang kita nikmati setiap hari. Karena itu, jangan sampai makanan yang sudah dihasilkan dengan penuh perjuangan menjadi sia-sia. Ambillah makanan secukupnya sesuai kebutuhan kita, dan biasakan untuk menghabiskan apa yang sudah ada di piring. Kebiasaan sederhana ini adalah bentuk penghargaan kita terhadap kerja keras para petani, sekaligus wujud rasa syukur atas rezeki yang kita terima. Dengan menghargai makanan dan tidak menyia-nyiakannya, kita ikut berperan menjaga ketersediaan pangan bagi semua orang. Langkah kecil dari setiap individu akan memberi dampak besar bagi masyarakat. Mari mulai dari diri sendiri, ambil secukupnya, habiskan makanannya, dan bersama kita dukung ketahanan pangan nasional.

0: Terus deadline kemarin gak dikelarin.
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Pendengar, tahukah Anda hal kecil yang kita lakukan setiap hari mereka bisa memberi dampak besar bagi lingkungan. Salah satunya menghemat penggunaan air. Air bersih adalah sumber daya yang penting, namun jumlahnya terbatas. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti mematikan keran saat menyikat gigi, menggunakan air secukupnya saat mencuci, dan memperbaiki keran yang bocor di rumah. Keran yang menetes terus-menerus bisa membuang banyak air tanpa kita sadari. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Cara sederhana ini membantu mengurangi pemborosan air, sekaligus menjaga lingkungan tetap hijau. Ingat, menjaga bumi tidak harus selalu dengan langkah besar. Dari satu kebiasaan kecil ini, kita sudah berkontribusi untuk masa depan bumi yang lebih baik.

0: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sekarang kita di segmen Ruang Rindu ya, di mana Anda bisa request lagu Indonesia kesukaan Anda di malam hari ini. Silakan telepon di 0721-269-720 atau via WhatsApp juga boleh di 0811-720-7909. Ini pas banget nih ya, menemani waktu malam hari Anda yang sedang beristirahat di rumah nih, atau di kontrakan, di kosan gitu ya, setelah seharian bekerja. Hari Senin soalnya, ini pasti luar biasa hektik ya, dan pasti banyak banget hal-hal yang membuat Anda pusing, buat Anda sakit kepala. Karena biasanya memang kalau Senin tuh, aduh, abis long weekend lagi, aduh, yang merayakan long weekend nih pasti lagi mumet nih. Karena pasti banyak banget hal-hal yang harus diselesaikan, karena liburnya lumayan panjang, jadi pekerjaan juga pasti numpuk. Oke, kalau gitu kita tidak perlu panjang lebar, langsung saja sudah kita bacakan di kesempatan malam hari ini. Dari 0878-0245. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Obi. Selamat malam. Mau dengerin lagunya Ratu dong, Di Manakah Kau Ada katanya. Siap. Oke, salamnya buat Bang Obi aja, semangat siarannya. Terima kasih. Dari 0853-1455. Mau dengerin lagunya Rafael Tanbang, judulnya Tiada Kata Berpisah. Oke, boleh. Terus dari 0896-9033, mau dengerin lagunya Antik Bang, judulnya Satu Bintang. Wih, lama juga nih, jadinya seumuran kita ya. Kok tahu aja nih lama lagu ini lumayan lama nih, lumayan lawas jatuhnya ya. Satu lagi deh dari 0823-8225, mau dengerin lagunya Crash Bottom, judulnya 9 Tahun. Iya nih, kayaknya dengerin saya seumuran saya semua ini. Ini waktu zaman saya sekolah lagu-lagunya ya. Wah, ketahuan nih umurnya ya. Ya udah deh, kalau gitu pendengar, tadi sudah ada 4 yang request. Jadi silakan kalau misalnya Anda masih ingin bergabung, boleh telepon di 0721-269-720 atau via WhatsApp juga boleh, silakan ya, di 0811-720-7909. Jangan kemana-mana, terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

hitung berapa jam waktu kamu habis cuma buat nahan emosi di balik setir. Tekan kopling, injek rem, geser gigi, gitu terus sampai tua. Coba deh sesekali jadi penumpang VIP di Transjakarta atau LRT. Kamu gak perlu mikirin rute, gak perlu emosi dipotong motor. Nah, yang paling penting, kamu bisa lanjut baca buku atau sekedar bengong produktif. Hemat bensin, hemat tenaga, dan pastinya membantu bumi untuk bernafas lebih lega. Yuk, naik transportasi umum hari ini.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Sejarah kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang, termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 1784.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Gak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
1: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

tidak, Anda kepikiran sendal jepit yang sering kita pakai ke warung atau sekedar nongkrong ternyata punya sejarah yang panjang? Nah, sendal jepit modern ternyata terinspirasi dari sendal tradisional Jepang yang disebut Zori. Sandal ini biasanya terbuat dari jerami atau kayu dan sudah digunakan oleh masyarakat Jepang sejak ratusan tahun lalu. Bentuknya khas dengan tali yang menjepit di antara jempol dan juga jari telunjuk. Dari situlah muncul istilah jepit. Setelah Perang Dunia Kedua, tentara Amerika yang ditempatkan di Jepang mulai membawa pulang sandal ini ke negaranya. Karena bentuknya yang simpel, ringan, dan nyaman, sandal ini dengan cepat jadi populer di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, sandal jepit jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari anak kecil sampai dengan orang dewasa, dari rumah sampai pantai, semuanya akrab dengan sandal ini. Bahkan, sandal jepit sering dianggap simbol kesederhanaan dan kebebasan. Jadi, di balik kesederhanaannya, sandal jepit punya cerita panjang yang melintasi budaya dan juga sejarah. Dari Jepang sampai ke seluruh dunia, hingga akhirnya jadi sahabat setia kaki kita.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Dengan menjaga lingkungan, sebenarnya kita bisa mulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Aksi ramah lingkungan tidak harus selalu besar, yang penting dilakukan secara konsisten. Misalnya, membiasakan diri membawa botol minum untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Kita juga membawa tas belanja dari rumah agar tidak perlu membutuhkan kantong plastik dan juga belanja. Langkah sederhana ini mungkin terlihat kecil, tapi bisa dilakukan oleh banyak orang dan dampaknya akan sangat besar bagi bumi kita. Jadi, mulai hari ini, yuk lakukan aksi ramah lingkungan dari hal sederhana karena

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pas kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya. Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan gak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol
0: oh.
1: ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi...

wabarakatuh. Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RR di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 19 Mei 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka. Tetap merdeka.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kali ini bersama Dian Octavia menemani Anda di Lampung pagi ini. Tentunya kita akan awali pada hari ini dari jam 5 sampai dengan jam 6 pagi dengan Mutiara Pagi. Kita akan berbincang bersama dengan narasumber yang juga akan mengangkat tema pada hari ini, yaitu terkait dengan 4 permintaan kepada Allah. Kami juga mengundang serta untuk interaksi Anda lewat line telepon di 0721269720 dan juga di line WhatsApp 0811720709. Namun sebelum kita memulai untuk Mutiara Pagi hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Qur'an dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan untuk lantunan ayat suci Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 1-13 yang dibacakan oleh Nida Amalia. Selamat mendengarkan.

0: Dengan menjaga lingkungan, sebenarnya kita bisa mulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Aksi ramah lingkungan tidak harus selalu besar, yang penting dilakukan secara konsisten. Misalnya, membiasakan diri membawa botol minum untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Kita juga membawa tas belanja dari rumah agar tidak perlu membutuhkan kantong plastik dan juga belanja. Langkah sederhana ini mungkin terlihat kecil, tapi bisa dilakukan oleh banyak orang dan dampaknya akan sangat besar bagi bumi kita. Jadi, mulai hari ini, yuk lakukan aksi ramah lingkungan dari hal sederhana, karena menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Di saat waktu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kami bisa kembali hadir menyapa Anda dan juga tentunya dalam dialog Mutiara Pagi hari ini. Dan tentu dalam kegiatan kita pada hari ini, senang sekali kita juga selalu diberikan kesehatan, keberkahan rezeki dan hati yang insya Allah senantiasa dekat kepada Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu terkait 4 permintaan kepada Allah bersama dengan narasumber hari ini Ustadz Dr. Andes Haji Repianto. Kami juga mengundang serta untuk interaksi Anda lewat line telepon di 0721-269-7020 dan juga melalui line WhatsApp di 0811-720-7909. Kita akan undang dulu terlebih dahulu narasumber pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz pada hari ini?
1: Alhamdulillah ala kulli hal.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Ustadz, tentunya terima kasih untuk kesempatan pada hari ini ya, sudah menyiapkan waktu untuk sharing bersama kami pada hari ini. Dan tentu kami juga ingin mendengarkan terlebih dahulu pemaparan dari Ustadz terlebih dahulu ya, terkait dengan 4 permintaan kepada Allah. Silakan Ustadz untuk pemaparan ya.
1: Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi ini kita kembali mendapatkan nikmat bisa mengikuti program Mutiara Pagi. Tema kita pada pagi ini adalah berkaitan dengan 4 permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema ini berangkat dari sebuah hadis Rasulullah SAW di mana kita juga menemukan atau mendapatkan banyak doa-doa yang didapat dari yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW agar doa-doa tersebut juga menjadi bagian dari doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumma nas'aluka nafsan mutmainnah. Jadi ya Allah, kami memohon kepadamu jiwa yang tenang. Jadi ini yang pertama yang diminta kepada Allah agar kita mendapatkan nafsun mutmainnah atau mendapatkan jiwa yang tenang. Nah, hadirin berbahagia, tentu kita paham bahwa jiwa sangat menentukan kehidupan kita. Ketika jiwa kita baik, ya maka baiklah segala cara kita menghadapi persoalan. Tapi kalau kemudian jiwa kita bermasalah, maka kita tentu juga akan bingung ataupun akan susah untuk menghadapi atau merespon persoalan-persoalan hidup ini. Jadi ketenangan jiwa ini menjadi penting dalam kehidupan kita. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita mendapatkan nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang. Yang kedua, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ya lanjutan daripada doa itu, yaitu wa nu'minu biliqa'ika. Jadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keimanan akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini lagi penting berkaitan dengan keyakinan kita, akidah kita bahwa perjumpaan ya dengan Allah itu suatu kepastian, suatu kebenaran ya. Jadi manusia memang datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan dari Allah, maka tentu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga penting kita yakini dalam kehidupan seorang muslim, maka Rasulullah SAW menuntun kepada kita supaya kita beriman kepada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah SAW menuntun kita dengan doanya, lanjutan daripada itu adalah wa tardha biqada'ika. Jadi memohon kepada Allah agar kita ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena hidup ini ya, ada yang ngatur, ada yang menetapkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam keimanan kita itu ada namanya rukun iman ya. Rukun iman itu yang terakhir adalah wa tu'mina bil qadari khairi wa syarihi. Jadi beriman kepada ketetapan Allah. Dan ini penting agar kita memiliki keridhaan terhadap apa yang Allah tetapkan untuk diri kita ya. Jadi penting keridhaan ini, rasa menerima, rasa rela terhadap apa-apa yang terjadi dalam takdir kita masing-masing. Ini kita memohon kepada Allah agar kita diberikan itu ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir tentu adalah doa Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan yang namanya rasa wanat ma'u bi apa namanya, merasa puas ya dengan atau aka dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi empat hal inilah yang kita minta melalui doa Rasulullah SAW. Yang pertama jiwa yang tenang, yang kedua adalah beriman atau yakin dengan pertemuan dengan Allah, perjumpaan dengan Allah. Yang ketiga adalah keridhaan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat meminta kepada hati yang puas, hati yang qanaah atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanaqna'u bi ata'ika, artinya merasa puas, merasa qanaah, merasa cukup dengan apa-apa yang telah Allah berikan. Jadi ini penting, doa ini menuntun kita agar kita memiliki keseimbangan, memiliki kekuatan, memiliki kestabilan jiwa dalam menghadapi persoalan hidup. Demikian mungkin para pendengar, mohon maaf tadi ini waktunya agak terlambat ya saya hadir. Mudah-mudahan ini apa tidak mengurangi hikmah acara kita pada pagi ini. Sekali lagi mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan empat hal yang diajarkan melalui hadis Rasulullah SAW ya. Yang pertama adalah jiwa yang tenang, yang kedua adalah beriman dengan perjumpaan dengan Allah, yang ketiga dengan ridho dengan pemberian Allah, dan tentu yang terakhir adalah merasa qanaah dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kita semua. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar acara kita pada pagi ini.
0: Baik Ustadz, Masya Allah ya, tentang empat permintaan kepada Allah yang pastinya harus selalu kita ingat. Jiwa tenang, kemudian beriman dengan perjumpaan dengan Allah, ridho dengan ketetapan Allah, serta bersifat qanaah. Kita undang serta untuk pendengar ikut berinteraksi bersama kita ya Ustadz, lewat line telepon 0721-269720 dan juga WhatsApp di 0811-72-07909. Sudah ada yang bergabung lewat line telepon Ustadz, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dari Pasar Cimin, Purwoasri, Metro Utara.
0: Dengan Bapak?
2: Sarkimin.
0: Bapak Sarkimin di Metro Utara. Silahkan pertanyaannya kepada Ustaz terkait dengan empat permintaan kepada Allah.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini ada dua pertanyaan. Satu, orang tuanya non muslim, anaknya muslim. Sebaliknya anaknya non muslim, orang tuanya muslim. Doanya itu nyambung atau tidak? Yang kedua, orang Islam diundang oleh orang non muslim dan di situ diberi makanan, minuman, dan yang lain. Sedangkan non-muslim itu mempunyai atau memelihara ASU. ASU. Kira-kira bagaimana makanan itu atau menurut syariat Islam? Terima kasih. mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, mungkin memang tidak sesuai dengan tema kita terkait empat permintaan kepada Allah, tetapi juga tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan yang banyak orang penasaran juga ya, terkait dengan bagaimana kita bermuamalah atau kita juga menjaga hubungan antar manusia ya, terutama ini terkait dengan teman-teman yang berbeda keyakinan. Silakan Ustadz untuk jawabannya. Yeah.
1: Baik, di dalam Islam itu ada hal-hal yang prinsip, fondamen yang tidak bisa dikompromi, yaitu berkaitan dengan persoalan akidah dan ibadah yang memang masing-masing agama, masing-masing pemeluk memiliki cara masing-masing. Tetapi ada hal-hal yang bisa berinteraksi, bisa berhubungan, itu dalam bab muamalah. Artinya dalam bentuk pergaulan hablum minannas. Jadi kalau ada seorang orang tuanya non muslim atau anaknya non muslim, nah dalam konteks doa ini bisa hanya dalam bentuk meminta kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk. Jadi meminta kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk terhadap orang yang berbeda agama. Nah, dalam konteks ini boleh dibolehkan. Ya, yang tidak dibolehkan adalah memintakan ampun kepada orang yang berbeda agama. Ya, so, ini terkait dengan kisah di dalam Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia memintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang terlarang. Jadi Nabi Ibrahim tidak boleh memintakan ampun, berdoa kepada Allah, memintakan ampun agar orang tuanya yang non-muslim itu diampuni oleh Allah SWT. Ini hal yang sudah prinsip, yang sudah jelas. Kalau dia berbeda agama, tidak dalam bentuk memintakan ampun. Tapi dalam bentuk memintakan petunjuk, nah ini pernah dilakukan Rasulullah SAW ketika Rasulullah di Taif ya, di Taif ketika orang Rasul menyampaikan dakwah di Taif, kemudian orang-orang Taif mengusir beliau, kemudian sampai malaikat menawarkan kepada Rasulullah agar bukit itu ditimpakan kepada orang Taif, tapi Rasulullah SAW tidak menyetujuinya. Bahkan Rasul mengatakan mereka ini tidak tahu, maka berikanlah petunjuk. Jadi Allah mahdi kaum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah mereka karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Jadi dalam konteks memintakan hidayah itu dibolehkan ya, yang kita minta kepada Allah. Tetapi memintakan ampun kepada orang yang berbeda agama, ini yang tidak boleh ya. Karena itu lagi sebagaimana Allah mengingatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar di dalam surat Mumtahanah ayat keempat ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan peristiwa itu. Sekali lagi dalam konteks ini, maka dalam bab akidah, dalam bab minta ampun itu yang tidak boleh, tapi memintakan hidayah atau petunjuk kepada orang yang berbeda agama itu dibolehkan. Yang kedua, dalam bab muamalah, kalau kita diundang oleh orang non-muslim, maka dalam bab muamalah ini diberikan kebolehannya. Jadi kalau kita misalnya diundang oleh orang tetangga kita yang non-muslim, misalnya dia syukuran, dia sudah sukses, anaknya sukses, atau hal-hal kebaikan yang didapatkan oleh keluarga non-muslim itu, dan kemudian dia mengundang kita, nah ini babnya adalah bab muamalah. Jadi bukan terkait dengan persoalan akidah atau ibadah. Nah, kalau kemudian makanan yang disuguhkan adalah makanan yang jelas-jelas ya, artinya itu halal ya. Misalnya kita disuguhkan air minum atau kemudian disuguhkan makanan yang makanan itu jelas ya kehalalannya, itu ya tetap dibolehkan yang. Nah, tentu memang kalau misalnya kita ragu-ragu dengan makanan itu, tentu itu yang tidak kita makan ya. Jadi tentu kita adalah akan menyantap, menikmati hidangan yang disuguhkan oleh tamu kita yang non-muslim ya. Karena ini babnya bab apa namanya muamalah, ya. Ya,
0: Baik.
1: bukan bab saat kita beribadah atau berkeyakinan. Mungkin gitu, Mbak.
0: Masya Allah, baik Ustaz. Terima kasih untuk penjelasannya Ustaz. Kita sudah terhubung kembali bersama dengan pendengar lewat line telepon. Kita akan angkat. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Bu Baimuna, Bu Ara, Mbak Ara, Pak Pira ini.
0: Dengan Dian, Ibu.
3: Oh, Dian.
0: Iya, dengan Ibu siapa, mohon maaf?
3: Ibu Maimuna.
0: Ibu Maimuna, di mana, Bu?
3: Di Bandar Lampung.
0: Baik, pertanyaannya Ibu terkait 4 permintaan kepada Allah, silahkan.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
3: Saya mau nanya tentang ini puasa apa itu Arafah sama puasa apa itu satunya ya. Nah, lupa saya. Nah, yang belakangan dulu apa yang Arafah dulu? Nah, tapi kalau yang belakangan dulu apa atau yang Arafah dulu itu gimana? Dari mulai kapan, tanggal berapa, dari jam katanya kan tanggal 8 sampai tanggal 9 terus sampai batas tanggal berapa itu Pak Ustaz? Kalau Arafah misalnya apa itu satunya lupa lah, pokoknya kalau jelasin ya Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan amalan puasa di bulan Zulhijjah ini, Ustaz. Baik, mohon penjelasannya, Ustaz.
1: Ya, sesungguhnya hari-hari istimewa, hari-hari yang penuh kebaikan itu ada terjadi pada hari 10 hari ya di bulan Zulhijjah ya. Itu dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ya. Di tanggal 1 sampai 10 itu dianjurkan kita untuk banyak berzikir, banyak beramal soleh, banyak beribadah, banyak melakukan berkaitan kebaikan-kebaikan, di antaranya adalah melaksanakan puasa. Nah, puasa sunnah ini bisa dimulai dari tanggal 1 ya, tanggal 1, 2 dan seterusnya. Tetapi yang diistimewakan, diutamakan tentu adalah Yaumul Arafah, yaitu Saum Yaumul Arafah. Puasa di hari Arafah, yaitu tanggal 9, 9 Zulhijjah, yang sebelumnya ada namanya puasa Tarwiyah, puasa tanggal 8. Jadi memang tidak ditekankan pada seluruh tanggal-tanggal itu untuk berpuasa secara ini, tetapi yang disebutkan dalam konteks hadis Rasulullah SAW itu adalah pada puasa di bulan, di tanggal tanggal Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Kalau kita di sini berarti tanggal 26 ya, tanggal 26 26 Mei, karena 27 Mei itu adalah hari raya Idul Kurban tanggal 10 Zulhijjah. Jadi ibu boleh kalau mau berpuasa dimulai tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya boleh. Tetapi juga yang diutamakan tentu yaitu pada tanggal 9 Arafah, Yaumul Arafah, Saumul Arafah, yang pahalanya menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini keutamaan daripada puasa di Yaumul Arafah. Nah, boleh ibu lakukan sebelumnya itu tanggal 8 ya, puasa Tarwiyah. Karena Rasulullah SAW itu pada tanggal 8 Zulhijjah itu beliau pergi ke Mina dan beliau berpuasa apa namanya untuk mau berangkat ke Arafah gitu ya. Ya, jadi ada tanggal 8, ada tanggal 9. Nah, tentu puncak amaliyah yaumiyah hari istimewa, hari penuh kebaikan itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Disunnahkan, dianjurkan kita yang memiliki kemampuan untuk menyembelih hewan kurban atau berkorban, menyembelih seekor domba atau berkongsi 7 orang untuk menyembelih sapi seperti itu ya. Jadi itu amalannya Bu ya. Jadi boleh ibu puasa tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan atau dikhususkan, diutamakan di tanggal 9 ya. 9 itu sangat kuat dalilnya untuk kepada umat Islam tentu melaksanakan puasa Arafah. Demikian ya Bu ya.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk penjelasannya terkait dengan puasa di bulan Zulhijjah. Sudah sangat jelas untuk disampaikan. Kita akan beralih dulu ke line WhatsApp Ustadz. Ini sudah ada pertanyaan dari Pak Sam di Pahoman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Terkait dengan 4 permintaan kepada Allah, tadi saya dengarkan ini adalah qanaah ya, permintaan keempat. Tapi kenapa ya Ustadz, saya sulit sekali yang keempat tadi, yaitu qanaah dalam hidup ini. Mohon pencerahannya Ustadz, terima kasih.
1: Ya baik, jadi qanaah itu dalam bahasa kita adalah merasa cukup ya. Jadi hati yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Jadi merasa cukup ini penting, kita yakini bahwa manusia itu cenderung memang secara fitrah, cenderung manusia itu apa namanya itu berlebih-lebihan atau merasa tidak puas ya. Jadi dalam konteks dunia itu memang manusia itu tidak akan pernah puas ya. Seperti digambarkan dalam hadis Rasul, yaitu seseorang yang diberikan dia diberikan satu lembah emas, maka dia akan minta lembah yang kedua. Artinya begitulah jiwa manusia terhadap dunia ya. Maka qanaah artinya merasa cukup dengan pemberian Allah. Maka orang yang qanaah tentu dia tidak akan mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip kehidupan, misalnya dia karena ambisi tertentu dia melakukan pelanggaran misalnya, atau mohon maaf misalnya ada orang yang mencuri ya karena ingin memiliki sesuatu yang ingin dia penuhi ya. Nah, artinya ini orang yang tidak qanaah, merasa tidak cukup ya dengan pemberian Allah. Jadi kadang-kadang memang ketika manusia itu, jiwa manusia itu lalai atau lupa kepada Allah, maka dia akan mengikuti terus menerus segala nafsunya ya. Mohon maaf, sering kita saksikan ya, kenapa ada orang seseorang ditangkap oleh KPK ya, setelah diperiksa terlihat ya seluruh banyak sekali kendaraannya misalnya itu sampai 10-20 kan. Kalau dia berpikir kenapa kok sampai dia seperti itu ya kan, sudahkah, apakah tidak cukup dengan kendaraan 1, 2, 3 misalnya? Kenapa sampai belasan, sampai 2 dan seterusnya? Ini menunjukkan bahwa jiwa manusia itu harus dikendalikan ya. Jiwa manusia harus dikendalikan. Maka penting menjaga qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah ya. Tidak memenuhinya dengan cara melanggar ya. Artinya menahan diri ya. Makanya orang yang menahan diri nafsunya itu disebut dalam Al-Quran dengan orang itu akan mendapatkan disebut dengan al-jannah. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surat An-Nazi'at. Dan adapun orang-orang yang merasa takut akan kebesaran Tuhannya dan dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka surgalah tempatnya. Jadi ini satu motivasi, satu dorongan dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia mampu mengendalikan segala keinginan nafsunya dan merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin, Mbak.
0: Baik Ustadz, Masya Allah Ustadz, semoga kita selalu menjadi diri yang memiliki sifat qanaah ya Ustadz. Tentunya dengan sifat ini juga kita semoga menjadi umat yang pandai bersyukur, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Baik Ustadz, ini juga sudah ada pertanyaan lewat line WhatsApp dari Ibu Warni di Permata Asri 2 Karanganyar. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya terkait dengan adakah ciri-ciri orang yang berjiwa tenang Pak Ustadz, seperti apakah itu? Terima kasih Pak Ustadz.
1: Ya, manusia itu memiliki jiwa. Jiwa itu digambarkan ada yang disebut dengan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Yang kedua disebut dengan istilah Quran nafsul lawamah, nafsu yang menyesal, selalu menyesal. Dan nafsul amarah, nafsu yang cenderung mengajak kepada keperbuatan kejahatan. Nah, tentu kita berharap agar kita mendapatkan nafsul mutmainnah. Dengan cara apa kita mendapatkan nafsul mutmainnah? Tentu dengan melakukan ibadah dan zikir. Nah, karena di dalam Al-Quran jelas disebutkan alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bizikrillah. Jadi orang-orang yang beriman, hati mereka tenang, ya, hati mereka itu tenang. Kenapa mereka tenang? Ala bizikrillah tatma'innal qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah maka akan didapat ketenangan. Jadi konsistensi seseorang untuk beribadah, menjaga hubungannya dengan Allah melalui zikir. Nah, kan zikir itu ada zikir bil qalbi, zikir bil bil lisan, ada zikir bil jawarih. Jadi kita melaksanakan kebaikan-kebaikan itu bisa melalui amal yang dilafazkan, membaca zikir-zikir, ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, khususnya di bulan Zulhijjah ini tanggal 1 sampai 10 ini kita dianjurkan banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana agar kita tenang? Maka tentu kita butuhkan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah yang baik. Maka insya Allah akan kita dapatkan an-nafsul mutmainah, jiwa yang tenang. Gitu Mbak.
0: Baik Ustadz, Masya Allah, jiwa yang tenang ya Ustadz ya. Tentunya ini yang kita harapkan tiap harinya, bagaimana memulai hari itu dengan ketenangan, kemudian juga menutup hari itu juga dengan ketenangan, dengan hablum minallah, dengan hablum minannas yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Baik Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara dan kita juga ingin dengarkan bagaimana pesan dari Ustadz terkait dengan tema kita hari ini, 4 permintaan kepada Allah. Silakan Ustadz.
1: Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, jadi pada kesempatan pagi ini kita sudah menyampaikan dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita bahwa ada 4 hal yang diajarkan Rasulullah SAW. Bukan berarti nanti tidak ada yang lain ya. Nah, ini salah satu hadisnya, kita meminta 4 hal tadi ya. 4 hal itu penting untuk kita amalkan, yaitu yang pertama adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang kemudian yang kedua adalah yakin, artinya bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kalau ada orang meninggalkan selalu ucapannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi pada prinsipnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka kita yakin akan perjumpaan dengan Allah. Yang ketiga tentu adalah merasa ridho dengan pemberian Allah, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu adalah al-zat yang mengatur, zat yang menentukan. Maka kita ridho dengan ketetapan Allah. Nah, yang terakhir tentu adalah nafsu atau jiwa yang qona'ah wa naqna'u bi ata'ika, yaitu merasa qona'ah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin para pendengar dimanapun berada, sekali lagi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian mungkin Mbak Dinas, demikian yang dari bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas penyampaiannya. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari pembahasan tentang 4 permintaan kepada Allah ini, yaitu memohon jiwa yang tenang, keyakinan akan perjumpaan dengan Allah, ridho terhadap ketetapannya, serta hati yang qanaah atas segala nikmat yang diberikan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber pada hari ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, dan tentunya bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang banyaknya harta atau mudahnya urusan dunia, tapi tentang hati yang dekat dengan Allah, hati yang tenang, penuh syukur, dan selalu percaya pada setiap ketentuannya. Mari kita terus memperbaiki diri, memperbanyak doa dan memohon pada Allah agar diberikan kekuatan untuk menjaga iman di tengah kehidupan yang penuh ujian. Terima kasih banyak Ustadz dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, tentunya sudah kita ikuti bersama Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana karena kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kalau bisa sudah embarkasi penuh, jadi kita bisa langsung ke Jeddah. Dan ini juga harapannya nanti di samping untuk embarkasi haji penuh juga direct umroh.
2: Terus tentu saja kalau ke masyarakat menghindari kontak langsung dengan tikus maupun dengan cairan yang dikeluarkan oleh tikus itu. Rumah ya jangan sampai ada lubang-lubang yang bisa tikus masuk.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Selasa 19 Mei 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan fasilitas Bandara Raden Inten 2 guna mendukung rencana embarkasi haji penuh sekaligus penerbangan langsung umroh dari Lampung menuju Arab Saudi. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia.

0: Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan fasilitas Bandara Raden Inten II guna mendukung rencana embarkasi haji penuh sekaligus penerbangan langsung umrah dari Lampung menuju Arab Saudi. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan fasilitas Bandara Raden Inten II guna mendukung rencana embarkasi haji penuh sekaligus penerbangan langsung umrah dari Lampung menuju Arab Saudi. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah peningkatan daya dukung landas pacu agar dapat melayani pesawat berbadan lebar. Selama ini, jemaah haji asal Lampung masih menggunakan sistem feeder melalui Jakarta sebelum melanjutkan penerbangan ke Tanah Suci. Kondisi tersebut membuat waktu perjalanan lebih panjang sekaligus menambah biaya transportasi yang harus ditanggung calon jemaah. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo mengatakan, usulan peningkatan kapasitas landasan pacu telah disampaikan pemerintah Provinsi Lampung kepada Angkasa Pura selaku pengelola bandara. Langkah tersebut dilakukan agar Bandara Raden Inten II dapat segera melayani penerbangan internasional secara langsung. Menurut Bambang, keberadaan penerbangan langsung akan memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat Lampung, khususnya jemaah haji dan umroh. Selain memangkas waktu perjalanan, biaya transportasi juga diperkirakan dapat ditekan karena tidak lagi harus transit melalui Jakarta ataupun negara lain. Saat ini penerbangan menuju Arab Saudi dari Lampung masih terkendala kapasitas pesawat berbadan lebar yang membutuhkan landasan pacu dengan spesifikasi tertentu. Jika pesawat yang digunakan bukan berbadan lebar, maka penerbangan harus transit terlebih dahulu di sejumlah negara seperti India.
2: Jadi agar untuk segera meningkatkan daya dukung landas pacu, karena kita memang sudah berharap dalam waktu dekat kalau bisa sudah embarkasi penuh, jadi kita bisa langsung ke Jeddah. Dan ini juga harapannya nanti di samping untuk embarkasi haji penuh juga direct umroh. Nah itu terkait dengan embarkasi, harapan kita nanti banyak ketolong kalau kita daya dukungnya sudah kita tingkatkan sehingga untuk umroh direct dan haji sehingga nanti bisa memangkas biaya transportasi kan.
1: Pemerintah Provinsi Lampung berharap peningkatan fasilitas bandara dapat segera direalisasikan melalui dukungan Angkasa Pura dan Kementerian Perhubungan. Dengan terwujudnya embarkasi penuh dan penerbangan direct umroh, Lampung memiliki potensi besar menjadi pusat layanan penerbangan haji dan umroh di wilayah Sumatera bagian selatan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menghimbau masyarakat memperkuat langkah pencegahan hantavirus dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak langsung dengan tikus maupun kotorannya. Pencegahan dinilai penting dilakukan meski hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di Lampung. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
3: Rumahnya jangan sampai ada lubang-lubang.
4: Pencegahan hantavirus dapat dimulai dari penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah maupun tempat kerja. Masyarakat diminta rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum makan maupun setelah beraktivitas. Kasih Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes Provinsi Lampung, Noviani mengatakan, makanan juga harus dipastikan dalam kondisi bersih dan tersimpan di tempat tertutup agar tidak terkontaminasi tikus. Selain itu, warga diminta menutup lubang atau celah yang berpotensi menjadi akses masuk tikus ke dalam rumah, terutama di area dapur dan tempat penyimpanan bahan makanan. Masyarakat juga dihimbau menggunakan masker dan sarung tangan saat membersihkan ruangan yang lama tidak digunakan atau area yang diduga menjadi sarang tikus. Hal tersebut penting untuk menghindari paparan partikel dari kotoran maupun urin tikus yang dapat membawa virus.
3: Biasanya kalau kita melakukan pencegahan, tadi sudah saya bilang ya, kalau ke masyarakat memang lebih kepada PHBS. Cuci tangan pakai sabun, menggunakan air mengalir, kalau nggak ada pakai hand sanitizer, etika batuk atau bersih. Terus tentu saja kalau ke masyarakat menghindari kontak langsung dengan tikus maupun dengan cairan yang dikeluarkan oleh tikus itu. Rumah ya jangan sampai ada lubang-lubang yang bisa tikus masuk ke dalam rumah kita. Khususnya di bagian dapur, mungkin juga di bagian tempat penyimpanan makanan.
4: Noviani juga menyampaikan masyarakat perlu menghindari kontak langsung dengan tikus termasuk kotoran, urin, dan air liurnya karena dapat menjadi media penularan hantavirus. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung juga meminta masyarakat segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam, nyeri badan, batuk, atau sesak nafas setelah terpapar lingkungan yang beresiko terdapat tikus. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Stasiun Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Lampung mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjadinya cuaca ekstrim pada musim kemarau saat ini. Berikut laporan Indra Ahmad selengkapnya.
5: Ada gangguan dari
6: Meski diprediksi musim kemarau telah terjadi di wilayah Lampung sejak awal Mei tahun ini, namun intensitas curah hujan masih terjadi di wilayah Lampung. PMG Muda Stasiun Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Lampung, Agung Biantoro mengatakan, gangguan cuaca di wilayah Lampung menjadi salah satu penyebab intensitas curah hujan masih terjadi pada musim kemarau saat ini. Terkait hal itu, Stasiun Klimatologi BMKG Lampung mengingatkan agar masyarakat dapat mewaspadai potensi terjadinya cuaca ekstrim pada musim kemarau saat ini.
5: Ada gangguan dari
6: Sebelumnya, analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, mengatakan pemerintah Provinsi Lampung sudah beberapa kali melakukan rapat lintas sektor dalam menghadapi fase El Nino saat ini. Langkah tersebut menurutnya dilakukan guna meminimalisir resiko bencana yang ditimbulkan selama musim kemarau, seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta krisis air bersih di sejumlah wilayah.
7: Iya, pemerintah Provinsi Lampung sebetulnya sudah melakukan beberapa kali rapat internal ya untuk mempersiapkan memasuki fase El Nino ini. Ada rapat-rapat yang dipimpin langsung oleh Pak Sekda Provinsi dengan mengundang OPD-OPD terkait. Ada spektrum di pertanian, perikanan, peternakan, ketahanan pangan, lingkungan hidup, dan sektor lain ya, termasuk sosial. Nah, tetapi kita juga mewaspadai potensi ini juga terjadi di sisi urban ya, di sisi pemukiman masyarakat. Ini juga yang harus kita antisipasi. Sehingga kita, BPBD Provinsi Lampung, juga berkoordinasi menghubungi BPBD Kabupaten Kota Selampung untuk melakukan deteksi dini sebetulnya, supaya titik apinya sebelum membesar sudah diketahui.
6: Selain melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kota, menurut Wahyu Hidayat, BPBD Provinsi Lampung juga melibatkan relawan Desa Tangguh Bencana atau Destana. Menurutnya, kesiapsiagaan menjadi langkah penting mengingat fenomena El Nino berpotensi meningkatkan suhu udara dan mengurangi intensitas curah hujan di wilayah Lampung yang dinilai dapat memicu terjadinya kekeringan lahan pertanian maupun kebakaran hutan dan lahan. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC Sumatera Bagian Barat menyatakan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada triwulan 1-2026 mencapai 20,57%. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
8: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC Sumatera Bagian Barat menyatakan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai di triwulan 1-2026 mencapai 465,21 miliar rupiah. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Sumbakbar, Niken Saraswati, mengatakan realisasi penerimaan tersebut mencapai 20,57% dari target sekitar 23%. Dia menjelaskan penerimaan kepabeanan dan cukai itu terdiri atas penerimaan bea masuk sebesar 51,48 miliar rupiah, sedangkan penerimaan bea keluar berjumlah 410,95 miliar rupiah. Menurutnya, untuk penerimaan cukai sebesar 2,78 miliar rupiah dari sisi penerimaan mengalami kendala di bea keluar karena sebagian besar berasal dari produk sawit dan harga sawit mengalami perubahan serta akibat pengaruh dinamika global.
9: Untuk kinerja penerimaan di kepabeanan dan cukai sampai 31 Maret, ini memang kita mengalami ada terkontraksi ya. Jadi sampai di 31 Maret itu kita penerimaannya di 465,21 M atau realisasinya sebesar 20,57% dari target yang ditetapkan seharusnya 23 ya kalau nggak salah. Jadi ini realisasinya 20,57%. Hal ini sebetulnya ada pengaruh dari bea keluar, terutama dari produk sawit ya.
8: Dia menambahkan untuk 5 devisa ekspor tertinggi di Lampung yang mendukung penerimaan kepabeanan dan cukai berasal dari ekspor minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit dengan pertumbuhan 4,36% dari tahun per tahun. Kemudian bahan minuman berupa kopi yang terkontraksi 28,92%, minyak goreng kelapa sawit dengan pertumbuhan 0,03%, batu bara yang terkontraksi 19,43%, dan bubur kertas dengan pertumbuhan 25,42%. Sedangkan untuk 5 devisa impor Lampung berasal dari impor lokomotif dan gerbong kereta, pupuk buatan tunggal hara makro primer, minyak mentah lemak nabati dan hewani, serta bahan bakar dari permurnian dan pengilangan minyak bumi. Dari Bandar Lampung, Gali Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polisi menangkap 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang beraksi di wilayah Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
10: Polresta Bandar Lampung menangkap 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di wilayah Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Salah satu pelaku diketahui merupakan residivis kasus serupa pada 2019. Dua pelaku masing-masing berinisial F dan T, warga Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Afred Jakub Tilukai mengatakan, kawanan ini sudah 2 kali melakukan aksi pencurian sepeda motor di kota Bandar Lampung. Kasus ini terungkap setelah korban berinisial B melaporkan kehilangan sepeda motor Honda Beat Street di Jalan Kiai Haji Hasyim Hasyari, Gedung Pakuwon, Teluk Betung Selatan. Saat itu korban memarkirkan kendaraannya di samping warung dalam kondisi stang terkunci saat hendak membeli rokok. Namun usai keluar dari warung, kendaraan miliknya tersebut sudah raib dibawa pelaku.
11: Untuk tersangka ada 2 orang, inisialnya Fen, juga merupakan residivis. Yang kedua, inisialnya TS, ini sudah ditahan di Polsek Kemiling. Ini sama warga Sekampung Udik, Lampung Timur. Korban sedang masuk ke warung untuk membeli rokok. Setelah beli rokok, korban keluar, ternyata sepeda motornya sudah hilang.
10: Kombes Pol Afred Jakub Tilukai menambahkan pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang terparkir. Mereka melakukan hunting dan memantau situasi. Jika melihat motor terparkir tanpa kunci tambahan, pelaku langsung merusak kunci kontak dan membawa kabur kendaraan tersebut. Hingga kini keduanya masih ditahan di Mapolresta Bandar Lampung guna proses hukum lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026 sukses digelar di Kampung Lebung Lawe, Kecamatan Buai Bahuga. Kegiatan ini didampingi langsung oleh Polsek Buai Bahuga sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
12: Panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026 digelar di Kampung Lebung Lawe, Kecamatan Buai Bahuga. Kegiatan berada dalam wilayah hukum Polsek Buai Bahuga dan melibatkan unsur Muspika setempat. Panen raya dihadiri Kapolsek Buai Bahuga, aparatur kampung, serta kelompok tani jagung. Penyuluh pertanian dan anggota kepolisian turut mendampingi kegiatan tersebut. Kapolsek Buai Bahuga melalui Kanit Binmas Polsek Buai Bahuga, Aibda Irawan kepada RRI mengatakan kehadiran polisi sebagai dukungan ketahanan pangan. Pendampingan dilakukan sejak masa tanam hingga panen. Ia menambahkan pendampingan bertujuan mempererat hubungan Polri dengan masyarakat petani. Sinergi ini diharapkan meningkatkan hasil produksi jagung. Selain pendampingan, polisi juga mengawasi distribusi bantuan pemerintah. Pengawasan difokuskan pada penyaluran bibit dan pupuk bersubsidi.
13: Kegiatan panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026. Untuk kegiatannya, untuk wilayah hukum Polsek Buai Bahuga, kita di kampung Lebung Lawe, Kecamatan Buai Bahuga, Kabupaten Wekanan. Dukungan dari Polsek Buai Bahuga yaitu kita selalu mendampingi penyuluh pertanian maupun kelompok tani dan selalu mendukung kegiatan-kegiatan penanaman jagung maupun kegiatan panen jagung. Untuk yang pertama, pendekatan Polri dengan masyarakat khususnya untuk petani jagung. Dan kita melakukan pengawasan terhadap penyaluran bibit maupun pupuk bersubsidi dari pemerintah.
12: Lebih lanjut, kegiatan panen raya berlangsung tertib dan penuh kebersamaan. Petani berharap dukungan ini terus berlanjut pada musim tanam berikutnya. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musik. Bupati Tanggamus Muhammad Saleh Asnawi menegaskan pentingnya menjaga semangat kebersamaan dan persatuan antara masyarakat dengan TNI dalam pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-128 tahun anggaran 2026. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
14: Bupati Tanggamus Muhammad Saleh Asnawi menegaskan pentingnya menjaga

0: masyarakat dalam mendistribusikan hasil pertanian sehingga dapat meningkatkan perekonomian warga.
1: Dan kita memang betul-betul saya berterima kasih karena suasana sendiri kita ada sesuatu kesatuan, tapi yang menimbulkan permasalahan dengan abrintis saya sebenarnya sekali. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa ini, ya Pak Kuala Pukul ya. Dan ini memahami betul ini abri ini, dan ini berikan contoh pada masyarakat supaya mau menimbulkan ini menyatu. Artinya kalau menyatu itu masyarakat ini juga ikut dengan abri ini, pekerja apa yang atau lagi di tempat kita.
0: Bupati juga berharap hasil pembangunan telah dilaksanakan di desa-desa dapat dirawat bersama agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang. Selain itu, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program hilirisasi hasil pertanian agar potensi daerah dapat dikelola secara maksimal dan memberikan manfaat langsung bagi Tanggamus. Dari Kabupaten Tanggamus, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Unit Pelaksana Teknis atau UPT SMP Negeri 7 Banjit menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026. Pihak sekolah menegaskan pentingnya proses seleksi yang transparan, objektif, dan berkeadilan demi menjaga mutu serta kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
3: Unit Pelaksana Teknis UPT SMP Negeri 7 Banjit menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026. Pihak sekolah menegaskan pentingnya proses seleksi yang transparan, objektif, dan berkeadilan demi menjaga mutu serta kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala UPT SMP 7 Banjit Aan Primadona Rosa. Ia menekankan bahwa seluruh tahapan penerimaan siswa baru wajib dijalankan secara terbuka dan mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Aan mengatakan pihak yang sangat mendukung penuh pelaksanaan SPMB tahun 2026 yang transparan dan berkeadilan. Seluruh proses penerimaan siswa baru harus dilakukan secara terbuka dan objektif serta benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Aan, penerapan sistem yang bersih dan akuntabel bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan langkah krusial untuk membangun optimisme di tengah masyarakat. Dengan proses yang jujur, para orang tua wali murid dapat merasa tenang dan mengawal langsung hak pendidikan anak-anak mereka. Langkah ini penting dilakukan agar masyarakat yakin dan percaya terhadap sistem pendidikan yang sedang berjalan saat ini.
4: Kami sebagai pihak sekolah mendukung penuh pelaksanaan SPMB 2026 yang transparan dan berkeadilan. Seluruh proses penerimaan siswa baru harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan sesuai aturan, sehingga masyarakat merasa yakin saya terhadap sistem pendidikan yang berjalan.
3: Melalui momentum SPMB tahun 2026 ini, UPT SMPN 7 Banjit berharap dapat menjaring generasi didik baru secara adil, sekaligus meminimalisir potensi maladministrasi yang dapat merugikan calon siswa di wilayah Kecamatan Banjit dan sekitarnya. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lintas Lampung Olahraga.
2: Buka Pekan Olahraga Kabupaten 2026, Pengkap PBSI Waikanan gelar turnamen bulu tangkis dengan jumlah 80 peserta. Berikut laporan selengkapnya.
6: Yang tujuannya untuk menjaring atlet persiapan program nanti. Kategori umurnya adalah...
7: Pekan Olahraga Kabupaten Porkap Waikanan tahun 2026 resmi dimulai. Pembukaan ajang olahraga bergengsi tingkat kabupaten tersebut ditandai dengan dimulainya pertandingan dari cabang olahraga bulu tangkis yang dipusatkan di Kampung Umpu Bakti mulai dari tanggal 17 hingga 23 Mei 2026. Pelaksana tugas Ketua Pengurus Kabupaten Pengkap PBSI Waikanan Akuntar kepada RRI menyampaikan bahwa turnamen bulu tangkis ini terselenggara berkat kolaborasi erat antara PBSI dan KONI Kabupaten Waikanan, di mana turnamen ini diikuti oleh sebanyak 80 peserta yang mewakili 15 kecamatan se-Kabupaten Waikanan. Kategori yang dipertandingkan meliputi tunggal putra putri pelajar usia di bawah 17 tahun, ganda putra kelas bebas atau umum, serta ganda putra kelas veteran. Ia juga mengucapkan apresiasi mendalam kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Waikanan yang mendukung penuh kegiatan. Tak lupa juga untuk pemerintahan Kampung Umpu Bakti yang telah memfasilitasi tempat dan sarana pendukung, serta berterima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung suksesnya acara tersebut.

0: tersebut. Ia menambahkan melalui ajang ini PBSI Waikanan juga berkomitmen penuh untuk melakukan pembinaan atlet sejak usia dini, sekaligus guna menjaring atlet berbakat persiapan event Pekan Olahraga Provinsi mendatang.
1: Itu Porkap tahun 2026 ini, khususnya cabur bulu tangkis mengadakan turnamen di Kabupaten Waikanan yang tujuannya untuk menjaring atlet persiapan Porprov nanti. Kategori umurnya adalah 17 tahun ke bawah. Dari tanggal 17 sampai 23, kita ada partai hiburan juga seperti veteran, ada umum. Nah, tetap kita harus kita lakukan karena itu ada dalam ADRT-nya seperti itu. Gedung Guntur, Umpu Bakti. Kalau untuk atlet ya lebih kurang sekitar 36 peserta. Tapi kalau keseluruhan yang mendaftar baik veteran maupun ganda umum dan untuk single itu ada sekitar 80-an seperti itu. Bentuk kolaborasi antara PBSI dan KONI itu atas nama support dari KONI ini, makanya berjalan untuk cabur bulu tangkis ini.
0: Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, meskipun pelaksanaan Porkap melalui cabang bulu tangkis tahun ini digelar secara sederhana, pihak panitia menegaskan bahwa hal tersebut tidak mengurangi kualitas kompetisi. Penyelenggaraan difokuskan pada esensi utama, yaitu melahirkan bibit-bibit atlet berprestasi dan memperkuat sinergi program kerja antara PBSI dan KONI Kabupaten Waikanan ke depan. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, komentar pagi ini menyoroti perintah tegas Kapolda Lampung untuk menembak di tempat pelaku begal. Naskah ditulis dan dibacakan oleh Indra Ahmad.
3: Selamat pagi, pendengar. Maraknya aksi begal di sejumlah wilayah menjadi ancaman serius bagi keamanan dan ketentraman masyarakat. Kejahatan jalanan yang disertai kekerasan tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga trauma mendalam bagi korban. Dalam situasi seperti ini, langkah tegas aparat kepolisian menjadi harapan masyarakat untuk menciptakan rasa aman. Perintah Kapolda Lampung untuk melakukan tindakan tegas hingga tembak di tempat terhadap pelaku begal yang melawan petugas merupakan bentuk komitmen penegakan hukum terhadap kejahatan yang meresahkan publik. Kebijakan tersebut tentu bukan tanpa alasan. Aksi begal kerap dilakukan secara brutal dengan menggunakan senjata tajam, bahkan senjata api rakitan. Tidak sedikit korban mengalami luka berat hingga kehilangan nyawa akibat perlawanan para pelaku. Karena itu, aparat kepolisian dituntut bertindak cepat dan tegas demi melindungi keselamatan masyarakat maupun petugas di lapangan. Perintah tembak di tempat sejatinya bukan berarti tindakan sewenang-wenang. Dalam prosedur kepolisian, tindakan tersebut dilakukan secara terukur terhadap pelaku yang membahayakan nyawa orang lain atau melawan saat hendak ditangkap. Artinya, langkah itu merupakan upaya terakhir dalam situasi yang mengancam keselamatan. Ketegasan aparat justru diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kriminal yang selama ini nekat beraksi di jalanan. Masyarakat Lampung tentu menginginkan lingkungan yang aman untuk bekerja, bersekolah, maupun beraktivitas pada malam hari. Ketika kejahatan jalanan meningkat, rasa takut akan tumbuh dan berdampak pada aktivitas ekonomi serta sosial masyarakat. Oleh sebab itu, dukungan terhadap upaya pemberantasan begal perlu dibarengi dengan pengawasan agar penegakan hukum tetap berjalan sesuai aturan dan menghormati hak asasi manusia. Perintah Kapolda Lampung untuk bertindak tegas terhadap pelaku begal menjadi pesan bahwa negara tidak boleh kalah terhadap pelaku kriminal. Keamanan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Namun demikian, ketegasan tersebut tetap harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan sesuai hukum yang berlaku agar keadilan tetap terjaga. Pada akhirnya, memberantas begal bukan hanya tugas kepolisian semata, melainkan tanggung jawab bersama. Ketika aparat, pemerintah, dan masyarakat bersinergi menjaga keamanan lingkungan, maka rasa aman dan nyaman di Provinsi Lampung akan semakin terwujud. Sekian komentar.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, tadi kita sudah update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Sekarang kami akan temani Anda tentunya di Lampung Pagi ini untuk menghadirkan serangkaian informasi dan juga lagu-lagu penyemangat yang akan mengisi untuk aktivitas Anda pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang lagi siap-siap ya untuk melanjutkan perjalanan hari ini. Ada yang mau nganterin anaknya sekolah, ada yang mau berangkat kerja, atau untuk Anda juga para ibu rumah tangga yang sedang mempersiapkan bekal sarapan tentunya ya, sambil beres-beres supaya semuanya rapih dan bersih. Semuanya itu pastinya perlu kolaborasi dan sinergi nih antar peran keluarga gitu ya, supaya semuanya jalan dengan lancar. Karena kalau misalnya salah satu tuh ada aja ya, aduh telat nih gitu, buyar deh. Tapi gak apa-apa, jangan sampai satu hambatan itu bikin semua jadi merasa menyesal gitu kan ya. Dan semuanya bisa kok untuk dilakukan dengan saling support juga. Nah, dalam perjalanan Anda pagi ini, ada gak yang udah sepelisihan jalan gitu ya dengan truk sampah? Atau Anda juga melihat gitu kan ya, ada beberapa sudut menjadi tempat pembuangan sampah. Sebenarnya tuh kayak, aduh sayang banget sih ya kalau misalnya ternyata masih banyak tumpukan-tumpukan sampah. Tapi dengan upaya yang coba kita lakukan perlahan, sustainable living, kita juga lebih sadar dengan sampah yang kita keluarkan, supaya kita juga lebih bijak gitu ya. Karena kalau bicara terkait dengan sampah, apalagi plastik, itu aduh lama banget terurai ya. Nah, tapi tentunya dari pemerintah Provinsi Lampung ini sudah punya upaya juga nih untuk mengolah dari sampah tersebut lewat PSEL atau proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik. Luar biasa. Dari sampah yang tadinya ya gak bisa dipakai untuk apa-apa, bisa lebih bermanfaat untuk listrik yang selalu kita gunakan tiap harinya. Nah, PSEL Regional Lampung Raya resmi masuk dalam daftar proyek strategis nasional dan ditargetkan mulai dibangun pada November tahun ini. Proyek ini diproyeksikan mampu mengubah lebih dari 1000 ton sampah perharinya menjadi energi listrik hingga 25 MW sebagai solusi penanganan darurat sampah di Provinsi Lampung. Komitmen percepatan pembangunan PSEL ini juga ditandai lewat penandatanganan kesepakatan antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Antara Indonesia, Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dan Pemkab Lampung Timur. Tentunya PSEL Regional Lampung Raya ini jadi proyek strategis yang akan melayani wilayah aglomerasi Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Timur nantinya. Lewat teknologi waste to energy juga nih pendengar, sampah yang selama ini jadi persoalan lingkungan akan diolah jadi sumber energi baru terbarukan, sekaligus mengurangi beban tempat pembuangan akhir yang hampir melebihi kapasitas. Bener banget sih, kadang miris juga gitu ya melihat kenyataannya saat ini. Dan tentunya dengan pengolahan sampah menjadi energi listrik ini sebagai solusi nyata yang dilakukan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Rizky Sofian juga mengatakan, proyek PSEL bukan sekedar pembangunan fasilitas pengolahan sampah, tapi jadi investasi hijau jangka panjang untuk Lampung. Dari pengolahan sekitar 1000 ton sampah per hari, PSEL Lampung Raya diproyeksikan mampu menghasilkan listrik sebesar 20 hingga 25 MW yang dapat memenuhi kebutuhan listrik sekitar 15.000 rumah tangga dengan dayanya 1.300 volt ampere. Kita dukung, kita lihat juga, kita pantau bagaimana nanti untuk pelaksanaannya mulai November 2026. Semoga dengan langkah ini juga bisa membuat Lampung kembali asri lagi.

Pendengar, setelah ini pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, jangan ketinggalan juga untuk update informasi Anda di Warta Berita Pro 3. Kami akan hadirkan dulu ya serangkaian lagu berikut ini.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bulete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
3: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak, setiap hari?
2: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya. Artinya.
1: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai